104,3 Bro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali mendengar, kembali kita menyapa di Medan pagi ini mendengar bareng Reki di ruang dengar Anda. Dan tentunya kita akan ikuti mendengar, saat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog aspirasi Sumut edisi hari ini Jumat 3 Juli 2026, tentunya dengan topik imbas penggunaan kantong plastik bagi lingkungan, yang tentunya akan dibahas bersama dengan donor sumber yang akan diajak berbincang pendengar pada kesempatan pagi ini. Ada Bapak Diki Bastian Siburian selaku Project Facilitator Gugah Nurani Indonesia Medan CDP, dan juga Dr. Eng Insinyur Hafizul Khair AM STMT, dosen teknik lingkungan USU. Anda pendengar boleh berbagi informasi dan juga tanggapannya melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

0: pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Medan dimanapun Anda berada, senang sekali saya menyapa Anda kembali dalam Dialog Aspirasi Sumut, edisi hari ini Jumat 3 Juli 2026. Pendengar dan pemirsa, edisi dialog kita pagi hari ini terasa sangat spesial ya, karena bertepatan langsung dengan peringatan Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia yang jatuh tepat pada hari ini. Adapun tema utama yang akan kita bahas bersama para narasumber, yakni imbas penggunaan kantong plastik bagi lingkungan. Nah, momen peringatan global ini tentunya menjadi alarm pengingat bagi kita semua bahwa kebiasaan praktis menggunakan kantong plastik sekali pakai masih menjadi ancaman limbah terbesar yang membutuhkan ratusan tahun untuk terurai. Selain itu dapat merusak ekosistem dan memperparah krisis lingkungan di tempat kita tinggal. Nah, pada dialog kita pagi ini kita akan menyoroti sejauh mana aksi nyata dari masyarakat Sumatera Utara dalam melakukan diet kantong plastik. Kemudian juga kita akan mengupas bermacam solusi nyata di lapangan. Sampai nanti juga kita akan berdiskusi terkait kajian ilmiah dari kacamata akademisi mengenai inovasi pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Saat ini kami sudah terhubung dengan narasumber kami yang pertama, yakni Bang Diki Bastian Siburian, selaku Project Facilitator Gugah Nurani Indonesia, GNI Medan CDP. Selamat pagi Bang Diki.
1: Ya, selamat pagi Bang Andreas.
0: Gimana kabar, sehat Bang?
1: Ya, puji Tuhan Bang, sehat sampai dengan hari ini.
0: Baik. Nantinya kita juga akan berdialog dengan Bapak Hafizul Khair ya, selaku dosen teknik lingkungan Universitas Sumatera Utara. Tentunya pendengar dan pemirsa Anda bisa mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube kami di RRI Medan, dan juga melalui siaran 94,3 MHz. Bagi Anda yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan, boleh menyampaikannya di nomor WhatsApp kami di 0811-616-943. Ya, Bang Diki, ini kita memperingati Hari Bebas Plastik, Hari Kantong Plastik Sedunia ya, Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia. Dan kalau dari GNI sendiri, dari Gugah Nurani Indonesia, ini banyak mendampingi komunitas-komunitas juga di Kota Medan dan Sumatera Utara. Bagaimana Abang melihat tingkat kesadaran masyarakat sendiri Bang di level akar rumput mengenai bahaya dari sampah kantong plastik ini Bang? Silakan Bang.
1: Ya, terima kasih Bang Andreas. Pertama, kami dari Gugah Nurani Indonesia, yang kami proyeknya itu untuk bertujuan untuk bagaimana menyediakan lingkungan yang aman, bersih, dan sehat bagi anak, agar anak bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik. Dan salah satu yang kami sorot itu adalah isu lingkungan, yaitu sampah. Begitu. Sampai saat ini, di lokus kami bekerja, di daerah Medan Belawan, Medan Marelan, dan Deli Serdang, kita masih melihat ya, sampah di Belawan itu masih menjadi masalah yang belum terselesaikan sampai sekarang. Yang pertama, jika teman-teman pernah pergi ke daerah-daerah terlebih di pinggir-pinggir Palu, di daerah Belawan, itu di bawah rumah itu berserakan sampah. Begitu. Mereka tinggal tepat di atas tumpukan-tumpukan sampah. Gitu. Karena sampah itu berasal dari mana? Yang pertama jelas berasal dari sampah yang mereka buang sendiri. Begitu. Yang kedua, sampah juga kiriman, baik kiriman dari sungai maupun kiriman dari laut. Begitu. Kami juga pernah beberapa kali melakukan kegiatan untuk mengorek sampah yang di bawah masyarakat bersama dengan masyarakat, tetapi ketika datang pasang, begitu, banjirop, sampah kembali menumpuk di situ, begitu. Jadi hal itu masih tergambar bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan manajemen pengelolaan sampah dari sejak rumah tangga itu belum begitu mengakar di kita. Orang tua belum bisa mengajarkan anak-anaknya untuk melakukan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga. Masih di tingkat membuang sampah masih pada satu tempat saja masih sulit. Apalagi ke tingkat yang berikutnya, level yang lebih advance, yaitu melakukan pemilahan sampah. Sebagai info, Kota Medan itu perharinya itu memproduksi 1.700 sampai 2.000 ton sampah per hari. Dan sekitar 1.000 sampai 1.200 ton itu tidak terolah dengan baik, 800 ton berakhir di TPA, dan sekitar 14 sampai 17% sampah Kota Medan adalah plastik. Artinya 300 sampai 400 ton per hari itu adalah sampah plastik, Bang. Dan itu sangat sangat potensi masalah yang sangat besar jika tidak terolah dengan baik.
0: Iya.
1: Begitu, Bang.
0: Artinya kesadaran masyarakat kita sendiri masih kurang, Bang, ya, terhadap bahaya atau mungkin dampak dari penggunaan kantong plastik ini bagi lingkungan, ya?
1: Betul, Bang, betul.
0: Nah, lantas...
1: Ya, jadi kita masih terlalu gampang untuk mengambil kantong plastik dan membuangnya begitu saja, begitu.
0: Ya, lantas langkah-langkah apa sebenarnya yang harus dilakukan sebagai... meningkatkan kesadaran juga nih untuk masyarakat kita, khususnya mungkin yang di pedesaan yang masih belum aware ini terhadap dampak negatif dari plastik ini, Bang.
1: Ya, sebenarnya dampak yang tadi yang saya sebutkan ya, kan pemerintah juga sudah memiliki program yaitu membentuk bank sampah, setidak-tidaknya satu kelurahan satu bank sampah, sehingga di bank sampah itu masyarakat masyarakat yang tergabung ke bank sampah itu mendapatkan banyak manfaat. Yang pertama, mendapatkan edukasi tentang pemilahan sampah. Begitu. Karena sejujurnya, sampah itu juga memiliki nilai ekonomi, Bang. Jadi, sebenarnya dengan memilah sampah dan membersihkannya, itu dapat dijual dan disimpan sehingga memiliki nilai ekonomi yang akhirnya berguna bagi masyarakat. Begitu. Jadi, itu juga menjadi programnya kami dengan membentuk bank sampah di Belawan. Selain itu juga kami melakukan program yaitu dengan melakukan edukasi kepada 120 sekolah di Belawan dan 90 posyandu. Kenapa sekolah dan posyandu? Karena memang edukasi tentang pemilahan sampah ini, manajemen sampah ini memang harus digaungkan sejak dini. Sejak dari anak-anak itu sudah mulai belajar yang belajar sejak dini, mereka juga harus diajari bagaimana manajemen sampah, begitu, Bang.
0: Ya, kalau Bang Diki sendiri, Bang, melihat seberapa efektif sebenarnya bank sampah ini dalam menurunkan penggunaan sampah atau mungkin sebagai recyclingnya, begitu ya, dari sampah-sampah yang dihasilkan oleh masyarakat kita, Bang?
1: Sebenarnya kalau dari dampak sendiri, dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, begitu, bank sampah itu kan menjadi salah satu opsi, Bang. Ya kan? Yang paling utamanya adalah bagaimana pertama menekan penggunaan plastik, menukarnya dengan eco bag, dengan preventif-preventif lainnya lah, begitu, sehingga penggunaan plastik semakin berkurang, begitu. Karena apa? Karena ya kita sudah tahu semuanya bahwa plastik itu sangat sulit untuk terurai. Tetapi yang kedua, dengan adanya bank sampah, ya kan, bank sampah itu bukan seperti botol biasa, Bang. Tapi bank sampah itu juga melakukan peran edukasi kepada masyarakat. Bank sampah itu tidak hanya menerima, tapi melakukan edukasi ke masyarakat bahwa manajemen sampah itu menjadi penting. Bukan cuma ke mana sabah, tapi mereka biasanya aktif juga untuk ke pemerintahan, ke mendukung program Adipura dari ke kota, begitu. Jadi kita, saya melihat bahwa salah satu solusi yang ditawarkan oleh pemerintah, bahkan sudah ada dasar hukumnya, Bang, yaitu bank sampah, itu sangat baik jika itu bisa dimaksimalkan. Tetapi sampai saat ini, di Kota Medan sendiri, bank sampah itu masih belum masif ada. Memang ada beberapa yang sudah jalan, yang sudah bertahun-tahun, tetapi kesulitan dalam operasional juga, Bang.
0: Baik, mungkin terakhir, Bang Diki, apa ini yang mau disampaikan di momentum internasional Plastic Bag Free Day ini bagi masyarakat kita agar bisa memulai langkah-langkah kecil untuk menyelamatkan lingkungan dari jeratan plastik. Sekaligus closing statement dari Bang Diki. Silakan, Bang.
1: Ya, yang mau saya sampaikan pertama, kita harus mencintai bumi kita. Kita harus mengetahui bahwa bumi kita ini bukan untuk kita sendiri, tetapi untuk anak dan cucu kita ke depan. Jadi untuk hal itu, kita jangan mewariskan masalah kepada anak cucu kita, tetapi kita harus mewariskan bumi yang asri, bumi yang baik, dari limbah sampah plastik yang sangat sulit untuk diurai oleh bumi sendiri. Jadi langkah pertamanya adalah manajemen sampah masing-masing dari sejak rumah tangga. Begitu, Bang.
0: Baik, terima kasih Bang Diki Bastian Siburian dari GNI yang sudah menjadi narasumber kami pada dialog aspirasi pagi ini. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali, Bang Diki.
1: Selamat pagi.
0: Baik, demikian pendengar Diki Bastian Siburian selaku Project Facilitator Gugah Nugrahani Indonesia GNI Medan CDP. Dan nantinya juga kita akan segera tersambung dengan Bapak Hafizul Khair ya, dari Dosen Teknik Lingkungan Universitas Sumatera Utara. Tentunya kami juga masih menunggu partisipasi Anda, pendengar dan pemirsa, yang bisa Anda sampaikan pertanyaan dan tanggapan melalui nomor WhatsApp kami di 0811-616-943. Kami juga mengajak Anda untuk menyaksikan siaran ini melalui YouTube kami di rrinet_medan, kemudian melalui aplikasi RRI Digital dan tentunya di 94,3 MHz. Baik, saat ini kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Bapak Hafizul Khair ya, Dosen Teknik Lingkungan Universitas Sumatera Utara. Selamat pagi Pak Hafizul.
2: Pagi Pak.
0: Baik, gimana kabarnya hari ini? Sehat Pak?
2: Alhamdulillah.
0: Iya Pak, memperingati hari bebas kantong plastik sedunia ini ya. Kalau dari ya. Pak Hafizul sendiri, dari Akademisi Teknik Lingkungan ini, seberapa fatal sebenarnya Pak ancaman sampah kantong plastik, khususnya yang sekali pakai ya, terhadap ekosistem lingkungan kita Pak?
2: Ya, terkait sampah plastik, dari kantong plastik ya, sebenarnya kantong plastik kan gampang ditemukan, gampang kita akses, gampang ditemukan. Nah, kita lihat dampaknya, karena gampang ditemukan dan gampang diakses itu, artinya kan secara populasi itu banyak. Banyak artinya jumlah satunya banyak, walaupun kalau kita totalkan nggak akan banyak juga gitu ya. Nah, artinya tanggung jawab itu ada di individu-individu yang menggunakan tadi. Nah, ketika individu ini kurang bertanggung jawab, artinya ketika mereka memakai, nggak dimanfaatkan lagi, lalu dibuang. Dibuang seenaknya gitu ya. Nah, perginya kemana? Kalau dibuang seenak, ini kan ke drainase, ke apa namanya, dibakar dan lain-lain. Nah, dampaknya bisa kita lihat kalau drainase itu memperparah banjir misalkan. Nah, lalu berikutnya ialah yang lebih jauhnya, ialah itu masuk ke air minum kita, konsumsi air minum kita, lalu ke udara. Jadi sekarang ini lagi apa ya, lagi tren atau lagi penelitian itu lebih banyak, lebih khususnya itu ke namanya mikroplastik. Mikroplastik aja plastik dalam ukuran yang sangat kecil, yang mungkin secara kasat mata nggak kelihatan gitu. Namun itu lebih berbahaya. Pertama, kalau itu masuk ke badan air, akan drainase, drainase pergi ke sungai, nanti sungai itu dimanfaatkan oleh PDAM misalkan sebagai air baku, itu plastik yang besar tadi kan lama-lama dia akan apa ya, mengurai atau pecah atau rusak ya. Ukurannya besar jadi ukurannya kecil. Nah, ukurannya sangat kecil tadi itu bisa apa ya, dalam instalasi pengolahan air minum itu tidak tersaring. Mungkin beberapa bagian tersaring tapi berapa juga lolos gitu. Nah, itu bisa masuk ke air minum kita dan itu kita konsumsi. Artinya apa? Mikroplastik tadi itu masuk ke tubuh kita. Itu dalam media air. Nah, kalau di udara gimana? Ada namanya mikroplastik di udara. Itu juga sumbernya dari plastik yang hancur, yang kecil, yang bisa artinya sangat ringan, bisa berterbangan dan lain. Nah, semakin ringan partikelnya atau plastik tadi, semakin jauh terbangnya dan itu potensi kita hidup pun itu semakin besar gitu. Nah, itu bisa masuk ke paru-paru kita. Jadi dua hal itu yang menjadi concern bagi peneliti sekarang, mikroplastik di air dan mikroplastik di udara.
0: Kalau dari riset atau penelitian selama ini ya, mungkin Bapak lakukan atau Bapak amati ya, apakah sudah ada Pak sebenarnya riset yang menunjukkan bahwasannya biota air di sungai-sungai di sekitar Medan ini sudah mulai terpapar oleh ancaman plastik atau mikroplastik tadi yang Pak sampaikan?
2: Iya sudah, makanya saya sampaikan itu karena beberapa riset yang kami temukan itu sudah ada ternyata sampai ke ikan pun, ikan dia ditambak, tambaknya itu airnya itu mengandung mikroplastik yang lumayan tinggi. Nah, di ikannya pun kita bisa temukan berapa mikroplastik, walaupun bisa lebih jauh kita lihat apakah dia masuk ke dalam apa namanya itu ke dagingnya, tapi di insangnya itu kita bisa temukan mikroplastik tadi gitu ya.
0: Iya, jadi meskipun plastiknya sudah hancur dan mungkin tidak terlihat gitu ya, namun partikel-partikel kecil ini jadi ancaman juga yang lebih beracun ya, karena
2: kan
0: bisa masuk.
2: Plastik ini kan bukan apa ya, memang dia disebut masuk dalam kategori organik karbon, tapi kan masa hancurnya itu standar 100 tahun, bukan seperti organ biasa yang bisa sehari bisa hancur. Nah, yeah, ukurannya sangat kecil ini yang berbahaya sebenarnya, karena nggak nampak gitu, kelihatan gitu.
0: Nah, ini tentunya perlu edukasi juga ini buat masyarakat yang mungkin masih belum tahu, Pak ya, terkait dengan mikroplastik dan juga ancaman dan bahayanya yang udah sampai menyentuh kehidupan dan kesehatan manusia itu sendiri ya, Pak ya.
2: Iya, seperti itu. Jadi makanya kita perlu mendorong kalau terkait plastik, sampah plastik ini ialah pertama mungkin dari pemerintah kita mendorong bagaimana supermarket atau minimarket itu tidak lagi memberikan kantong plastik secara cuma-cuma, jadi pembatasan lah kan tidak. Lalu kita dorong juga pemerintah punya sistem bagaimana bank sampah yang ada itu didorong untuk bisa lebih aktif lagi dan dikuatkan seperti itu, sehingga harusnya kan plastik ini bisa didaur ulang nih sebenarnya, jadi tidak terbuang sia-sia. Kenapa plastik ini menjadi masalah ialah itu tadi, plastik yang kita buang itu kondisinya jelek, artinya harusnya kan plastik itu terpilah dalam artian sama plastik dan juga tidak terkontaminasi. Semakin jelek kondisi plastik, artinya kan beban biaya atau biaya untuk memulihkan, membersihkan itu mungkin banyak. Nah, makanya kalau kita lihat itu rantai ketika masuk ke industri daur ulang itu harganya sangat murah karena di kondisi plastiknya jelek dan si pabrik atau si pengolah harus membersihkan plastik sehingga bisa layak untuk masuk ke industri daur ulang seperti itu.
0: Ya, Pak Hafizul, ini kan sebenarnya beberapa kota besar di Indonesia sudah menerapkan peraturan larangan kantong plastik ya, di khususnya di retail-retail modern seperti itu. Nah, kalau dari menurut pengamatan Bapak sendiri, apakah sebenarnya implementasi kebijakan tersebut itu sudah cukup efektif di Sumatera Utara atau masih berjalan dengan lambat nih, Pak?
2: Ya, sebenarnya pengurangan itu nggak ideal sekali ya, dengan itu sebagai langkah awal lah. Langkah awal bagaimana mengurangi ya, bukan menghambat, mengurangi lah jumlah plastik yang beredar gitu. Dengan seperti itu, artinya yang awalnya mungkin anggaplah 100%, dengan ada kebijakan itu bisa berkurang menjadi 20%, 30%. Jadi kan ada pengurangan. Nah, intinya ialah bagaimana plastik tadi masuk ke siklus loop-nya gitu. Jadi dan namanya circular economy, pendekatannya ialah bagaimana si plastik ini bisa dimanfaatkan jadi bahan baku daur ulang, sehingga dia industri enggak lagi mengambil plastik ini kan dari minyak bumi ini. Kita kan sekarang ini kita lihat beberapa berita bahwa harga plastik melonjak tinggi karena kan bahan bakunya dari minyak bumi, ya kan. Nah, dengan adanya mas plastik yang kita pakai masuk ke daur ulang, artinya kebutuhan bahan baku dari minyak bumi itu bisa berkurang. Jadi kita bisa juga menghemat sumber daya alam yang terbatas tadi dengan plastik ini seperti itu. Jadi kalau langkah pembatasnya itu hanya awal lah, langkah awal gitu ya. Jadi bukan ideal, tapi yang kita dorong itu ialah bagaimana masuk ke sistem loop tadi, circular economy tadi. Jadi ini bekerja nggak hanya sebagai pemerintah saja, ada industri di sana terlibat, ada masyarakat yang mau memilah sampahnya seperti itu. Dan pemerintah yang membuat sistemnya seperti itu.
0: Baik, jadi harapannya dari langkah-langkah kecil itu bisa menuntun ke langkah-langkah lebih besar lagi nanti, Pak ya?
2: Iya, artinya kita kurangi dulu lah jumlahnya dengan pembatasan tadi, nanti sambil itu kita siapkan sistem yang terintegrasi seperti itu.
0: Iya, baik Pak Hafizul, ini sudah ada pertanyaan dari pendengar kami, dari Pak Ferry di Patumba. Selamat pagi Pro 1 RRI Medan, kita kan selalu diajak untuk memilah sampah plastik dari rumah. Masalahnya setelah kami pilah dengan rapi, begitu diangkut oleh petugas kebersihan, ujung-ujungnya sampah plastik dan sampah organik itu dicampur aduk di dalam truk sampah. Menurut Bapak, gimana seharusnya sistem pengelolaan di tingkat kelurahan agar pilah memilah sampah dari rumah warga ini tidak jadi sia-sia? Boleh langsung ditanggapi oleh Pak Fizul. Silakan, Pak.
2: Ya, saya sepakat dengan tanggapan yang tadi. Artinya kan kita sebagai warga artinya kan ikut apa yang diberikan pemerintah, apa yang dikebijakan pemerintah. Artinya kalau pemerintah nggak punya kebijakan dalam misalkan nih pengangkutan sampah terpilah, ya artinya seberapa rajin pun masyarakat di rumah milah sampahnya, nanti kalau lihat ada petugas datang untuk dicampurkan, ya kenapa ini saya milah sampah gitu, digabung lagi. Artinya makanya kita dorong pemerintah tuh punya sistem yang terintegrasi tadi. Ya misalkan nih menerapkan kalau plastik atau bahan yang bisa diulang itu diambil setiap Rabu misalkan seperti itu, walaupun wadahnya nggak terpilah tapi pengkunya bisa terpilah, itu kan masyarakat juga apa ya punya diapresiasi lah kegiatan yang di rumah seperti itu.
0: Iya, Baik, ini
2: kita,
0: ada.
2: Kalau dari saya menunggu sih dari sistem pemerintah sih, kalau karena kita nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Kecuali kalau kita bersama dengan bank sampah dan masyarakat tadi bisa mengantarkan sampahnya itu ke bank sampah.
0: Iya,
2: gitu.
0: Artinya pemerintah juga dituntut untuk membuat kebijakan yang betul-betul efektif, Pak, ya, untuk mengurangi
2: penggunaan kantong plastik ini. Kewenangan dari mereka. Kita kan hanya menjalankan kewenangan dari mereka, gitu ya.
0: Iya. Baik, ini ada beberapa pertanyaan mungkin yang saya bacakan satu terakhir dari Pak Hendra di Binjai. Kalau kita bicara imbas plastik, masyarakat selalu menjadi pihak yang disalahkan dan diminta untuk mengurangi penggunaan plastik. Padahal di sisi lain, industri dan juga pabrik besar masih terus memproduksi kantong plastik sekali pakai dalam jumlah jutaan karena banyak permintaan. Bukankah harusnya aturan itu yang diperketat langsung atau pada pihak pabrik pembuatnya agar beralih ke teknologi plastik ramah lingkungan yang lebih mudah hancur? Mohon ditanggapi oleh Pak Hafizul, silakan Pak.
2: Ya, ini sebuah dilema. Kalau ketika pemerintah membatasi pabrik, artinya kan ekonominya nggak berjalan. Gitu. Kalau sebenarnya kan masyarakat di bawah yang jadi ininya menjadi korbannya. Makanya ketika ada istilah sirkular ekonomi tadi, itu semua bertanggung jawab gitu ya. Pemerintah membuat sistem, masyarakat itu mengirah sampah yang di rumah, nanti si produsen atau industri itu mengambil lagi sampah yang ada dikumpulkan tadi masuk ke sistemnya mereka lagi, ke pabriknya mereka lagi gitu. Yeah. Jadi bahan baku ulang. Jadi sistem itu yang sekarang ini belum berjalan gitu ya.
0: Iya, yeah, baik. Mungkin terakhir dari saya Pak Hafizul untuk menutup dialog kita pada pagi hari ini. Di momen hari bebas kantong plastik sedunia ini ya, apa mungkin rekomendasi atau mungkin pesan-pesan edukasi juga ya untuk masyarakat kita dan juga untuk pemerintah juga ya, agar lebih bijak juga dan bertanggung jawab dalam menggunakan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Sekaligus closing statement ya. Silakan Pak Hafizul.
2: Ya, untuk awal mungkin ke pemerintah dulu dalam konteks ini, mungkin kita bisa mendorong pemerintah untuk bisa menerapkan kebijakan pelarangan kantong plastik sekali dipakai gitu ya. Jadi dengan itu bisa mengurangi jumlah sampah yang sekarang ada. Lalu untuk masyarakat ya, sampai saat ini ya mungkin individual bisa sama dengan bank sampah, biar bank sampah bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi kalau memang ada kesempatan untuk bisa memilah di rumah, jadi mungkin bisa kontak dengan bank sampah. Mungkin ada bank sampah yang punya ada kemudahan, bank sampah itu nanti menjemput ke rumah-rumah warga. Mungkin ada seperti itu. Jadi itu yang mungkin saya sampaikan saat ini.
0: Baik, terima kasih Pak Hafizul yang sudah bergabung dalam dialog kami pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
2: Terima kasih Pak.
0: Demikian pendengar, dosen teknik lingkungan USU, Dr. Engineer Insinyur Hafizul Khair AMSTMT, dan juga tadi di awal kita sudah berdialog dengan Diki Bastian Siburian, Project Facilitator Gugah Nurani Indonesia Medan CDP. Demikian pendengar dialog pada pagi hari ini, Rabu Jumat, edisi Jumat 3 Juli 2026. Saya Andreas Purba beserta dengan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, namun tetaplah bersama kami di Persatu RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Marta. Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok gak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
1: Mai. Maya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
1: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, nggak kayak gini caranya, Mar. Kok olahraga, makan makanan yang sehat. Nggak kasihan kok sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu. Ada dajah.

0: Kelak ketika kau besar nanti, ingatlah selalu Tuhanmu, sebab Dialah yang akan selalu menjadi tempatmu berlindung. Nah, kelak ketika kau besar nanti, kau harus rajin belajar dan membaca. Tapi jangan ditelan sendiri, nak. Berbagilah dengan teman-temanmu yang tidak mampu, yang tidak mendapatkan pendidikan. Nah, kelak ketika kau besar nanti, janganlah suka mengeluh. Belajarlah dari hujan tentang bahasa air. Bagaimanapun, ia berkali-kali jatuh, namun tanpa sedikit pun mengeluh pada takdir.
1: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Satu RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.
1: Takkan pernah ku 98,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Balik lagi pendengar, tentunya kami menyapa Anda di mana saja berada. Medan pagi ini kami hadirkan kembali pendengar program Halo RRI untuk Anda yang tentunya punya keluhan apapun itu, boleh silakan sampaikan langsung di Halo RRI pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Dan pagi ini Ricky gak sendirian, ada.
3: Halo, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi.
3: Iya, mana suaranya? Ada memang tuh. Seperti ini ada ya. Gitu ya. Oke, selamat pagi
1: pendengar.
3: Selamat
1: pagi semuanya.
3: Selamat pagi Ricky juga.
1: Pagi juga mbaknya. Kok rajin sekali sih?
3: Oh iya dong. Kita mau ketemu sama pendengar-pendengar setia RRI Medan dalam acara Halo RRI.
1: Benar.
3: Kita menunggu pendengar-pendengar kita yang akan memberikan keluhan-keluhannya
1: apa saja kira-kira ya.
3: Iya, ada masalahnya.
1: Benar. Iya. Karena kemarin di hari Rabu kemarin ya? Itu kita udah on air bersama dengan
3: PDAM
1: benar ya, dari Humasa kalau nggak salah.
3: Iya, dan memberikan solusi.
1: Benar, dan juga menanggapi pertanyaan-pertanyaan atau mungkin menanggapi laporan dari pendengar setiap Pro 1 gitu. Okay.
3: Sebelah aja pakai WA gitu ya. Jadi yang jauh-jauh juga kita tunggu begitu ya.
1: Iya, benar ya. Jadi pendengar boleh silakan langsung aja kirimkan keluhan Anda di 0811 616 943. Hari ini ke kantor naik apa?
3: Tadi sepeda motor kereta.
1: Kau sendiri ya?
3: Oh iya sendiri.
1: Wow, berani sekali.
3: Iya. Tetapi tadi di jalan karena mungkin kemarin masih ada hujan begitu.
1: Benar.
3: Jadi banyak lubang-lubang yang masih tergenang air begitu.
1: Ya.
3: Mudah-mudahan sih segera ya.
1: Iya.
3: Ricky, karena kan kita pengguna jalan ini kadang-kadang
1: bener.
3: Kita nggak tahu. Mungkin lagi tergesa. Memang sih kita harus lebih hati-hati.
1: Iya.
3: Tetapi alangkah baiknya, alangkah bagusnya kalau jalannya itu mulus, begitu kan?
1: Ya ini ibunya tinggal di daerah mana?
3: Tanti tinggal di Gaperto Ujung, tidak jauh.
1: Akhirnya setelah ada perombakan jalan ini, rutenya jadi berbeda nggak?
3: Oh berbeda, betul sekali. Iya. Sambil mengamati ya. Iya, berbeda.
1: Jadi jalurnya. Lebih jauh atau lebih dekat?
3: Lebih jauh.
1: Lebih jauh ya.
3: Lebih jauh dan harus masuk gang, dari gang keluar gang, masuk lagi gang, begitu.
1: Kayaknya selalu terkena dampak ya.
3: Iya. Tetapi
1: karena kemarin,
3: demi kebaikan kita bersama ya, Ricky ya, tentunya kita dukung pemerintah yang luar biasa memberikan sarana bus.
1: Bus, BRT, iya. Bus Rapid Transit.
3: Tetapi kayaknya kalau gitu. Tanti dari rumah naik bus, gimana ya caranya ya? Waduh. Jalan kaki dulu kali ya? Kemana nih?
1: Iya, ke Manhattan ada? Ke Manhattan ada.
3: Oh, jadi dari Manhattan baru ke RRI.
1: Kan udah mau sampai kalau Manhattan kesini.
3: Iya sih, jalan kaki sampai ya.
1: Benar ya. Jadi ini mungkin diperuntukkan untuk masyarakat-masyarakat yang jauh-jauh gitu.
3: Iya, betul.
1: Dan pastinya semoga harapannya ini bisa berdampak baik ya.
3: Jadi jalanan tidak, ya betul, jalanan tidak macet, begitu mengurangi bertumpuknya kendaraan bermotor, kendaraan umum, begitu ya Ricky ya.
1: Yep, benar.
3: Iya, karena cuaca tidak menentu nih, Ricky, di sebelah kanan di depan studio sana sudah gelap, tetapi di depan Tanti yang sebelah kiri terang benderang, begitu.
1: Karena kualitas kaca kita beda-beda.
3: Oh gitu.
1: Iya, jadi perubahan jadi warna itu menentukan.
3: Tapi enggak juga sih, karena tadi di luar juga seperti itu, Ricky.
1: Oh, gitu.
3: Jadi kita harus lebih hati-hati. Mungkin yang mau bepergian juga sedia payung sebelum hujan.
1: Sedia payung sebelum hujan, ya.
3: Sedia jas hujan sebelum berkendara.
1: Berkendara. Gitu, ya.
3: Pakai topi.
1: Pakai topi sebelum terik
3: kepanasan.
1: Matahari. Oke,
3: iya,
1: lah, gitu
3: kita
1: ya,
3: sama
1: mendengar.
3: Juga untuk ibu-ibu rumah tangga yang lagi sibuk dengan
1: lagi apa sih kali ini gitu
3: dapurnya,
1: ya. Kalau jam segini biasanya ibu-ibu rumah tangga lagi ngapain?
3: Tadi pagi belanja pada naik.
1: Oh,
3: itu ngeluhnya kemana? Ngeluhnya sama Ricky boleh?
1: Ngeluhnya kita ke Pak Gunawan Benjamin.
3: Iya, ternyata belanjaan-belanjaan, tetapi perlu kita syukuri juga barangnya ada gitu.
1: Bener.
3: Walaupun

0: cuti dulu gitu, ikut cuti gitu. Jadi ini katanya di beberapa pusat pasar ada yang harganya kembali stabil gitu.
1: Oh begitu.
0: Karena mungkin pasokan yang biasa supply atau mungkin ambil barang di pasar itu kayak oh mungkin karena cuti gitu kali ya. Jadi kayak stok di pasar jadinya melimpah, akhirnya dibuat harganya standar lagi gitu. Tapi ya semoga ini masih bisa terkendali dan masih bisa dijangkau lah begitu ya, untuk para ibu rumah tangga
1: ya.
0: Terkhusus ibu rumah tangga yang kerap kali mengeluhkan harga pasar yang gak stabil gitu.
1: Iya, Ricky juga informasi untuk para pendengar kita di hari ini Jumat tanggal 3 Juli 2026 tetangga sebelah kita sudah mau buka PRSU.
0: Oh iya benar. Nah ini tadi dapat informasi kalau kita udah ada stand di sana.
1: Jadi untuk pendengar nanti bisa berkunjung ke stand RRI karena mulai jam 5 sore sampai jam 9 programa 2 ini akan mengudara di sana, Ricky.
0: Nah, jadi buat teman-teman anak-anak muda ya, adik-adik kita ya.
1: Enggak juga.
0: Oh, enggak juga ya.
1: Tanti juga kepingin walaupun enggak muda lagi.
0: Iya, Ricky juga yang Ricky kan udah umur 32 ya sekarang.
1: Oh, nyebutkan ya.
0: Iya, 30 hampir 35.
1: Masih muda loh. Masih muda, masih energi. Iya. Jadi boleh Ricky kalau dulu kita di tahun 2023 Ricky sudah masuk ke sini?
0: Sudah.
1: Oh, sudah. Ikut
0: dong.
1: Siaran juga?
0: Ikut siaran yang pakai Obifan pakai
1: Stayer.
0: Stayer namanya.
1: Tetapi tahun
0: Oh, itu berarti sama kayak gini eventnya.
1: Ini tahun ini tidak pakai Stayer tetapi kita menggunakan Obifan. Tetapi lokasinya Ricky kalau tahun 2023 kita ke kanan begitu masuk,
0: kita ke kanan.
1: Tetapi kalau
0: pertama
1: ini
0: dapat
1: tidak,
0: ya
1: tahun
0: ya.
1: Ini jadi begitu masuk kita ke kiri. Jadi itu kita berdekatan dengan towernya Indosat, jadi bisa dilihat oh itu ada tower Indosat, berarti ada RRI di sana. Kemudian berdekatan juga dengan wahana permainan, jadi nanti Ricky boleh
0: sambil
1: kalau
0: main.
1: Mau mandi bola boleh.
0: Mungkin barangkali kalau habis main di bola bosan dengar RRI gitu.
1: Iya dong, karena
0: supaya
1: di sana Ricky
0: ya.
1: Nanti selain teman-temannya bisa mampir, nanti bisa ngobrol, oh ternyata seperti ini ya orang siaran, bisa pesan-pesan lagu di sana, bisa ngobrol, benar-benar. Bisa dialog bareng sama penyiar-penyiarnya.
0: Iya.
1: Ada Windy juga nanti di sana juga dia dinas.
0: Windy yang mana ya?
1: Ada tuh teman sebelah,
0: oh,
1: sebelah
0: kelas,
1: ya.
0: Okay.
1: Kemudian ada Argun. Ada Hafiz. Kemudian ada
0: Yuda.
1: Okay. Satu lagi
0: Yasmin.
1: Yasmin.
0: Gitu.
1: Oke.
0: Okay. Jadi Mbak Tianya mantau.
1: Iya. Tetapi nanti tetap ada Tia, okay. Ada Rudy, ada
0: begitu.
1: Gila.
0: Berarti ini kolaborasi seluruh penyiar ya.
1: Iya.
0: Yang akan hadir di PRSU.
1: Betul. Ada
0: sekali.
1: Vika juga. Kenapa Ricky tidak disebutkan? Karena Ricky nanti akan mendampingi. Mendampingi siapa ya?
0: Mendampingi penyiar yang mungkin belum butuh arahan gitu. Tapi kira-kira tadi kan Mbak Tani bilang kan bahwa nanti masyarakat atau pendengar yang datang situ boleh berdialog dengan penyiar.
1: Iya.
0: Itu konteksnya gimana sih?
1: Oh, jadi nanti
0: apakah kita ujuk-ujuk datang aku mau siaran gitu?
1: Boleh.
0: Oh iya.
1: Oh, jadi nanti kan lagi jalan-jalan.
0: Benar.
1: Gimana sih? Boleh enggak kita ngobrol sama penyiar?
0: Benar,
1: boleh.
0: Benar.
1: Kayak ini kan Tanti lagi enggak siaran tetapi Ricky boleh ya,
0: boleh.
1: Gabung ya, tandem
0: iya,
1: ya, kan cobain jadi penyiar juga.
0: Iya, berarti gitu. Topik pembahasannya apa aja ya?
1: Iya.
0: Mungkin barangkali membahas tentang PRSU berjalan berapa lama, kemudian
1: betul.
0: Apa yang menarik dari PRSU?
1: Iya,
0: gitu.
1: Karena tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, Ricky.
0: Iya.
1: Jadi jangan lewatkan, Ricky juga harus hadir.
0: Iya, wajib.
1: Gitu. Oh iya, tadi sudah disebutkan mau mendampingi ya?
0: Iya.
1: Oh iya.
0: Okay. Berarti 2024 dan 2025 itu dilewat terskip. Ya,
1: ada istirahat gitu.
0: Istirahat,
1: jadi 2004
0: ya.
1: Dan 2005 memang tidak ada kegiatan. Makanya
0: atau memang
1: diharapkan
0: per 2 tahun sekali tidak?
1: Enggak sih.
0: Oh, enggak ya.
1: Harusnya setiap tahun. Kemarin mungkin lagi ada renovasinya gitu.
0: Iya,
1: jadi
0: iya.
1: Diharapkan tahun ini nanti lebih meriah lagi karena sudah 2 tahun kosong.
0: Tapi
1: gitu
0: kan
1: ya,
0: kemarin juga imbauan dari pemerintah memang sedang efisiensi gitu ya. Jadi mungkin
1: sekali.
0: Hemat sekarang udah cukup tabungannya buat lagi eventnya gitu.
1: Iya. Oke. Okay. Ricky kita tunggu para pendengar kita bergabung ya.
0: Iya, mungkin mau tanya-tanya tentang event PRSU boleh ya?
1: Iya
0: sama,
1: boleh, tetapi keluhan-keluhan
0: ya.
1: Dulu ya, kita tampung dulu ya. Soalnya nanti kalau misalnya ada laporan dari para pendengar kita tentang permasalahan mungkin yang lampu sering mati, kemudian...
0: Iya.

0: atau tidak deras, atau jalan yang berlubang. Kayak mana sih ngurus KTP kok susah banget gitu. Kemarin soalnya Dek Tia, Dek Tia tuh barusan ngeluhkan gitu.
1: Oh, gitu.
0: Susah banget sih yang memperpanjang gitu karena hilang. Bukan memperpanjang sih, hilang karena hilang begitu. STNK bagaimana ngurusnya, kemudian mungkin di tempat kami rawan kali, gimana sih caranya biar jangan rawan begitu.
1: Iya, jadi Rabu kemarin itu ada mahasiswa PKL yang dia beri laporan pengalaman buruk begitu katanya. Berhadapan dengan pelayanan kesehatan
0: Kata
1: tidak dilayani dengan baik gitu. Belum jam istirahat, masih jam 10-11 kayak gitu deh. Jadi dia
0: itu
1: memberikan
0: di
1: laporan
0: di puskesmas atau di rumah sakit?
1: Rumah sakit lupa kalau antar puskesmas dan rumah sakit, pokoknya dia mau minta surat rujukan katanya begitu. Dan itu udah kita tampung aspirasinya dan nanti kita akan sampaikan ke pihak yang berwajib.
0: Siap, barangkali nanti mudah-mudahan Senin ya kita bisa menjawabnya, memberikan solusinya.
1: Begitu ya, jadi barangkali ini mungkin bisa bentuk teguran ya, atau mungkin peringatan bagaimana agar kemudian memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat.
0: Iya dong
1: gitu.
0: Ricky, kalau kita lagi sakit tiba-tiba datang, kita dilayani tidak baik,
1: Tambah sakit apalagi sampai dipersulit ya.
0: Iya.
1: Aduh.
0: Tetapi kalau misalnya yang melayani senyum, memberikan sugesti, cepat sembuh ya ibu, cepat sembuh ya bapak, benar. Gitu. Sebentar ya bapak, tunggu sebentar duduk, nanti kita tunggu antrian ya gitu. Walaupun antrian tetap
1: kita gak apa-apa kok nunggu. Kita sebagai warga Kota Medan itu sangat sabar kok orang. Cuman kita harus dikasih afirmasi dulu.
0: Siap.
1: Yang baik gitu.
0: Atau kita yang tugas di sana.
1: Jangan dong.
0: Oh enggak.
1: Gitu ya. Tapi nanti kalau misalnya di Pereso ada yang mau ngasih keluhan di Halo RRI langsung boleh ya?
0: Boleh. Oh, boleh. Di Pro 2 nanti akan dikirimkan oleh teman-teman Pro 2 yang siaran nanti akan kita udarakan di sini. Begitu
1: artinya
0: ya.
1: Artinya akses pendengar dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi boleh dari mana aja ya.
0: Iya.
1: Gitu, yang penting kayak dari Medan ya.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Untuk Sahrudi yang lagi denyut giginya.
1: Aduh, ya ampun, enggak sembuh-sembuh ya.
0: Kayak mana kalau keluhan gigi boleh?
1: Keluhan gigi itu personal ke dokternya kali ya.
0: Oh gitu.
1: Kecuali tadi dokternya nyebutnya salah saraf, itu baru kita boleh laporin dokternya.
0: Oke.
1: Iya. Semoga sembuh ya Mas R ya. Jangan minum es terus gitu.
0: Oke.
1: Terima
0: kasih.
1: Ya, pendengar lainnya yang mau gabung boleh silakan langsung aja ke WhatsApp Pro 1 0811 616 943.
0: Oke.

Berbicara tentang FIFA World Cup, mari kita sejenak mengingat kembali momen-momen paling ikonik yang pernah tercipta. Salah satunya terjadi pada tahun 1986 FIFA World Cup ketika Diego Maradona mencetak gol kontroversial yang dikenal dengan sebutan Tangan Tuhan. Momen ini menjadi salah satu yang paling dikenang dalam sejarah sepak bola dunia. Kemudian pada tahun 1998, Zinedine Zidane tampil gemilang dan membawa Prancis meraih gelar juara di kandang sendiri, sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai pahlawan nasional. Dan yang terbaru, euforia kemenangan Lionel Messi pada 2022 FIFA World Cup menjadi momen emosional yang melengkapi perjalanan karirnya dengan trofi paling bergengsi.

0: Balik lagi di Halo RRI, Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi ya. Tentunya pendengar silakan kembali ya, kami masih menunggu tanggapan dan juga informasi Anda yang ingin melaporkan apapun yang terjadi di sekitar Anda. Barangkali ada fasilitas publik yang butuh perhatian dari pihak terkait, boleh silakan langsung sampaikan ke WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.
1: Iya, dan ini acaranya setiap hari Senin,
0: benar,
1: Rabu
0: dan
1: Jumat ya. Tetapi mohon maaf kalau misalnya kita sedang merelay Piala Dunia,
0: oh, iya, benar.
1: Acaranya akan bergeser, gesernya biasanya jam 12 ya Riki ya.
0: Gitu, tapi seperti yang disampaikan di hari-hari sebelumnya, bahwa pendengar boleh menyampaikan kapan aja ya. Laporan-laporan dari Anda boleh disampaikan kepada 24 jam WhatsApp Pro 1 terbuka untuk Anda ya. Namun mungkin untuk tanggapan akan disampaikan di 3 hari tersebut ya, Pak Nanti ya.
1: Dari Senin, jam 9 Rabu sampai jam 10.
0: Benar.
1: Senin, Rabu dan Jumat
0: ya, silakan. Mungkin dari pendengar setiap Pro 1 masih bingung kalau misalnya untuk melaporkan, memberikan laporan konteksnya seperti apa? Gampang aja ya. Jadi pendengar boleh sampaikan formatnya, kirimkan gambar jika ada. Kemudian sampaikan jelas permasalahan yang terjadi ya, seperti tadi yang disampaikan, mungkin listrik sering padam, gitu ya, air tidak keluar lancar, jalanan rusak dan lain sebagainya. Sampaikan keluhannya dan sertakan alamat lengkap serta nomor telepon yang barangkali bisa dihubungi di kemudian hari ya, karena pastinya dari pihak-pihak terkait yang akan menindak permasalahan-permasalahan tersebut butuh informasi yang akurat ya, agar tidak salah alamat nantinya.
1: Betul sekali. Tapi Riki, kalau misalnya pendengar ingin mengeluhkan
0: apa?
1: Misalnya jalan,
0: jalan
1: ini memang
0: kenapa?
1: Sebaiknya di foto
0: begitu, oh, iya, ya, benar.
1: Disertakan foto, iya. Karena kita juga akan memberikan
0: laporan
1: solusinya, gitu. Jadi jangan ece-ece kali ya laporannya, oh, iya. Ya.
0: Bahasa Medannya gitu ya. Kalau di Jawa apa? Pura-pura, podo-podo, itu podo-podo
1: bukan,
0: sama-sama
1: podo-podo
0: ya.
1: Podo-podo itu sama-sama. Kalau pura-pura itu apa ya?
0: Ah, itu nanti kita cari tahu ya. Wong Jawane lali.
1: Ondean.
0: Heeh. Oh, kalau di sini ondean, onde-onde ya makanan ya.
1: Beda loh.
0: Oh, beda.
1: Kok kita jadi cerita onde-onde ya?
0: Jadi lapar kan? Kemarin apa namanya, bingkisan dari tamu jauhnya udah dicobain.
1: Oh iya, ada onde-ondenya loh.
0: Iya.
1: Ada onde-ondenya, betul.
0: Itu penyiar Pro 1 yang pilihin.
1: Oke, okay, gitu. Tapi alhamdulillah.
0: Enak enggak semuanya?
1: Enak dong, enak, bisa ya? Untuk iftar.
0: Alhamdulillah, gitu ya. Oke, pendengar pastinya masih ada waktu untuk Anda ingin berbagi laporan ya, langsung aja ke WhatsApp, atau mungkin pendengar punya tetangga yang belum tahu ada program Hal
1: ya,
0: RRI,
1: ya
0: boleh disampaikan
1: ya.
0: Benar. Kalau misalnya tetangga jauh, entah yang memang tidak terjangkau pemerintah barangkali begitu ya, atau mungkin tetangga yang belum dengerin radio, jadi boleh sampaikan untuk langsung aja kasih nomor WhatsAppnya Pro 1 0811 616 943 ya,
1: karena setiap hari Senin, Rabu dan Jumat kita akan menampung terlebih dahulu apa keluhan-keluhan dan juga laporan-laporan dari para pendengar kita tentang permasalahannya. Dan kalau hari itu juga kita bisa menghubungi narasumber yang akan memberikan solusinya, alhamdulillah. Tetapi kalau misalnya tidak, bersabar di hari berikutnya,
0: karena pasti akan selalu, maksudnya laporan dari pendengar itu pasti akan selalu kita teruskan begitu ya, kita akan terus sampaikan
1: kepada yang berwenang.
0: Benar sekali ya. Gitu, jadi makin gak sabar ini karena dari apa namanya, informasi di PRSU ini kayaknya akan sangat ramai ya.
1: Iya, insya Allah
0: gitu. Berarti ada tenan-tenan jajanan juga ya, UMKM ya?
1: Iya dong, UMKM. Waduh. Tetapi sekarang lebih tertata rapi, Riki. Kalau dulu kan UMKM ada di kanan, ada di kiri, ada
0: benar,
1: di tengah. Tetapi sekarang tidak.
0: Sudut.
1: Jadi khusus UMKM semuanya. Jadi
0: gitu,
1: kita nggak bingung mencarinya. Kemudian yang perkantoran jadi satu perkantoran. Kemudian yang kesukaan Riki, hobi Riki ada di sana.
0: Apa itu?
1: Minum kopi. Jadi kopinya semua dijadiin satu.
0: Oh gitu.
1: Gitu. Jadi nggak repot-repot. Aha. Oh, kita mau cari minuman. Oh,
0: coba kopi ke sana deh. Apa yang sana aja ya? Gitu kan jauh-jauh
1: pasti
0: ya.
1: Pasti akan bingung.
0: Jadi lebih dekat lebih enak gitu ya. Lebih.
1: Tapi
0: lebih
1: nanti baik. Tunggu ya. Jadwalnya disusun dulu. Jadi nanti Ricky
0: belum mulai ya.
1: Ricky lihat dulu di tanggal berapa mau mendampinginya. Gitu.
0: Begitu ya. Tahu-tahuan aja deh. Gitu ya. Oke, pendengar, pastinya masih di menit-menit terakhir ya sebelum kita gabung kembali. Ini siaran bola lagi.
1: Enggak gol. Karena enggak di menit-menit terakhir tadi udah mau gol ternyata enggak jadi.
0: Oh iya, ya ampun.
1: Akhirnya 2-1.
0: Nah, nanti pukul 10 Indonesia Barat juga ada siaran lanjutan. Siaran lanjutan, sorry.
1: Enggak, kita enggak merilis.
0: Oh, enggak ya?
1: Enggak. Jangan ngegosip ya.
0: Di klinik kesehatan ya abis ini ya. Ada gak narasumber kita hari ini?
1: Ini hari ini hari berarti
0: awal bulan.
1: Awal bulan Kiki.
0: Ada tidak? Siapanya?
1: Ini dokternya. Dokter Hendry.
0: Dokter Hendry. Iya. Hendry Setiawan. Halawa. Hendry.
1: Oh itu Gilang.
0: Itu Gilang ya. Beda ternyata. Jadi mungkin.
1: Berarti ini maksudnya si Sahrudin yang lagi sakit gigi ini menginformasikan bahwa dokter giginya gak bisa karena dia lagi ke Jogja. Oh gitu maksudnya.
0: Maksudnya dokter yang akan siaran hari ini. Ya ampun Pieto, tapi beliau juga kebetulan sakit gigi ya. Jadi kita pada bingung.
1: Iya oke, terima kasih informasinya. Jadi mohon maaf ini pendengar untuk hari ini.
0: Klinik kesehatan.
1: Klinik kesehatan nanti bersama dokter siapa nih yang di jam 10.
0: Yang dinas jam 10 adalah, waduh siapa ini? Sebentar lihat dulu.
1: Dokter gigi siapa?
0: Dokter gigi,
1: Salsa atau bukan. Anggi atau Vika?
0: Kenapa ini
1: tanggal giginya? 2 hari Jumat.
0: Aduh mana kok hilang catatannya?
1: Kok tanggal 2, tanggal 3
0: tanggal
1: dong.
0: Tanggal 3 sebentar, tanggal 3 adalah siapakah hari, yang beruntung?
1: Dokter.
0: Dokter manakah yang beruntung Jumat? Ada Mbak Tami.
1: Dokter Tami. Ya. Dokter Sid. Desi Utami.
0: Dokter DPU ya, spesialis DPU. Masakan. Gitu ya. Oke ya.
1: Ahli gizi.
0: Okay. Baiklah. Ada
1: Ricky,
0: lagi.
1: Kita masih tunggu lagi pendengar kita nanti satu lagu dulu
0: satu
1: nanti
0: lagu
1: sambil
0: dulu.
1: Menunggu para pendengar kita yang mau gabung.
0: Bener.
1: Kita enggak bosan-bosannya selalu mengingatkan para pendengar dimanapun berada untuk memberikan laporannya gitu tentang keluhan-keluhan tentang permasalahan yang ada di sekitarnya.
0: Iya. Sekali lagi pamit belum ya?
1: Belum.
0: Satu lagu ya, satu
1: lagunya
0: lagu.
1: Apa nih, Ricky?
0: Lagunya kira-kira Mbak Tanti mau denger lagu apa?
1: Kalau pro satu Ricky yang dinas pasti melo-melo.
0: Iya, tahu aja.
1: Tahu dong.
0: Ya udah kita dengarkan dari Keisha Tak Ingin Usai.
1: Iya. Oke lah. Ayo.

0: enggak sedih.
1: Iya.
0: Tapi gembira kita. Bener. Itu lagunya aja sih.
1: Sebenarnya kalau didengerin judulnya dan lagunya isinya tentang tidak ingin pisah ya, tak ingin gitu. Usai katanya. Sama seperti kita yang kayaknya enggak mau enggak mau udahan siarannya.
0: Iya, tetapi gitu. Karena waktu jualan.
1: Benar.
0: Yang harus mengakhiri perjumpaan kita di acara Halo RRI untuk siang hari ini.
1: Waktunya
0: tetapi
1: terbatas,
0: Halo RRI
1: ya.
0: Berikutnya bisa nanti para pendengar bisa mengikuti di hari Senin, Rabu dan Jumat.
1: Jumat pukul berapa hingga berapa?
0: 9 sampai pukul 10 apapun. Bener. Keluhan Anda, laporan Anda akan ditampung di Pro 1.
1: Iya.
0: Kemudian nanti Pro 1 akan memberikan solusinya, tentunya mencarikan narasumber.
1: Iya.
0: Yang berkompeten. Benar. Di bidangnya.
1: Kirimnya ke WhatsApp Pro 1 yang di mana?
0: Di 0811-6169.
1: Apa ingat ya?
0: Iya dong. Itu iya. Di luar kepala itu.
1: Luar kepala ya. Oke lah kalau gitu ya. Baik pendengar pastinya. Aha,
0: tetapi jangan kemana-mana para pendengar. Nanti
1: iya.
0: Sudah ini ada Desi
1: Utami,
0: Putri Dokter, Utami
1: Dokter DPU. Desi.
0: Dokter Desi Klinik iya. Kesehatan.
1: Spesialis
0: ya.
1: Makanan
0: bergizi.
1: Puasa
0: bergizi.
1: Beliau itu kalau misalnya bulan puasa rutin sekali bawa bekal banyak.
0: Iya, macam-macam
1: gitu.
0: Karena
1: jadi
0: bisa
1: teringat
0: untuk
1: gitu.
0: Buka puasa bersama.
1: Iya, kayak nggak tahu deh, hatinya baik banget untuk ngasih-ngasih bawain bekal untuk. Itu pada mau kemana ya? Kok jadi penasaran?
0: Di mana sih? Ada nampak?
1: Itu mobil kok udah bersih jam segini gitu? Mau kemana
0: iya,
1: sih?
0: Mau kemana sih? Gitu.
1: Gitu ya. Jadi pendengar yang lagi dalam perjalanan hati-hati di jalan
0: hati-hati,
1: ya, jangan
0: karena
1: lupa.
0: Nanti besok, kok nanti besok? Mm-mm. Apa sih?
1: Nah, gimana sih?
0: Bahasanya sih?
1: Ya ampun, udah berapa lama sih siaran?
0: Begitu. Maksudnya mau akhir pekan Sabtu minggu begitu ya. Jadi tetap hati-hati dimanapun Anda berada. Apalagi ini cuaca tak menentu ya Ricky.
1: Benar. Kemudian nanti abang-abang dan bapak-bapak jangan lupa sholat Jumat.
0: Oh iya ini hari Jumat ya.
1: Udah di ini belum infoin belum lokasi siaran
0: Medan
1: Jumat
0: Krio.
1: Kita
0: Medan kalau Krio. Siaran nanti di Pro 1 dari Medan Krio.
1: Medan Krio iya. Ya.
0: Ricky juga jangan lupa untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat karena sebentar lagi insya Allah mau jadi imam.
1: Aduh merinding kalau denger kayak gitu. Gitu ya. Jadi pendengar pastinya yang lagi dalam perjalanan hati-hati di jalan, yang lagi mau barangkali ada yang mau penerbangan hari ini safe flight ya.
0: Oh iya.
1: Iya, jangan lupa dada-dada nanti dari awan ya.
0: Ke Pro 1 gitu.
1: Iya. Gitu.
0: Orang di sebelah aja kok pakai WA nanti. Ntar ya sabar nanti bisa pulang sama kok.
1: Beda arah.
0: Oh beda arah, satu kanan satu kiri.
1: Iya.
0: Ini apa ya maksudnya?
1: Maksudnya sama rekan-rekan
0: iya,
1: ini.
0: Para pendengar semuanya.
1: Iya,
0: yang
1: benar.
0: Mungkin pagi ini sudah mengeluarkan
1: apa?
0: Kereta, keluarkan mobil, hati-hati karena
1: hati-hati.
0: Satu ada
1: lihat
0: kanan,
1: kanan lihat kiri,
0: iya,
1: gitu. Sekali. Jangan robos lampu merah, jangan nggak boleh ya.
0: Oke. Okay.
1: Gitu, baiklah. Terima
0: kasih Ricky.
1: Sama-sama.
0: Sudah.
1: Barang sudah nemenin
0: ngawalin Tanti.
1: Oh, kebalik dong, kebalik dong. Iya, makasih Bunda.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Sehat ya.
0: Amin.
1: Semoga kita bisa meramaikan PRSU ya.
0: Iya dong, ditunggu kehadirannya.
1: Berapa lama sih itu berlangsung?
0: Satu bulan.
1: Oh.
0: Karena nanti akan berakhir di tanggal 2 Agustus.
1: Wow, iya luar biasa. Jangan sampai ketinggalan ini masyarakat Kota Medan seluruhnya ya, nggak hanya pendengar, tapi seluruh masyarakat Kota Medan wajib datang ya, karena bisa langsung ketemu sama penyiar-penyiar hits. Ricky mungkin di pembukaan sama penutupan aja hadirnya. Karena biasa.
0: Tapi sebentar, saya buatkan jadwal dulu. Kalau
1: orang-orang penting kan biasa kayak gitu.
0: Okay,
1: dia
0: gitu.
1: Pembukaan sama penutupan.
0: Okay.
1: Gitu ya. Baiklah, terima kasih. Kita tutup sampai sini pertemuan kita. Nanti akan ada Desi Utami melanjutkan siaran hingga pukul 15.
0: Ya? Oh 15.
1: Salah
0: ya?
1: Dong.
0: Oh, 15.
1: Kelamaan.
0: Kelamaan.
1: Gak pulang-pulang ntar dia. Ntar bapaknya nunggu di rumah ya.
0: Oke, okay, lagu terakhir apa Ricky?
1: Lagu terakhir tunggu kita cari dulu ya. Kira-kira kalau misalnya lagu-lagu terakhir ini
0: apa?
1: Kita mau kasihkan ucapan selamat dulu untuk orang-orang yang lagi dalam perjalanan. Maksudnya selamat sampai tujuan.
0: Oh, selamat
1: ya.
0: Sampai tujuan. Jadi,
1: kita putarkan Tulus Hati-Hati di Jalan
0: oh,
1: ya.
0: Tulus.
1: Nah, gitu.
0: Hati-hati di jalan ya, Marlon.
1: Benar. Kedengaran enggak sih?
0: Oh, dengar
1: ya. Dengar ya. Iya, hati-hati di jalan ya, jangan keluyuran lagi.
0: Oke.
1: Baiklah, satu lagu terakhir menutup perjumpaan kita hari ini, Tulus Hati-Hati di Jalan.
0: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Salam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cica Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
9: Lita Zen.

114 Medan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Senang sekali ada saya Desi Utami kembali hadir mengudara untuk Anda di edisi Jumat 3 Juli 2026 hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Medan siang ini cuaca cerah, tetap semangat semuanya menyambut hari Jumat yang penuh berkah. Semoga semuanya tetap bisa optimis ya dalam menjalankan aktivitas, apapun itu aktivitasnya hari ini pendengar ya. Yang sedang WFH semoga tetap bekerja dengan baik ya. Yang masih bekerja juga hari ini, yang masih liburan juga ya, semuanya bisa nikmati dengan sebaik-baiknya waktu yang sangat singkat ini ya pendengar ya. Masih terus hadir dengan informasi dan juga lagu-lagu spesial di sepanjang Medan Siang ini pendengar. Pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Medan Siang ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda, Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung revolusioner dalam sejarah sepak bola sejak debutnya pada 1930. Edisi ke-23 ini menandai pertama kalinya turnamen akbar tersebut digelar secara kolaboratif oleh tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Perubahan signifikan terlihat pada penambahan jumlah peserta yang kini mencapai 48 tim, yang memaksa FIFA merombak format turnamen. Jika sebelumnya kita terbiasa dengan 64 laga, kali ini pertandingan membengkak menjadi 104 laga dalam kurun waktu 39 hari. Meksiko sendiri mencetak rekor unik sebagai negara pertama yang ketiga kalinya menjadi tuan rumah, di mana Stadion Azteca akan menjadi saksi sejarah laga pembukaan, sementara Stadion MetLife di New Jersey didapuk sebagai lokasi partai puncak yang akan disaksikan miliaran pasang mata.

Satu single dari Nadia Fatira dengan Langit Yang Sama. Ya, karena kita sekarang hidup di bumi dan masih di bawah langit yang sama, tidak mandang bulu, mau tinggi, mau pendek, mau cantik, mau jelek, mau hitam, mau putih ya, tetap kita berada di langit yang sama ya. Jadi jangan sampai menyombongkan diri karena kita ini semua sama, ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Jadi tetap harus bisa down to earth ya, harus bisa low profile juga. Jadi apa sih yang mau disombongin gitu ya, hidup cuma sekali gitu, kalau bisa banyak-banyak bermanfaat untuk orang lain ya. Kalaupun apa yang sudah kita lakukan ya

kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan, tapi tidak berbalas dengan kebaikan, ya mungkin bukan saatnya dan belum waktunya gitu ya. Tapi ingatlah, kebaikan itu hanya akan dibalas oleh Tuhan, bukan oleh manusia ya. Jadi tetap berbuat baik ya, walaupun kebaikannya tidak akan pernah dibalas oleh manusia, dan jangan pernah berharap untuk dibalas kebaikan ya, dan tetap berharaplah dibalas kebaikan oleh Tuhan, pendengar. Nah, pernahkah Anda makan alpukat ya, terus alpukatnya itu ketika dibelah dagingnya malah kecoklatan, pendengar. Nah, ada yang mengira kalau ini pokoknya udah busuk nih, udah nggak layak untuk dimakan ya, tapi ternyata pokat yang sudah coklat itu masih aman untuk dimakan, pendengar ya. Nah, jadi muncul pertanyaan nih, kenapa ya alpukat itu kok bisa berubah coklat gitu ya ketika dipotong dan terkena udara ya, daging buahnya itu akan berubah warna, karena proses ini ya normal, dan ini disebut namanya proses oksidasi pada buah-buahan ya, tidak hanya pada pokat, ini juga berlaku pada buah apel, pendengar. Nah, tapi kalau soal buah pokat nih, yang tadi saya bilang ya, kalau sudah berwarna coklat atau kalau kita lihat itu warnanya juga sudah tidak layak untuk dimakan, tapi ternyata masih aman. Tapi rasanya aja mungkin yang sedikit berbeda ya. Tapi keengganan kita ini biasanya cuma karena faktor visual aja gitu ya. Alah, kok nggak enak nih dilihat gitu ya. Ya udahlah, buang aja lapisan yang coklat tadi ya, lalu makan bagian sisanya yang masih hijau segar, pendengar. Kadang pun kalau misalnya kita beli pokat ya, nah nggak semua pokat utuh yang warna hijau itu bisa kita makan, karena kan masih keras juga, jadi dia harus diperam dulu, harus ditunggu beberapa hari ya, sampai warnanya agak kecoklatan, itu baru bisa kita makan ya. Tapi ada juga sih pokat yang udah masak, udah enak untuk dimakan, itu dia bentukannya masih warna hijau gitu. Nah, itu yang lebih enak sih sebenarnya kalau dimakan ya, daripada yang harus berwarna coklat gini, pendengar ya. Nah, kapan harus dibuang ya? Ketika baunya itu tidak sedap, ada jamurnya, terus teksturnya berlendir dan terlalu lunak ya, jadi kayak benyek gitu ya. Nah, itu ya lebih baik dibuang aja lah gitu ya, karena kan udah gak segar lagi tuh buah pokatnya, karena udah terlalu lama diperam, pendengar ya. Nah, tips agar pokatnya itu tidak cepat coklat ya, taruh di wadah kedap udara, masukkan kulkas ya, kemudian tambahkan perasan lemon atau jeruk nipis untuk memperlambat oksidasi, olesi minyak zaitun atau bungkus rapat dengan plastik wrap, biarkan biji alpukat itu tetap ada saat menyimpan. Nah, gitu dia, pendengar ya, supaya pokatnya itu tidak cepat berubah warna menjadi coklat.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Senin Medan siang ini, saudara pendengar, keputusan Stadler menjadikan Indonesia sebagai basis manufaktur Asia bukan hanya soal membuka pabrik, tetapi strategi mendekatkan produksi ke pasar yang sedang tumbuh agar ekspansi tidak bergantung pada pengiriman kereta dari Eropa. Pasar penumpang KAI pada tahun 2025 setara sekitar 1,35 juta perjalanan per hari, memberi sinyal bahwa proyek lokal seperti pabrik di Banyuwangi bisa menjadi pintu masuk transfer teknologi sekaligus penguatan rantai pasok kereta nasional. Menurut Anda, apakah Indonesia bisa menjadi hub manufaktur kereta untuk Asia Tenggara?

Pernahkah Anda tertawa sebab melihat orang lain juga tertawa? Tertawa ternyata juga bisa menular kepada orang lain. Hal itu disebabkan ketika ada orang yang tertawa, bagian otak kita yang disebut korteks premotor secara otomatis akan menggerakkan otot pada bagian wajah, persis seperti orang yang sedang tertawa. Selain itu, tertawa juga dapat meningkatkan asupan udara kaya oksigen yang akan memicu kerja jantung, paru, dan juga otot. Hal tersebut juga dapat meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak. Dengan demikian, tertawa dapat menstimulasi organ-organ dalam tubuh sehingga Anda tetap sehat dan bugar.

Ini saudara pendengar, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan berencana membangun 39 bandara baru sebagai bagian dari penguatan konektivitas nasional. Dengan penambahan tersebut, jumlah bandar udara di Indonesia akan meningkat dari 257 menjadi 296 bandara. Seluruh lokasi pembangunan telah ditetapkan dalam tatanan kebandarudaraan nasional untuk mendukung pemerataan akses transportasi udara di berbagai wilayah. Pembangunan bandara baru ini ditujukan untuk memperkuat konektivitas antar daerah, terutama di kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal 3T, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan investasi. Kementerian Perhubungan juga menekankan pentingnya pembangunan bandara yang mengutamakan keselamatan, keberlanjutan, pemanfaatan teknologi, serta ketahanan terhadap perubahan iklim guna mendukung sistem transportasi udara Indonesia di masa mendatang. Datang.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Spanyol dan Portugal memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Jenny Chen dan Aldila Suciadi melangkah di putaran kedua turnamen tenis Wimbledon 2026.

0: Saat ini Indonesia resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir mulai bulan Agustus 2026. Salam olahraga, senang sekali Demi Olahraga kembali hadir di siang hari ini. Dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para pendengar setia Pro 3. Dan untuk periode Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Risti Restarta.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

menit ke-68 setelah pelanggaran terhadap Renato Vega dikonfirmasi melalui VAR. Kroasia sempat mencetak gol penyeimbang menit ke-80 dan dianulir wasit karena offside. Gonzalo Ramos kemudian menjadi penentu kemenangan Portugal melalui sundulannya di masa injury time. Kemenangan ini membawa Portugal melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi

0: 6 pertandingan Spanyol yang memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia setelah menyingkirkan Austria 3-0 di Stadion Los Angeles akan kembali dirangkum oleh rekan saya Liliana Dea berikut ini.
1: It takes that hope away. The Correa is a well-timed run, it's three.
2: Spanyol memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Austria 3 gol tanpa balas di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja tampil dominan sejak awal dan tak memberi satupun tembakan tepat sasaran kepada Austria sepanjang pertandingan. Tim asuhan Luis de la Fuente itu membuka keunggulan lewat Mikel Oyarzabal pada babak pertama sebelum Pedro Porro dan Oyarzabal kembali mencetak gol setelah turun minum. Usai pertandingan, Luis de la Fuente mengaku puas dengan performa yang ditampilkan timnya.
3: Tengo muchos motivos para estar feliz hoy, muchísimos. Evidentemente.
4: Ada banyak alasan untuk merasa bahagia hari ini. Tentu yang pertama adalah kemenangan yang sangat penting, kemudian penampilan tim yang luar biasa serta pencapaian para pemain. Kami semua, seluruh tim sangat gembira.
3: De esta envergadura y estamos felices todos, todo el grupo.
2: Sementara itu, Austria sejatinya sempat berupaya meredam permainan lawan, tetapi kesulitan keluar dari tekanan sepanjang laga. Tim asuhan Ralf Rangnick itu lebih banyak bertahan dan gagal menciptakan ancaman berarti ke gawang Spanyol. Usai pertandingan, Rangnick mengakui Spanyol berada di level yang berbeda dan sangat sulit ditandingi.
4: Ada beberapa hal yang membuat tugas kami tidak mudah. Namun kami harus mengakui hari ini kami menghadapi lawan yang memang berada di kelas tersendiri. Selama 90 menit sangat sulit memberikan perlawanan maksimal kepada mereka.
2: Hasil ini membawa Spanyol melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Selanjutnya, juara Eropa 2024 itu akan menghadapi Portugal yang melaju usai menyingkirkan Kroasia. Jadi

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Iga Swiatek yang melaju ke putaran ketiga Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Karolina Pliskova dengan skor 6-1-6-3 di lapangan utama All England Club tadi malam. Juara bertahan asal Polandia tersebut tampil dominan sejak awal, bahkan memperpanjang rekor sempurnanya menjadi 4 kemenangan tanpa balas atas Pliskova. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dan menjaga konsisten hingga bisa bermain lebih tenang.
1: More stable and that's good. No, I mean for sure.
2: Saya bermain lebih stabil dan itu hal yang baik. Pada putaran pertama saya memang sangat emosional, tetapi hari ini saya merasa seperti biasa. Saya harus siap, tetap tajam dan mengambil keputusan yang tepat. Hari ini semua itu berjalan sangat baik. Saya mampu bermain dengan konsisten, menjaga fokus dan sangat puas dengan penampilan saya.
1: So I'm really happy with the performance.
0: Hasil tersebut ternyata membawa Swiatek lolos ke putaran ketiga Wimbledon untuk keenam kalinya dalam 7 penampilan. Di laga berikutnya, unggulan ketiga akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Eala dan menyingkirkan Maya Choin lewat pertandingan 3 set.

Masih dari lapangan tenis Wimbledon, kabar baik yang datang dari pasangan ganda putri Indonesia, Janice Chan dan Aldila Suciadi. Mereka berdua melaju ke babak kedua Wimbledon 2026 setelah mengalahkan pasangan tuan rumah, Harriet Dart dan Maya Lambston. Bermain di Courts Road, London, Inggris tadi malam, Janice dan Aldila menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4. Pasangan Indonesia ini ternyata tampil agresif sejak awal dan bisa menjaga keunggulan meski mendapatkan perlawanan ketat dari lawan. Momentum kemenangan mulai terbentuk setelah Janice dan Aldila membalikan keadaan di game ketiga set pembuka sebelum memperlebar keunggulan menjadi 4-1. Memasuki set kedua, Janice dan Aldila juga kembali menguasai permainan dengan memimpin 3-0 bahkan terus mempertahankan

0: Kita beralih ke rintasan balap Formula One Grand Prix Inggris yang berlangsung di sirkuit Silverstone akhir pekan ini. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli datang membawa ambisi besar setelah hanya mampu finish ketiga di balapan Austria sebelumnya. Meski demikian, pembalap Italia itu masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 40 poin atas George Russell di tempat kedua. Jelang balapan di Silverstone akhir pekan ini, Antonelli bahkan mengaku sangat antusias tetap mewaspadai ancaman para rivalnya.
1: I'm very excited. I think this is one of the best weekend.
2: Saya sangat antusias. Menurut saya, ini bisa menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini sekaligus salah satu penampilan terbaik saya. Karena itu, saya sangat menantikannya dan berharap akhir pekan ini berjalan dengan baik. Mobil kami sangat kompetitif, tetapi kami juga memperkirakan Red Bull, McLaren, dan Ferrari akan tampil kuat. Saya benar-benar tidak sabar menjalaninya. Apalagi ini adalah akhir pekan sprint. Jadi tantangannya tentu akan semakin menarik.
1: Weekend, so gonna be a good challenge.
0: Rangkaian balapan Formula One di sirkuit Silverstone akan diawali dengan sesi latihan bebas dan kualifikasi balapan sprint malam ini. Disusul dengan balapan sprint kualifikasi balapan utama Sabtu besok, sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu malam pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Di kabar sepak bola dalam negeri, kita ke dalam negeri dari pelatih Persib Bandung Igor Tolik yang memastikan tim akan memulai latihan pramusim di 7 Juli mendatang. Persiapan dilakukan untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027 yang akan dimulai dalam beberapa bulan ke depan. Igor bahkan mengatakan manajemen dan tim pelatih sedang berupaya agar seluruh pemain bergabung sejak awal penting untuk bisa mempercepat adaptasi taktik dan mengembalikan kondisi fisik setelah masa libur. Persib menghadapi jadwal padat pada musim depan sebagai sang juara bertahan dan sekaligus bisa tampil di Asian Club Championship dan AFC Champions League 2 yang menjelang musim baru. Maung Bandung ini merekrut Gabriel Mutombo, Sandy Walsh, dan Luka Mendalo.

0: Dari arena padel, Indonesia ternyata resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir di bulan Agustus 2026. Anda ingin tahu? Selengkapnya disampaikan rekan saya, Karisma Rizky.
1: Babak baru olahraga padel Indonesia resmi dimulai. PT Liga Padel Indonesia bersama pengurus besar Padel Indonesia meluncurkan kompetisi profesional bertajuk Indonesian Padel League 2026. Liga ini dijadwalkan bergulir mulai Agustus 2026 hingga Februari 2027. Indonesian Padel League 2026 dirancang menggunakan konsep klub profesional berbasis kota dengan sistem franchise atau waralaba. Setiap klub tidak hanya berkompetisi di lapangan, tetapi juga merepresentasikan identitas, komunitas, dan budaya lokal dari daerah masing-masing. Direktur PT Liga Padel Indonesia, Rudi Laksmana, menjelaskan visi besar Liga dalam membangun fondasi bagi lahirnya klub-klub

0: sudah galasik, baik itu juga mungkin UMKM yang terjadi di sekitar lapangan tersebut.
1: Sebagai bagian dari sistem franchise, setiap klub wajib memenuhi standar operasional, mulai dari kepemilikan home court, identitas visual.

harinya kita diberikan zona untuk berlatih, kita diganggu atau tidak. Nah itu ya, dan insya Allah akan menghasilkan atau membuahkan industri yang sehat ya, dan

baru bagi perkembangan padel nasional, sekaligus membuka ruang investasi bagi lahirnya klub-klub profesional yang menjadi ikon olahraga baru di daerah masing-masing. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar yang disampaikannya tadi, maka berakhirlah dinamika olahraga siang hari ini. Tetap bersama kami untuk mengikuti berbagai informasi lainnya sesaat lagi. Dan Anda juga bisa mengikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

informasi dan inspirasi. Selamat siang saudara pendengar, selamat beraktivitas semuanya di hari Jumat penuh berkah ini ya. Apapun itu aktivitasnya hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan tetap berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini ya kan. Karena kita gak tahu nih nanti ke depannya, semenit dua menit ke depan ini kita gak tahu apa yang akan terjadi ya. Kadang kita berharap dan berekspektasi terlalu tinggi, namun tidak sesuai dengan harapan kita, terus kita jadi kecewa ya. Yang penting tetap banyak sabar-sabar aja, belajar untuk ini ya, untuk bisa menerima lah ya kan. Ya semoga di hari ini semuanya berjalan dengan lancar ya, apalagi menyambut weekend, liburan akhir pekan, ditambah lagi anak-anak sekolah ini masih pada libur semuanya, libur panjang untuk anak-anak sekolah ya. Kemanapun itu tujuannya hari ini berlibur, mau menginap, mau stay di rumah nenek, kakek, hari ini semuanya punya aktivitasnya masing-masing ya. Hari ini ada informasi apa yang ingin Anda sampaikan? Mungkin ada yang ingin mengabarkan informasi terkini seputar kondisi cuaca, atau ada juga informasi seputar lalu lintas ya. Silakan bisa Anda sampaikan kepada kami via WhatsApp Pro 1 di 0811616943. Dan kami juga tidak lupa untuk mengajak pendengar untuk berkunjung langsung ke booth RRI Medan yang ada di Pekan Raya Sumatera Utara ya, kita juga hadirkan siaran langsung di sana melalui Pro 2 FM ya tentunya, dari tanggal 3 hari ini hingga tanggal 2 Agustus 2026 ya. Jadi untuk pendengar yang mungkin weekendnya gak tahu mau kemana dan mau ngajak anak-anak libur sekolah tapi keterbatasan waktu dan mungkin kosnya juga lebih mahal ya, kalau misalnya jauh-jauh ya mungkin di Medan-Medan aja, karena di Medan ini banyak event ya, bisa berkunjung ke PRSU, bisa berkunjung ke Gemes ya, Gemar Melayu Serumpun ya kan, banyak lah event di Medan ini. Sepertinya memang bulan-bulan ini banyak event ya, banyak acara, jadi bisa singgah ke acara manapun yang Anda mau ya, karena tentunya di PRSU sendiri ini menghadirkan rangkaian kegiatan yang memang ini setiap tahunnya tuh selalu dikemas dengan unik ya, dan beda tentunya pendengar ya. Apa yang membuat unik dan juga beda tahun ini PRSU-nya ya, dalam rangka hari ulang tahun Kota Medan, pendengar silakan bisa berkunjung dan kita akan ngobrol-ngobrol langsung nanti di RRI ya, disiarkan langsung di Pro 2 FM Medan. Tentunya nanti kita akan ketemu di sana ya, mulai dari hari ini tanggal 3 Juli 2026 hingga tanggal 2 Agustus 2026. Ajak teman-teman, saudara, keluarga, sahabat semuanya ya, untuk meramaikan Pekan Raya Sumatera Utara Harmoni Emas ke-50 tahun.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gak.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang gak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya gak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepat sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu gak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
3: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan. Dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Oppenheimer. Tak banyak orang tahu tentang tokoh yang satu ini. Tidak hanya biografi tentang tokoh pembuat bom atom ini yang menarik diperbincangkan karena bom yang dibuatnya sempat meluluhlantakkan Hiroshima dan Nagasaki yang berefek besar terhadap situasi dunia. Perang Dunia Kedua berakhir karena Jepang menyerah kepada Sekutu. Sementara itu, tokoh golongan muda dan tua Indonesia bersatu di Rengas Dengklok untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Fakta lain yang menarik dari Oppenheimer yang ternyata dia adalah pecinta nasi goreng. Berawal dari sebuah ketidaksengajaan ketika seorang teman istrinya membawakan mereka sepiring nasi goreng. Aroma dan rasa nasi goreng langsung membuatnya jatuh cinta. Sejak itu, Oppenheimer, sang pembuat bom atom ini, punya hobi bereksperimen dengan nasi goreng dengan

Selamat siang kembali Suara Pendengar, selamat bergabung semuanya di Medan Siang ini ya, di streaming aplikasi RRI Digital semuanya yang sedang mendengarkan Pro 1 Medan. Selamat siang semuanya, selamat mendengarkan siaran kami pendengar ya. Kali ini ada informasi dari Good News from Indonesia, di mana paspor Indonesia kini memberikan akses perjalanan yang semakin luas. Memasuki tahun 2026, warga negara Indonesia WNI dapat mengunjungi hingga 88 negara dan teritori melalui skema bebas visa, visa on arrival VOA, maupun izin masuk elektronik sesuai ketentuan masing-masing negara. Meski demikian, istilah bebas visa tidak selalu berarti dapat langsung masuk tanpa persyaratan. Beberapa negara tetap mewajibkan wisatawan Indonesia untuk mengurus visa on arrival saat tiba atau mengajukan izin perjalanan secara daring sebelum keberangkatan. Oleh karena itu, pentingnya untuk selalu memeriksa aturan terbaru dari negara tujuan sebelum bepergian.

Masuk di Medan siang ini pendengar, masih terus hadir untuk Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya, untuk hari ini di hari Jumat 3 Juli 2026. Hari ini kita akan nantikan ya kumandang azan zuhur, dan untuk pelaksanaan siaran langsung sholat Jumat nanti akan kita dengarkan sama-sama yang akan disiarkan langsung dari Masjid Jami Jalan Semenciri Medan Kriuk Kecamatan Sunggal. Yang akan menjadi khotib atau imam Jumat pada hari ini adalah Al Ustaz Nur Ali Nusroh SAG. Baik pendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu religi islami sembari kita akan nantikan nanti kumandang azan.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Salah satu golongan yang masuk dalam kaum du'afa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum du'afa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin. Hadis riwayat

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
3: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
1: Mereka menjawab,
4: "Kami melihat simbol asapmu."
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

Pendengar mana saja yang berada, segera kita akan ikuti siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Jami, Jalan Semencirim, Medan Kriyo, Kecamatan Sunggal bersama Bambang Hari.

الحمد لله الذي وعد المتقين الجنة التي فيها نعيم مقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الدين القويم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين اهتدوا إلى سبيل المستقيم. أما بعد، فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, dalam kesempatan yang mulia ini khotib berwasiat kepada diri sendiri serta kepada seluruh jamaah salat Jumat yang hadir pada siang hari ini. Marilah kita sama-sama berusaha untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iman dan takwa yang sebenar-benarnya, dalam arti menjalankan perintah-perintah Allah serta menjauhi segala larangan-larangannya, karena hanya dengan inilah kita bisa hidup bahagia di dunia yang hanya sementara ini sampai akhirat kelak yang abadi. Hadirin yang mulia, bukti dunia ini sangat sementara. Tidak terasa kini kita sudah memasuki tahun Hijriah 1448. Artinya sangat cepat, hadirin yang mulia. Tahu-tahu kita ini sudah remaja, tahu-tahu kita ini sudah dewasa, tahu-tahu kita ini sudah menua, dan tiba-tiba kita sudah berpindah ke alam baka, alam barzakh. Dan itu kita tidak sadari, hadirin yang mulia. Kita menjalani kehidupan ini seakan-akan biasa-biasa saja, melewati hari-hari, melewati minggu, bulan. Kita tidak sadari. Dan setelah kita sudah rasakan, kita sadari ternyata kita ini sudah sangat jauh lebih tua dari yang kita pikirkan. Maka hadirin yang mulia, dalam kesempatan yang mulia ini khotib mengajak, mari sama-sama di tahun 1448 ini sama-sama kita bersiap-siap bahwasannya ada beberapa hal yang akan kita hadapi. Ada beberapa hal yang akan merampas dari kehidupan kita. Dan kita semua pasti akan menghadapinya. Kata sebagian ulama, manusia akan menghadapi empat: dikuasai, dirampas. Yang pertama, malaikat maut yang akan merampas kita. Kita akan dirampas ruh kita oleh malaikat maut. Kenapa bahasanya dalam kitab ini dirampas? Karena suka tidak suka, mau tidak mau, siap tidak siap, malaikat maut
akan mengambil nyawa kita. Kita hanya bisa mempersiapkan hadirnya mulia. Mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelahnya. Setiap saat, tidak perlu kita mandang berapa usia kita saat ini. Karena malaikat maut bisa saja datang kepada kita meskipun kita masih kecil, masih muda, masih sehat, dan belum tua. Sama-sama kita semua yang hadir di masjid ini, sama-sama bersiap-siap. Malaikat maut akan merampas nyawa kita. Maka hadirin yang mulia, jangan sampai pernah kita berpikir bahwa kita ini tidak dikuasai oleh Allah, sehingga terlalu bebas punya keinginan di dunia ini, seakan-akan kita bisa melakukannya semua. Orang yang lupa, mereka akan berpikir bahwa semua akan dikerjakan, semua akan bisa dia lakukan. Tidak ingat bahwa semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang menyadarkan mereka adalah maut. Mautlah yang akan menyadarkan mereka. Sehingga Allah katakan dalam Al-Quran, walaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Maka mengapa jika memang kamu tidak dikuasai oleh Allah, ketika ruh sudah hampir dicabut, sudah keluar, kamu tidak mengembalikan ruh itu kembali? Kalau memang kamu merasa kamu ini tidak dikuasai oleh Allah. Allah katakan ini kepada kita semua orang-orang yang lupa. Bahwasannya kita ini memang dikuasai oleh Allah. Saking lupanya kita sebagai manusia, kalau kita ini dikuasai oleh Allah, kita lupa bersujud kepadanya. Kita enggan menjalankan perintah-perintahnya, hadirin yang mulia. Bahkan sering melanggar larangan-larangannya. Kita lupa, hadirin yang mulia. Dinasihati oleh para ulama, para orang tua, kadang kita ini tidak menerima nasihatnya. Apa yang bisa menasihati kita? Maut. Kafa bil maut wa'idha. Cukup mati sebagai penasehat. Jika sudah maut datang, maka apa yang bisa kita katakan? Coba jika kita memang bisa, tolaklah malaikat maut ketika datang kepada kita. Kembalikan roh itu ketika sudah keluar dari tubuh kita. Allah tantang kepada kita semua. Walaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Yang pertama, kita akan dirampas oleh malaikat maut. Ruh kita akan dirampas. Yang kedua adalah, setelah kita dirampas roh kita, harta yang kita kumpulkan selama hidup di dunia ini, hadirin yang mulia, akan dikuasai, akan dibagi-bagi oleh sanak famili kita, ahli waris kita. Dan kita tidak bisa protes. Semua akan dikuasai oleh mereka. Kita yang sudah lelah, sudah capek ketika hidup di dunia mengumpulkannya, hanya bisa melihat dari alam barzah. Al-warasah. Ahli waris kita yang akan menguasai harta kita nanti. Oleh sebab itu, hadirin yang mulia, ajari ahli waris kita. Didik mereka.
dengan ilmu agama. Jangan sampai sepeninggal kita nanti, harta kita menjadi fitnah bagi mereka dan kita. Apa artinya menjadi fitnah? Menjadi bahan diperebutkan, saling bunuh, saling bertikam karena harta yang sudah kita kumpulkan. Oleh sebab itu ketika ada orang meninggal dunia, ketika sholat mayit doanya agar kita tidak terfitnah. Jangan engkau berikan fitnah kepadanya setelah sepeninggalnya. Jangan engkau berikan fitnah kepada kami setelah sepeninggalnya. Wala taftin ba'dahuma. Apa artinya jangan berikan fitnah kepada kami setelah sepeninggalnya? Lewat hartanya, lewat perilakunya. Fitnah di sini adalah ujian, musibah. Ujian yang datang setelah sepeninggal kita nanti akan menguji keluarga kita, ahli waris kita. Dengan harta yang kita tinggalkan, mereka akan teruji. Bisakah mereka gunakan di jalan Allah? Bisakah setelah sepeninggal kita nanti mereka menjadi akur, menjadi rukun, bahkan lebih dekat kepada Allah? Yang ketiga yang akan merampas kita. Wayantahibu atuju jismu. Setelah kita meninggal, tubuh kita akan dirampas oleh cacing tanah, hadirin yang mulia. Kita tidak akan bisa mengelak, menahan agar tubuh kita tidak dimakan oleh cacing tanah. Setelah tubuh diletakkan di tanah, 3 hari kemudian akan berubah. 7 hari akan membusuk. Setelahnya akan habis dimakan oleh cacing tanah. Maka persiapkan diri kita mulai saat ini, hadirin yang mulia. Apa yang perlu kita butuhkan saat kita di alam barzah nanti? Amalan apa yang bisa kita buat agar tubuh ini tidak disentuh oleh cacing tanah? Amal apa saja yang bisa menjadikan kita nanti terang ketika di alam barzah? Amalan apa yang bisa menjadikan kita tidak kesepian ketika di alam barzah? Mari sama-sama kita persiapkan. Mumpung saat ini, di tahun 1448 Hijriah ini, kita masih diberikan kesempatan hidup, masih diberikan kesempatan untuk beramal soleh. Bukankah sudah Allah kabarkan dalam Al-Quran, beberapa orang yang sudah meninggal, mereka ingin dihidupkan kembali hanya untuk beramal soleh. Laula akhartani ila ajalin qarib. Undur kematianku ini ya Allah, barang sekejap saja. Saya akan beramal soleh, saya akan bersedekah. Tetapi penyesalan itu, hadirin yang mulia, tidak akan berguna lagi. Saat kita sudah berpindah ke alam barzah, tidak ada lagi kesempatan untuk beramal soleh kembali. Maka kita yang masih diberikan nikmat hidup, nikmat hidup ini harus kita syukuri. Di tahun ini harus kita lebih manfaatkan nikmat ini untuk benar-benar beramal soleh. Yang terakhir, setelah kita dibangkitkan, yang merampas kita nanti adalah orang-orang yang pernah kita zalimi selama di hidup di dunia ini. Selama hidup di dunia ini kita pernah menzalimi orang lain, mengambil barang orang lain, menyakiti hati orang lain, maka amal soleh kita akan dirampas oleh mereka. Diambil amal soleh kita, hadirin yang mulia. Jikalau amal soleh kita sudah habis,
Sedangkan kesalahan-kesalahan kita kepada orang-orang yang kita zalimi masih ada. Maka dosa-dosa mereka akan ditimpakan kepada kita semua. Artinya apa? Jangan pernah kita menzalimi orang lain. Di sisa waktu hidup kita yang sekarang ini, jangan pernah kita menzalimi orang, siapapun itu. Menyakiti hati orang, siapapun itu. Mengambil harta orang dengan cara zalim, siapapun itu. Jikalau kita ingin selamat nanti di akhirat. Inilah empat hal yang akan merampas kita semua. Semoga di tahun ini kita bisa menjadi lebih baik lagi daripada tahun sebelumnya. Selamat kita hidup di dunia ini sampai akhirat nanti. Demikian khutbah singkat pada siang hari ini. Semoga memberi manfaat untuk khotib pribadi dan jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul alim.

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

Sedekah sangat utama karena lebih mendekati ikhlas dan selamat dari sifat riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu." Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 271.

Salah satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, "Usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin." Hadis riwayat

0: Pukul 13.30 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megatol, menyajikan kabar terkini, akurat dan terpercaya. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nia Selatan.
0: Selamat siang saudara pendengar mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, dan SP Nia Selatan pada siang hari ini diantaranya. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mendorong penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah pada penutupan Rakernas Apeksi ke-18 di Medan. Pemerintah pusat terus mempercepat pemerataan fasilitas pendidikan di Nias Utara melalui revitalisasi sekolah dan akses internet. Inilah Lintas Megatol selengkapnya, Jumat 3 Juli 2026, bersama saya, Desi Utami. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengajak pemerintah pusat dan daerah memperkuat sinergi dalam penutupan Rakernas Apeksi ke-18 di Medan. Laporan selengkapnya disampaikan Rehan Putri.
2: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan kota-kota yang tangguh sebagai pondasi pembangunan nasional. Tersebut disampaikannya saat menutup rapat kerja nasional Rakernas ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Apeksi di Grand City Hall Medan Kamis 2 Juli 2026. Agus mengatakan semangat kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sejalan dengan semangat Apeksi dalam membangun kota-kota yang tangguh sebagai pondasi kedaulatan bangsa. Menurutnya, pemerintah kota merupakan pihak yang paling memahami berbagai persoalan masyarakat, mulai dari urbanisasi, kebutuhan permukiman, transportasi, kemacetan, pengelolaan sampah, banjir, hingga ketimpangan sosial dan ekonomi. Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur dan penguatan konektivitas antar wilayah menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kesenjangan pembangunan sekaligus mendorong terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Melalui infrastruktur yang terintegrasi, kota-kota diharapkan menjadi lebih modern, aman, nyaman, produktif, serta mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
3: Semangat kolektif, semangat bersama antara pemerintah pusat, dalam hal ini kami yang saat ini berada di portfolio Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yang sangat relevan dengan semangat Apeksi untuk menghadirkan, untuk membangun kota-kota yang tangguh sebagai pondasi bagi kedaulatan bangsa. Tentu kita harus saling mendengar, karena para wali kota, mereka lah para pemimpin yang langsung bersentuhan dengan rakyat, warga kota.
2: Lebih lanjut, Agus mendorong pemerintah daerah untuk mengedepankan pendekatan berbasis riset, inovasi, dan teknologi dalam pembangunan kota. Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi lintas sektor dan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Sementara itu, Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Aas berharap seluruh ide, gagasan, komitmen, dan rekomendasi yang dihasilkan selama pelaksanaan Rakernas Apeksi dapat memberikan manfaat bagi pembangunan kota-kota di Indonesia. Riko mengatakan rangkaian kegiatan Rakernas yang diawali dengan Youth City Changers, berbagai forum perangkat daerah, hingga sidang pleno telah menghasilkan berbagai rekomendasi strategis. Rekomendasi tersebut mencakup peningkatan pelayanan publik, percepatan transformasi digital, penguatan ketahanan pangan, mitigasi bencana, pembangunan infrastruktur perkotaan, serta upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
4: Dan juga menghasilkan banyak rekomendasi, banyak yang juga bersuara para wali kota untuk mengungkapkan begitu banyak tentang permasalahan-permasalahan di daerahnya. Berbicara tentang pelayanan publik, mempercepat transformasi digital, memperkuat ketahanan pangan, mitigasi kebencanaan, dan banyak hal lainnya yang kita bicarakan dalam Rakernas 18 Apeksi.
2: Berlanjut, Riko mengapresiasi kepada jajaran pengurus Apeksi, seluruh wali kota, panitia, perangkat pemerintah Kota Medan, serta masyarakat yang telah mendukung suksesnya penyelenggaraan Rakernas ke-18 Apeksi. Menurutnya, kolaborasi seluruh pihak menjadi modal penting untuk mewujudkan pembangunan dan pelayanan publik yang semakin baik di kota-kota di Indonesia. Demikian, Taihan Putri melaporkan.
0: Pemerintah pusat menuntaskan revitalisasi SMP Negeri 1 Sitoloori melalui pembangunan infrastruktur dan penyediaan internet Starlink. Laporan disampaikan Munieli Harefa.
5: Pembangunan infrastruktur di SMP Negeri 1 Sitoloori, Kabupaten Yasutara dinyatakan rampung. Fasilitas baru yang bersumber dari pagudana APBN 2025 sebesar 1,7 miliar rupiah itu telah diresmikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepala SMP Negeri 1 Sitoloori Setia Zega mengatakan dana tersebut termasuk untuk pengadaan mebel. Dana digunakan untuk merehabilitasi 3 ruang kelas, 1 ruang administrasi, serta membangun ruang admin dan laboratorium baru.
6: Kita sudah melaksanakan pembangunan 3 ruang rehab dan 1 ruang admin rehab, pembangunan admin dan lab sudah dilaksanakan, sudah diterima oleh kementerian dengan tidak ada kendala. Telah diresmikan oleh Bapak Tri, ditandai dengan penandatanganan prasasti.
5: Selain pembangunan fisik, sekolah juga menerima bantuan tambahan dari pemerintah pusat. Pertama, dana Starlink sebesar 25 juta rupiah untuk 1 unit internet satelit dan tas sekolah bagi siswa. Setia Zega menambahkan bantuan seragam ini tidak mencakup seluruh siswa SMP Negeri 1 Sitoloori, namun diberikan kepada siswa yang paling membutuhkan. Dalam arahan Menteri Pendidikan Abdul Muti saat berkunjung di SMP Negeri 1 Sitoloori menyampaikan agar pihak sekolah menjaga nama baik institusi serta terus mendidik generasi penerus agar menjadi lebih cerdas dan berkarakter lebih baik.
7: Ini menunjukkan komitmen pemerintah Bapak Presiden Prabowo sesuai dengan arahan beliau kepada kami untuk memberikan perhatian pendidikan di daerah-daerah 3T, dan ini sudah kami lakukan pembangunannya. Insya Allah juga nanti di daerah lain kami juga akan melakukan program-program di daerah 3T yang lainnya.
5: Menurutnya, revitalisasi SMP Negeri 1 Sitoloori tidak berhenti sampai di sini. Pemerintah pusat akan tetap berupaya untuk membenahi seluruh sekolah-sekolah di Kabupaten Yasutara. Dari Yasutara, reporter Munieli Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Tapanuli Utara Jonius Huta Barat mendorong penguatan fasilitas laboratorium guna mendukung pelayanan kesehatan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Laporan disampaikan James Franciscus.
8: Pelayanan kesehatan modern tidak hanya soal kenyamanan, tetapi juga akurasi serta kelengkapan fasilitas penunjang medis. Hal tersebut disampaikan Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Pasoreng Huta Barat saat mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung. Dalam sambutannya kemarin, Bupati yang akrab disapa JTP itu menegaskan bahwa laboratorium merupakan salah satu pilar utama yang menentukan sebuah rumah sakit dapat dikategorikan sebagai fasilitas kesehatan modern. Ia juga menyoroti potensi besar yang dimiliki Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung sebagai rumah sakit terbesar di wilayah Tapanuli Raya, baik dari sisi infrastruktur maupun jumlah pasien.
9: Rumah sakit yang modern itu selain pelayanan adalah laboratorium. Banyak rumah sakit yang keunggulannya adalah laboratorium. Ini Rumah Sakit Tapanuli Raya, rumah sakit terbesar itu adalah Rumah Sakit Tarutung. Jumlah pasiennya juga Rumah Sakit Tarutung. Harapan kita apa? Selain tidak hanya untuk menetap perawatan, maunya ada salah satu lab yang menjadi keunggulan kita.
8: Bupati berharap ke depan Rumah Sakit Tarutung tidak hanya berfokus pada pelayanan perawatan pasien, tetapi juga mampu mengajarkan laboratorium unggulan yang menjadikan keunggulan daerah. Keberadaan laboratorium tersebut diharapkan dapat menjadi pusat rujukan sekaligus kebanggaan masyarakat Tapanuli Raya. Langkah ini diyakini akan meningkatkan kualitas diagnosis serta efisiensi pelayanan kesehatan. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu lagi berpergian jauh untuk mendapatkan layanan pemeriksaan laboratorium yang lebih lengkap dan kompleks. James melaporkan.
0: Kepala Kantor Perwakilan LPS Wilayah 1 Sumatera, Jimmy Ardianto, menegaskan simpanan nasabah yang memenuhi persyaratan dijamin hingga 2 miliar rupiah per nasabah pada masing-masing bank. Laporan disampaikan Andreas Purba.
10: Secara nasional, selama LPS berdiri itu, LPS sudah menutup.
11: Kepala Kantor Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan LPS Wilayah 1 Sumatera, Jimmy Ardianto, mengingatkan masyarakat untuk tidak khawatir menyimpan dana di bank. Ia menegaskan simpanan nasabah yang memenuhi persyaratan dijamin LPS hingga maksimal 2 miliar rupiah per nasabah pada masing-masing bank. Adapun penjaminan tersebut dikatakannya menjadi bagian dari upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Sejak LPS berdiri pada tahun 2005, Jimmy mengungkapkan lembaga tersebut telah menangani penutupan 154 bank di Indonesia dan membayarkan simpanan mayoritas nasabah sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya hal ini menunjukkan sistem penjaminan simpanan mampu memberikan perlindungan kepada nasabah sekaligus menjaga stabilitas sektor perbankan.
10: Secara nasional, selama LPS berdiri itu LPS sudah menutup 154 bank. Satu bank umum, 153 BPR, BPRS di seluruh Indonesia. Dan dari semua itu kita sudah membayarkan seluruh simpanan nasabah lebih dari 80% atau 90% lebih, kita sudah membayar ke nasabah. Jadi ibaratnya tidak usah khawatir karena tidak ada keramaian, tidak ada kehebohan karena kita bayarkan uang nasabah sesuai dengan ketentuan LPS, 2 miliar per nasabah per bank.
11: Lebih lanjut, Jimmy menambahkan LPS akan terus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat penjaminan simpanan. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, serta mendorong kebiasaan menabung secara aman di bank. Andreas Purba melaporkan.
10: 2 miliar per nasabah per bank.
0: Pemerintah Kota Sibolga didorong memperkuat penerapan aturan penggunaan dan penanganan sampah plastik sebagai upaya mengurangi sampah plastik. Laporan disampaikan Joy Sihotang.
12: Pemerintah Kota Sibolga didorong untuk menerapkan peraturan terhadap penggunaan dan penanganan sampah plastik guna meminimalisir sampah plastik yang dinilai akan terus meningkat ke depannya. Dorongan itu disampaikan Rahmat, salah seorang pegiat lingkungan, saat berbincang bersama RRI terkait menangani sampah plastik. Rahmat mengatakan untuk mengatasi masalah serius akibat dampak negatif sampah plastik terhadap lingkungan diperlukan langkah yang tegas, seperti menerapkan peraturan terkait pemakaian kantongan plastik maupun larangan pembuangan sampah plastik sembarangan. Sejumlah kebijakan pun, kata Rahmat, perlu untuk dilakukan seperti larangan penggunaan kantongan plastik sekali pakai di semua toko dan pusat perbelanjaan. Selain itu, program edukasi dan sosialisasi tentang bahaya sampah plastik juga ditingkatkan. Rahmat juga menyebut upaya lainnya juga dapat dilakukan seperti melalui berbagai kegiatan, mengajak masyarakat untuk sadar akan pentingnya mengurai penggunaan plastik sekali pakai, serta memilah dan mendaur ulang sampah plastik.
13: Sampah plastik ini kan mengganggu kehidupan mereka juga. Pencemarannya mengganggu nelayan gitu bang, dalam melakukan aktivitas menangkap ikan. Kadang dalam penangkapan itu mau loh dapat sampah.
12: Selanjutnya dirinya meyakini dengan langkah tegas dan dukungan penuh dari berbagai pihak, masalah sampah plastik di daerah ini dapat dikendalikan dan lingkungan yang bersih serta sehat dapat terwujud. Joy Sihotang melaporkan.
0: Polres Nias terus mendorong peningkatan kepercayaan masyarakat dengan mengembangkan inovasi di bidang pelayanan kepolisian. Laporan disampaikan Indra Zaya Zendrato.
14: Kepolisian Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80 dengan mengusung semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Berbagai kegiatan digelar sebagai bentuk rasa syukur sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Kasih Humas Polres Nias, Aibda Aris Gule SH mengatakan, peringatan HUT Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus meningkatkan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat. Menurutnya, dukungan masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. Oleh karena itu, Polri terus membuka ruang komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak guna menjawab kebutuhan serta harapan masyarakat.
15: Kami terus maksimalkan contohnya seperti layanan call center 110 yang siap siaga 24 jam. Kemudian memperbaiki tata kelola pelayanan administrasi di kantor polisi agar tidak berbelit-belit. Kemudian kita mulai memperluas informasi melalui media sosial resmi agar warga lebih mudah mendapatkan kejelasannya. Jadi intinya kami berkeinginan agar warga tidak perlu susah payah, kamilah yang bergerak mendekat kepada mereka.
14: Sementara itu, salah seorang mahasiswi Unias, Asnidar Nazara, menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja kepolisian yang selama ini hadir dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Ia berharap Polri semakin humanis dan responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta berani mengungkap sejumlah kasus yang masih belum terungkap.
16: Saya Asindar Nazara sebagai mahasiswa dari Unias berharap pihak Bayangkara dapat meningkatkan lagi rasa kepercayaan sehingga masyarakat dapat mempercayai bahwa pihak kepolisian dapat mengungkap kasus-kasus yang masih belum terungkap sampai saat ini.
14: Peringatan HUT Bayangkara ke-80 tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga refleksi bagi institusi kepolisian untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Indra Jajanrate melaporkan.
0: Lomba paduan suara Mars Bamus Pernis di Zona 1 menjadi bagian dari rangkaian perayaan Hari Jadi ke-23 Kabupaten Nias Selatan. Laporan disampaikan Anoverlis Hulu.
17: Badan Musyawarah Perjuangan Rakyat Nias Selatan atau Bamus Pernis kembali menggelar Lomba Paduan Suara Mars Perjuangan Nias Selatan pada Kamis 2 Juli 2026. Setelah dilaksanakan di Zona 5 pada pertengahan Juni 2026 lalu, lomba berlanjut ke Zona 1 yang meliputi Kecamatan Teluk Dalam, Fanayama, dan Onolalu. Kegiatan dibuka secara resmi oleh staf ahli Bupati Nias Selatan Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Seta Amazihene. Lomba yang berlangsung di Pendopo Bupati Nias Selatan tersebut digelar dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Nias Selatan ke-23. Mewakili panitia, Nasowa Nololei, selaku bendahara umum, menyampaikan peringatan Hari Jadi Kabupaten Nias Selatan di tahun 2026 ini dibuat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini panitia menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk memeriahkan hari tersebut.
18: Kali ini akan berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Tahun ini seluruhnya dilakukan kegiatan perlombaan, walaupun nantinya yang hadir atau yang ikut dalam perlombaan ini dari tingkat kecamatan tidak semua dari desa. Ya, itu semuanya juga kita tidak mempersoalkan bagi yang memang mampu untuk bisa memeriahkan, artinya kita bersyukur. Bagi juga yang tidak, kita juga tidak menjadi masalah.
17: Sementara itu dalam arahannya, staf ahli Bupati Seta Amazihene menyampaikan apresiasi kepada Bamus Pernis. Dengan perjuangan yang dilakukan, Bamus Pernis telah menjadi tonggak pendiri Kabupaten Nias Selatan.
18: Atas nama pemerintah Kabupaten Nias Selatan, mengucapkan terima kasih kepada Bamus Pernis mengambil bagian sebagai tonggak atau tiang untuk Kabupaten Nias Selatan ini.
17: Berdasarkan hasil keputusan Dewan Juri yang diketuai Tandra Sehialawa, Kecamatan Fanayama tampil sebagai juara pertama, Kecamatan Teluk Dalam sebagai juara kedua, dan Kecamatan Onolalu sebagai juara ketiga. Ketiga kecamatan ini akan kembali tampil pada grand final yang akan dilaksanakan pada puncak peringatan Hari Jadi Kabupaten Nias Selatan 28 Juli 2026 mendatang. Anoverlis Hulu melaporkan.
0: Dengar informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Megatol siang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Utami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Sekian Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan Stasiun Produksi Nias Selatan.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Horas Insan Hamawas PT Hutama Marga Waskita Hamawas selaku Badan Usaha Jalan Tol BUJT Ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat Kutepat ingin menginformasikan bahwa sebagian seksi 4 ruas tol Sinaksak Simpang Pane dalam waktu dekat ini akan segera bertarif. Sebelumnya ruas tol Sinaksak Simpang Pane sudah beroperasi selama lebih dari 1 bulan sejak dioperasikan tanpa tarif pada 1 Mei 2026 dan telah dibuka secara fungsional pada momen Natal dan Tahun Baru 2025-2026 serta Lebaran Idul Fitri 2026 kemarin. Dengan segera dilakukan penetapan tarif tersebut, Hamawas mengimbau untuk selalu cukupkan saldo kartu elektronik Anda dan kepada seluruh pengguna jalan untuk berkendara sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku di jalan tol. Berkendara dengan kecepatan minimum 60 km per jam dan maksimum 80 km per jam apabila terjadi keluhan atau melihat tindak kejahatan yang ada di jalan tol agar segera melapor ke call center tol Kutepat di 0812 9595 3536.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang MLI, muterin lagu Indonesia. Kembali hadir di siang hari ini, menemani perjalanan Anda yang sedang dalam perjalanan menuju tempat-tempat untuk bisa menghibur diri, tempat-tempat untuk berwisata ya. Entah itu berwisata kuliner, berwisata alam, wisata budaya, wisata sejarah, berwisata apa lagi ya? Berwisata religi ya, dan lain sebagainya. Hari ini di hari Jumat yang penuh berkah ya, dan tentunya yang sudah melangsungkan rutinitasnya juga setiap minggu untuk bisa berlibur bersama dengan keluarga tercinta, atau mungkin bisa liburan bareng teman-teman ya, atau liburannya sendiri aja juga oke. Ada orang yang gak perlu banyak orang, gak perlu ditemanin, ya udah langsung gas pergi jalan. Apakah Anda juga salah satunya pendengar ya? Boleh berbagi cerita juga di MLI siang hari ini sembari pilih-pilih lagu spesial di siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dari Malik di Essential, kita bikin romantis ya. Kemudian ada juga Juicy Luisi, bukan orangnya. Ada dari Anggi Marito, tak segampang itu. Kemudian dari Armada dengan Memori, ada juga Meiska, keras kepala. Darinya Hi-Fi, selalu di hati. Oke, segitu dulu yang dikasih tahu ya. Nanti kita lanjutkan lagi untuk list-list lagu berikutnya. Dan Anda boleh pilih-pilih langsung lagunya, silakan di MLI hari ini. Dari WhatsApp kita di 0811 616 943.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih di MLI muterin lagu Indonesia, mantap Kalibah. Masih menunggu pendengar ingin bergabung ya, silakan dari WhatsApp kita di 0811616943. Kita masih punya lagu-lagu pilihan di siang hari ini yang boleh Anda pilih-pilih ya. Ini sesuai dengan list kita siang ini.

0: Boleh pilih-pilih langsung aja dari WhatsApp di 0811616943. Halo, MLI.
1: Dari semua toko dan pusat perbelanjaan selain.
0: Halo, MLI.
1: Sosialisasi.
0: Waduh, mana nih suaranya? Halo, MLI. Halo, MLI. Halo. MLI. Halo, MLI. Waduh, sepertinya sedang ada kendala ya. Mungkin ada gangguan jaringan ini ya. Oke, kita coba sapa lagi ya. Pendengar kita, halo, MLI.
2: Tapi ada gangguan, Mbak Tani.
0: Iya, Bu Ratni. Tadi nggak dengar suaranya. Ini sekarang baru terdengar.
2: Apakah ada itu masuk entah apa itu? Iklan itu.
0: Iklan sampo.
2: Pak, ikan apa itu?
0: Iya, Bu Ratni. Apa kabar Bu Ratni? Sehat ya?
2: Sehat selalu. Bayar tertawa terus. Aduh, Pak Tani sehat juga kan?
0: Sehat, alhamdulillah, Bu Ratni.
2: Sehat kali lah Bu Ratni. Bu Ratni lihat cantik, tambah cantik, gemuk, mukanya bulat. Aduh.
0: Gemoy ya?
2: Hah?
0: Gemoy.
2: Cantik kali ya.
0: Iya.
2: Aduh, tidak seperti dulu. Cantik kan?
0: Iya. Bu Ratni udah makan siang belum?
2: Udah ya.
0: Udah,
2: tadi udah makan.
0: Udah tadi pagi.
2: Nanti saya yang hidup ngantuk.
0: Iya, nantilah. Apa namanya? Masih kenyang.
2: Ada ekspresinya lagi tuh mesti. Udah makan lagi.
0: Iya ya. Makan apa enak ya, Bu?
2: Kalau udah makan nasi, kalau gini hari makan yang ringan-ringan lah. Kalau nggak lapar ya, kalau lapar makan nanti lagi.
0: Iya ya.
2: Lapar makan apa? Atau nggak tanya kepinginnya apa?
0: Iya, pokoknya sesuai dengan keinginan ya.
2: Ya, sesuai dengan keinginan. Kadang-kadang di dalam tuh kepingin juga dia apa ya?
0: Apa ya?
2: Nanti kan ya kami tahu di mana menengok.
0: Tahu Bu Ratni belum ketemu juga.
2: Iya, udah ada fotonya Mbak nengok kok.
0: Di mana?
2: Mutiara pagi.
0: Oh, di flyer. Ya, Bu Ratni hari ini kemana nih jalan-jalannya?
2: Ah, nggak kemana-mana. Terus Jumat ini kan pergi Wirid Akbar.
0: Oh, di mana Wirid Akbar?
2: Jauh. Malah sabuk lagi, cuman di apapun di malu sorang. Nggak di kelurahan ini gitu.
0: Ya.
2: Ya, Pak. Capek jauh.
0: Iyalah, di rumah aja ya istirahat ya.
2: Iya, Pak Tani.
0: Ya udah, Bu Rani lagunya mau yang mana nih, Bu?
2: Udah tadi, Les.
0: Udah ada.
2: Apa aja
0: ini ada temannya. Armada Memori, Anggi Marito Tak Segampang Itu. Ada dari Meiska Keras Kepala, darinya Cindy Bernadette Memori, ada Mahal Ini Mencintaimu.
2: Ah, itu aja yang mencintaimu aja.
0: Mencintaimu ya. Oke, Bu Ratni, ditunggu lagunya Bu Ratni ya. Sehat selalu, Bu.
2: Iya. Ya, Mbak Tani sehat selalu, lancar-lancar, baik-baik.
0: Iya, Bu.
2: Cepat kerja, jangan berat-berat.
0: Yuk.
2: Kasih, waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Ratni di Martubung, terima kasih sudah gabung di MLI siang ini Bu Ratni ya. Sehat-sehat selalu ya. Tadi lagunya dari Mahal Ini Yang Mencintaimu. Oke, kalau gitu langsung aja kita putarkan. Ini dia Mencintaimu spesial untuk Bu Ratni.

Tahukah Anda negara mana yang paling banyak menjuarai Piala Dunia? Bukan hanya sekedar jago bermain, tetapi koleksi piala mereka adalah yang terbanyak di dunia. Urutan pertama masih dipegang oleh Brazil dengan koleksi 5 piala. Sejak dahulu hingga sekarang, tim Samba ini memang belum tertandingi jika bicara soal jumlah bintang di seragam mereka. Selanjutnya ada Jerman dan Italia. Kedua negara tersebut sama-sama telah menang sebanyak 4 kali. Jerman terakhir menjadi juara pada tahun 2014, sementara Italia sudah jarang terlihat di edisi belakangan ini. Lalu, Argentina sekarang sudah memiliki 3 piala setelah kemenangan mereka di Qatar kemarin. Sisanya ada Prancis dan Uruguay yang memiliki 2 piala, serta Inggris dan Spanyol yang masing-masing memiliki 1 piala.

Insan Hamawas, PT Hutama Marga Waskita Hamawas selaku Badan Usaha Jalan Tol BUJT Ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat Kutepat ingin menginformasikan bahwa sebagian seksi 4 ruas tol Sinaksak Simpang Pane dalam waktu dekat ini akan segera bertarif. Sebelumnya ruas tol Sinaksak Simpang Pane sudah beroperasi selama lebih dari 1 bulan sejak dioperasikan tanpa tarif pada 1 Mei 2026 dan telah dibuka secara fungsional pada momen Natal dan Tahun Baru 2025-2026 serta Lebaran Idul Fitri 2026 kemarin. Dengan segera dilakukan penetapan tarif tersebut, Hamawas menghimbau untuk selalu cukupkan saldo kartu elektronik Anda dan kepada seluruh pengguna jalan untuk berkendara sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku di jalan tol. Berkendara dengan kecepatan minimum 60 km per jam dan maksimum 80 km per jam, apabila terjadi keluhan atau melihat tindak kejahatan yang ada di jalan tol, agar segera melapor ke call center tol Kutepat di 0812 9595 3536.

sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mendengar, kita sudahi dulu kebersamaan di Medan siang ini. Dan tentunya terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan MLI ya. Jangan lupa dengarkan MLI setiap hari dari pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda pendengar. Saya Desi Utami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cinta di Dalam Gelas merupakan salah satu novel karya Andrea Hirata yang masuk dalam deretan novel bestseller. Dibanding novel lainnya, novel ini menjadi novel terlucu yang banyak menghibur para pembaca. Novel ini pertama kali terbit tahun 2011 oleh PT Bentang Pustaka. Berkisah tentang Ikal, seorang bujang keturunan Melayu asli yang bekerja sebagai pelayan di warung kopi Usah Kau Kenang Lagi, milik pamannya, memiliki kecintaan besar terhadap kopi. Kopi, satu hal yang menjadi candu bagi para pria Melayu. Selama ia bekerja, ia membuat sebuah catatan besar peminum kopi berisi semua data pelanggan warung kopi. Mulai dari komposisi yang mereka inginkan, sampai makna dari secangkir kopi yang selalu ia buat. Di warung inilah, Ikal belajar banyak tentang kehidupan orang Melayu. Pamannya yang sering mengomentari anggota pemerintahan, kepala sersan yang arif dan tak pernah sekalipun menggunakan senjatanya, dan juga para pria Melayu yang tidak pernah sekalipun absen meminum secangkir cairan hitam pekat. Mariamah, seorang wanita putus sekolah yang memiliki semangat belajar tinggi. Ia sampai rela mengikuti kursus bahasa Inggris yang berada di kota, meski harus naik turun kapal. Di dalam hatinya, ia menyimpan dendam yang bahkan tidak disangka oleh siapapun. Dendam untuk mengalahkan sang mantan suami, Mataram. Dendam inilah yang membuatnya ingin menjadi petarung wanita dalam pertandingan catur turun-temurun di kampung tempat tinggalnya. Ia bertekad kuat meskipun belum pernah sekalipun menaruh jari-jarinya di atas sebuah pion. Dendam ini mengantarnya kepada Ikal, sahabat masa kecil yang selalu setia dan sedia membantu. Ikal bersedia membantu. Selain Ikal, juga ada beberapa penduduk kampung yang memiliki ciri khas masing-masing bergabung. Adalah detektif M. Nur, seorang penyelidik yang dikagumi. Selamot, wanita muda yang mengalami perceraian karena suaminya ternyata sudah punya istri. Preman Cebol, seorang ketua geng preman yang disegani. Giok Niu, wanita keturunan Tionghoa yang selalu ingin memperjuangkan hak wanita. Dan Ninoka Stronovski, pecatur wanita bergelar Grandmaster Dunia. Kelompok mereka dinamakan Di Timur Matahari. Mereka berjuang untuk membuat Mariamah diizinkan ikut dalam pertandingan catur tersebut. Tidak mudah, mengingat di kampung mereka masih terdapat perbedaan kedudukan jelas antara pria dan wanita. Usaha mereka akhirnya berhasil meski masih banyak orang yang beranggapan Mariamah akan kalah di pertandingan pertama. Di Timur Matahari melakukan berbagai penyelidikan terhadap lawan main Mariamah. Merangkum pola dan ciri permainan mereka melalui kopi yang mereka minum. Pola-pola inilah yang mereka kirimkan ke Grandmaster Ninoka untuk dipelajari. Setelah dipelajari, Ninoka akan mengirimkan berbagai trik untuk Mariamah pelajari. Mariamah semakin hari semakin giat belajar dibantu Alvin, keponakan Ikal yang juga hobi bermain catur. Lawan pertama Mariamah, Ajis Tarmiji, dikalahkan dengan mudah. Hasil pertandingan ini mengejutkan sisi kampung. Lawan kedua dan seterusnya juga dikalahkan Mariamah dengan jurus-jurus yang dipelajari dari Ninoka. Sampai pada perempat final, Mariamah harus menerima suatu kekalahan karena kelalaian dari tim di Timur Matahari. Untungnya, kekalahan ini tidak membuat Mariamah didiskualifikasi dari pertandingan. Hanya satu langkah lagi Mariamah dapat membalaskan dendamnya. Ia berhasil melangkah ke babak final. Di babak ini Mariamah akan berhadapan langsung dengan mantan suaminya, Mataram. Pria itu ingin menggunakan papan catur perak miliknya yang dianggap membawa keberuntungan. Di babak inilah juga pertama kali Ninoka hadir secara langsung. Perempuan itu disambut meriah oleh warga Belitung. Pertandingan selesai dengan senyum di bibir Mariamah dan raut malu di wajah Mataram. Mariamah adalah pemenang wanita pertama pertandingan catur dan juga pelopor bagi wanita lainnya untuk ikut serta di tahun-tahun berikutnya. Ia juga berhasil menjuarai pertandingan catur selama 3 tahun berturut-turut dan setelah itu dikenal dengan nama Mariamah Karpov. Sementara itu, Ikal bertahan sebagai pelayan di warung kopi pamannya. Pamannya pada akhirnya mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Selamot, wanita itu kembali ke Bitun dan menikah kembali.
Detektif M. Nur hijrah ke Jakarta untuk mempelajari teknik parabola dan Gyo-Nyo berhasil menjadi aktivis wanita pertama di kampung mereka. Dalam buku karya Andra Hirata ini, pembaca diajak untuk mendalami kehidupan warga di sebuah kampung di Belitung. Meskipun didominasi oleh penduduk Melayu, kerukunan tetap terjadi antara penduduk keturunan Tionghoa atau yang berasal dari daerah lain. Andrea Hirata juga menggunakan kata-kata maupun ungkapan-ungkapan yang jelas, menunjukkan nilai sastra dalam buku ini. Bahkan, Andrea Hirata menggambarkan beberapa benda mati menjadi hidup dan dapat mengeluarkan pendapatnya. Alur cerita yang menggambarkan seorang wanita yang memperjuangkan hak menjadi nilai terpenting dalam buku ini. Alur seperti inilah yang membuat pembaca terbawa suasana dan menimbulkan perasaan ingin berjuang seperti pemeran utama, Mariamah. Selain itu, di novel ini peran-peran digambarkan dengan berbagai keragaman, mulai dari keragaman sifat, suku, dan juga kebiasaan-kebiasaan unik lainnya. Sementara di beberapa kalimat, contohnya Mariamah membuka dengan pembukaan Spanyol yang konservatif, ataupun perwira Mariamah kocar-kacir dan rajanya menjelma menjadi dirinya sendiri yang berlari pontang-panting menyelamatkan diri. Terdapat beberapa kata yang mencerminkan pertandingan catur dengan cara yang berbeda. Bagi pembaca yang belum mengetahui permainan catur, dengan jelas hal ini cukup membuat bingung pembaca. Buku karya Andra Hirata ini sangat cocok bagi pembaca remaja. Kesan-kesan positif bisa langsung timbul ketika mengetahui sifat Mariamah yang pantang menyerah. Latar tempat cerita ini juga membuat pembaca bisa mendalami daerah pelosok dan lebih sadar terhadap budaya yang berkembang di daerah tersebut. Selain itu, buku ini juga membuat pembaca bisa mengetahui bahwa buku sastra tidak selalu menjadi buku yang terkesan membosankan. Walau tidak ada sedikit pun genre romansa, buku ini tetap dapat memikat pembaca.

Selamat sore pendengar, kembali lagi bersama Salsa yang menemani Anda di Medan Sore ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya di Medan Sore hari ini, Salsa akan terus menemani Anda dengan rangkaian informasi terkini dan juga pastinya segmen-segmen menarik akan terus menemani Anda di hari Jumat ini bersama Salsa. Hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat, masih akan banyak lagu enak yang akan terus Salsa putarkan untuk Anda semua. Dan juga pastinya informasi terkini dan juga segmen-segmen menarik akan terus menemani kita di sore hari ini. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

Mendengar gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai memberikan tekanan besar terhadap aktivitas ekonomi di berbagai negara. Jerman sebagai ekonomi terbesar di kawasan diperkirakan menjadi salah satu negara yang akan mengalami dampak paling besar akibat kondisi tersebut. Para ekonom menilai perubahan iklim telah membuat gelombang panas terjadi lebih sering dan lebih intens di Eropa, karena kondisi tersebut tidak lagi dipandang sebagai fenomena sementara, melainkan sebagai resiko makroekonomi struktural yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. Melansir dari Anadolu pada Rabu 1 Juli 2026, rekor suhu pada Juni tahun ini melanda Perancis, Inggris, Swiss, dan juga Jerman. Di Perancis, kondisi tersebut membangkitkan kembali ingatan akan gelombang panas musim panas 2003, yang diperkirakan menyebabkan sekitar 70 ribu kematian. Dampak panas ekstrim juga dirasakan sektor pelayanan publik. Sejumlah rumah sakit mengalami gangguan kerusakan sistem pendingin dan infrastruktur teknologi informasi. Sementara itu, Prancis menghentikan sementara operasional 2 reaktor nuklir karena kekurangan air pendingin. Gelombang panas kini telah berkembang menjadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Eropa. Dan hal ini juga disampaikan Kepala Riset Makro dan Kepala Ekonomi ING untuk Jerman, yaitu Carsten Bezeski, di mana ia mengatakan bahwa dampaknya mulai menyerupai gangguan besar yang terjadi selama pandemi COVID-19. Ya, menurutnya, jalan sepi, penutupan sekolah, gangguan layanan kereta api, hingga terhentinya operasional reaktor nuklir menjadi bukti dampak gelombang panas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa suhu udara kini menjadi indikator penting bagi prospek pertumbuhan ekonomi Eropa, dan ia juga menilai resiko panas ekstrim yang sebelumnya identik dengan negara-negara Eropa Selatan kini juga mengancam Jerman. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda negara mana yang paling banyak menjuarai Piala Dunia? Bukan hanya sekedar jago bermain, tetapi koleksi piala mereka adalah yang terbanyak di dunia. Urutan pertama masih dipegang oleh Brazil dengan koleksi 5 piala. Sejak dahulu hingga sekarang, tim Samba ini memang belum tertandingi jika bicara soal jumlah bintang di seragam mereka. Selanjutnya ada Jerman dan Italia. Kedua negara tersebut sama-sama telah menang sebanyak 4 kali. Jerman terakhir menjadi juara pada tahun 2014, sementara Italia sudah jarang terlihat di edisi belakangan ini. Lalu, Argentina sekarang sudah memiliki 3 piala setelah kemenangan mereka di Qatar kemarin. Sisanya ada Prancis dan Uruguay yang memiliki 2 piala, serta Inggris dan Spanyol yang masing-masing memiliki 1 piala.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Berdengar masih bersama Salsa yang menemani Anda di Medan sore hari ini ya, hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tentunya rangkaian informasi terkini akan terus menemani Anda di sore hari ini bersama Salsa. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Dengan waktu azan asar untuk wilayah Medan dan sekitarnya pukul 15:59. Untuk Anda yang menjalankan ibadah sholat asar, kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah asar. Pukul 14.16 waktu Indonesia Barat, pendengar akan kami sampaikan warta berita daerah sore. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Dengan kekurangan-kekurangan yang ada di setiap kota, maka kami memberikan rekomendasi ini untuk menyampaikan.
0: Sari berita. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Syah Afandin terkait dugaan suap proyek di Kabupaten Langkat. Rakernas ke-18 Apeksi di Medan menghasilkan 10 rekomendasi strategis untuk memperkuat sinergi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Anda juga bisa mendengarkan Berita Sore RRI Medan melalui aplikasi RRI Digital. Inilah Berita Sore selengkapnya, Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Salsa Bilarania. Pasca operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terhadap Bupati Langkat Syah Afandin, perhatian publik kini tertuju pada aktivitas pemerintahan di daerah tersebut. Untuk mengetahui kondisi terkini di kantor Bupati dan rumah dinas Bupati saat ini, kita akan simak laporan langsung reporter Niswu Fitri Sirait dari Kabupaten Langkat. Niswu, silakan.
2: Pasca operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap Bupati Langkat Syah Afandin menjadi perhatian memang dalam 24 jam terakhir ini. KPK telah mengamankan 7 orang dalam operasi tersebut, terdiri atas 1 penyelenggara negara, 1 aparatur sipil negara Kabupaten Langkat, dan 5 pihak swasta. Dari 7 yang diamankan, salah satunya adalah Bupati Langkat Syah Afandin. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan ketujuh orang tersebut diamankan di wilayah Langkat, Binjai, dan Medan. Selain itu, tim KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah yang diduga merupakan bagian dari fee proyek yang diberikan pihak swasta kepada Bupati Langkat. Saat ini, Syah Afandin telah diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Saya, Niswu Fitri Sirait, saat ini tengah berada di kawasan kantor Bupati Langkat dan rumah dinas Bupati, memantau aktivitas pemerintahan pasca OTT operasi tangkap tangan tersebut. Berdasarkan pantauan kami sejak Jumat pagi hingga sore hari ini, aktivitas pemerintahan di lingkungan Pemkab Langkat masih berlangsung. Bahkan di belakang rumah dinas Bupati Langkat tadi pagi, kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 tetap dilaksanakan, termasuk dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Langkat, Tiorita Boru Surbakti. Menanggapi penangkapan tersebut, Wakil Bupati Langkat mengaku kepada awak media menghormati asas praduga tak bersalah terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Ia juga mengajak seluruh masyarakat di Langkat agar mendoakan Bupati Langkat beserta keluarganya agar diberikan kekuatan dalam menghadapi ujian tersebut. Terkait jalannya roda pemerintahan, Wakil Bupati Langkat Tiorita menegaskan Kabupaten Langkat tetap berjalan dengan baik. Dari pantauan di lapangan hingga sore hari ini, aktivitas di pos satpam rumah dinas Bupati masih berjalan seperti biasa, sementara pelayanan di kantor Bupati Langkat juga tetap berlangsung. Para ASN menjalankan tugas dan memberi pelayanan kepada masyarakat, meskipun sebagian aparatur di Pemkab Langkat pada hari Jumat ini sebagian ada yang WFH. Demikian laporan langsung dari kantor Bupati Langkat dan juga rumah dinas Bupati Langkat. Niswu Fitri Sirait melaporkan.
0: Baik, terima kasih laporannya Niswu Fitri Sirait. Rakernas ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Apeksi di Medan menghasilkan 10 rekomendasi strategis sebagai masukan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat sinergi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Berikut laporan Raihan Putri.
3: Ketua Dewan Apeksi Eri Cahyadi menyampaikan hasil rapat kerja nasional Rakernas ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia pada konferensi pers usai penutupan Rakernas di Grand City Hall Medan Kamis 2 Juli 2026. Eri menyebut terdapat 10 rekomendasi strategis yang akan diserahkan kepada pemerintah pusat. Adapun rekomendasi pertama yang disampaikan Apeksi adalah penguatan kapasitas fiskal dan reformasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Eri menjelaskan hal itu berkaitan dengan skema transfer ke daerah seperti TKD, dana bagi hasil cukai, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Pada rekomendasi kedua, Apeksi menyoroti penataan kebijakan aparatur sipil negara atau ASN, khususnya terkait pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, P3K. Eri menjelaskan kebijakan pengangkatan P3K perlu menjadi perhatian karena berpotensi mempengaruhi komposisi anggaran daerah apabila pembiayaannya dibebankan ke pemerintah daerah. Ia menambahkan, kondisi tersebut bisa berdampak pada peningkatnya belanja pegawai di daerah hingga sekitar 30%. Selain itu, Apeksi juga menegaskan dukungannya terhadap penguatan tata kelola program strategis nasional atau PSN. Di sektor infrastruktur, Apeksi meminta percepatan pembangunan konektivitas wilayah, termasuk konektivitas antar kawasan di berbagai pulau seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Menurut Eri, hal itu penting untuk mempercepat pergerakan ekonomi di daerah.
1: Dengan harapan, dengan kekurangan-kekurangan yang ada di setiap kota, maka kami memberikan rekomendasi ini untuk menyampaikan solusinya untuk melibatkan keterlibatan kami dalam proyek strategis nasional itu, sehingga kami berharap PSN itu bisa berjalan sesuai dengan harapan Presiden. Yang pertama adalah penguatan kapasitas fiskal dan reformasi hubungan keuangan pusat dan daerah.
3: Adapun rekomendasi lainnya adalah transformasi tata kelola pemerintah dan digitalisasi layanan publik. Apeksi juga menyoroti penguatan ketahanan lingkungan dan kota berkelanjutan, terutama terkait persoalan sampah yang menurut Eri masih menjadi tantangan utama di banyak kota. Selain itu, penguatan ekonomi lokal melalui UMKM, sinkronasi pembangunan antar wilayah, advokasi hukum bagi pemerintah kota hingga pelibatan anak muda dalam pembangunan daerah turut masuk dalam rekomendasi strategis yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat. Sementara itu, Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Aas berharap forum tersebut mampu memberikan manfaat bagi seluruh pemerintah kota di Indonesia melalui berbagai gagasan, pengalaman, dan praktik terbaik yang dapat diterapkan di masing-masing daerah. Selain itu, Apeksi diharapkan terus menjadi wadah untuk memperjuangkan aspirasi pemerintah kota serta memperkuat kolaborasi antar daerah dalam mendukung pembangunan nasional.
4: Mudah-mudahan cara ini benar-benar memberikan manfaat kepada kota-kota, memberikan insight-insight juga yang nanti bisa diaplikasikan pada kota-kota. Dan kita akan terus berjuang tentunya untuk memperjuangkan aspirasi para kota-kota tersebut.
3: Lebih lanjut ikut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung suksesnya penyelenggaraan Rakernas ke-18 Apeksi. Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan Rakernas merupakan hasil kerjasama seluruh pihak. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau progres pembangunan sekolah rakyat terintegrasi dua kota Medan. Berikut laporan Ulfa Nadira.
5: Pertengahan Juli ini sudah bisa dioperasionalkan, bisa digunakan.
6: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau progres pembangunan sekolah rakyat terintegrasi 2 Kota Medan pada Jumat 3 Juli 2026. Agus mengatakan pembangunan fisik sekolah hampir rampung dan ditargetkan mulai beroperasi pada pertengahan Juli 2026 untuk menyambut tahun ajaran baru. Selain ruang belajar dan laboratorium, Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Medan memiliki fasilitas asrama putra dan putri, kantin, aula serbaguna, ruang pertunjukan untuk kegiatan seni dan ekstrakurikuler, lapangan sepak bola, lapangan basket hingga masjid. Agus menyebut, sekolah ini memiliki kapasitas sekitar 1.080 siswa yang terdiri atas 540 siswa sekolah dasar, 270 siswa sekolah menengah pertama, dan 270 siswa sekolah menengah atas.
7: Kapasitasnya kurang lebih 1.080 siswa, 540 untuk SD, untuk SMP dan SMA masing-masing 270 siswa. Setiap kelas itu 30 orang siswa.
8: Secara umum sudah selesai, tinggal finishing sedikit-sedikit saja. Itu biasa tahapan terakhir dari setiap pembangunan gedung atau fasilitas publik. Termasuk kita lakukan pembersihan tadi, jalan yang ada di sekeliling sekolah rakyat ini juga perlu dibersihkan dari material-material konstruksi agar semuanya aman.
5: Ini akan dikejar di bulan Juli nanti. Pertengahan Juli ini sudah bisa dioperasionalkan, bisa digunakan sekali lagi untuk sekolah anak-anak kita yang memulai tahun pelajaran baru.
6: Sementara, Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Aas yang turut hadir pada kegiatan ini mengatakan, pemerintah Kota Medan mendukung pembangunan sekolah rakyat melalui penyediaan berbagai infrastruktur pendukung di luar kawasan sekolah.
9: Pembangunan sekolah rakyat ini, kita adalah di bagian di luar, yaitu peningkatan jalan, lalu sistem drainase yang sebelumnya belum ada, kita pembangunan sistem drainase dan juga penerangan jalannya di LPGU.
10: itu yang dilaksanakan dan juga tanah yang ada untuk sekolah rakyat. Ya memang yang dibutuhkan saja yang tadi.
6: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Medan merupakan salah satu dari 5 sekolah rakyat yang dibangun di Provinsi Sumatera Utara. Selain Kota Medan, sekolah rakyat juga dibangun di Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tapanuli Selatan, dan Padang Sidimpuan. Pembangunan sekolah rakyat merupakan bagian dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu, sekaligus menjadi upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Ulfa Nadira melaporkan.
11: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
0: Pemerintah Kota Medan meresmikan Prasasti Kota Tangguh yang menjadi simbol kebersamaan dan kolaborasi antar pemerintah kota di Indonesia. Peresmian yang dirangkaikan dengan penanaman 120 bibit pohon di Taman Candika tersebut dipimpin Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas bersama Ketua Dewan Pengurus Apeksi sekaligus Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada Kamis kemarin. Menurut Riko, Prasasti Kota Tangguh yang memuat nama 98 wali kota se-Indonesia menjadi penanda semangat bersama dalam membangun daerah dan memperkuat sinergi antar kota. Ia berharap keberadaan prasasti tersebut dapat menjadi pengingat akan pentingnya kolaborasi antar pemerintah kota sekaligus mendorong lahirnya berbagai inovasi dan kerjasama untuk kemajuan daerah masing-masing. Pemerintah pusat menuntaskan revitalisasi SMP Negeri 1 Sitolu Ori di Kabupaten Nias Utara melalui pembangunan infrastruktur dan penyediaan akses internet. Berikut laporan Budi Ali Harifa.
12: Pembangunan infrastruktur di SMP Negeri 1 Sitolu Ori Kabupaten Nias Utara dinyatakan rampung. Fasilitas baru yang bersumber dari pagudana APBN 2025 sebesar 1,7 miliar rupiah itu telah diresmikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepala SMP Negeri 1 Sitolu Ori Setia Zega mengatakan dana tersebut termasuk untuk pengadaan mebel. Dana digunakan untuk merehabilitasi 3 ruang kelas, 1 ruang administrasi serta membangun ruang admin dan laboratorium baru.
13: Kita sudah melaksanakan pembangunan 3 ruang rehab dan 1 ruang admin rehab, pembangunan admin dan lab sudah dilaksanakan, sudah diterima oleh kementerian dengan tidak ada kendala. Telah diresmikan oleh Bapak Tri ditandai dengan penandatanganan prasasti.
12: Selain pembangunan fisik, sekolah juga menerima bantuan tambahan dari pemerintah pusat. Pertama, dana Starlink sebesar 25 juta rupiah untuk 1 unit internet satelit dan tas sekolah bagi siswa. Setia Zega menambahkan bantuan seragam ini tidak mencakup seluruh siswa SMP Negeri 1 Sitolu Ori, namun diberikan kepada siswa yang paling membutuhkan. Dalam arahan Menteri Pendidikan Abdul Muti saat berkunjung di SMP Negeri 1 Sitolu Ori menyampaikan agar pihak sekolah menjaga nama baik institusi serta terus mendidik generasi penerus agar menjadi lebih cerdas dan berkarakter lebih baik.
14: Ini menunjukkan komitmen pemerintah Bapak Presiden Prabowo sesuai dengan arahan beliau kepada kami untuk memberikan perhatian pendidikan di daerah-daerah 3T dan ini sudah kami lakukan pembangunannya. Insya Allah juga nanti di daerah lain kami juga akan melakukan program-program di daerah 3T yang lainnya.
12: Menurutnya revitalisasi SMP Negeri 1 Sitolu Ori tidak berhenti sampai di sini. Pemerintah pusat akan tetap berupaya untuk membenahi seluruh sekolah-sekolah di Kabupaten Nias Utara. Dari Nias Utara, reporter Munyali Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Kantor Perwakilan LPS Wilayah 1 Sumatera, Jimmy Ardianto menegaskan sistem penjaminan simpanan LPS terbukti efektif menjaga kepercayaan nasabah dan stabilitas perbankan. Berikut laporan Andreas Purba.
15: Tutup ya 154 bank di Indonesia.
16: Kepala Kantor Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan LPS Wilayah 1 Sumatera, Jimmy Ardianto, menyampaikan sistem penjaminan simpanan yang dijalankan LPS telah terbukti berjalan efektif dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Menurutnya penutupan sejumlah bank di Indonesia selama 2 dekade terakhir tidak menimbulkan gejolak yang berarti, karena hak nasabah tetap dipenuhi sesuai ketentuan. Jimmy menilai pengalaman tersebut menunjukkan masyarakat tidak perlu khawatir menyimpan dana di bank. Ia menegaskan LPS akan tetap menjalankan fungsinya untuk menjamin simpanan nasabah yang memenuhi persyaratan, sehingga stabilitas perbankan dan kepercayaan masyarakat dapat terus terjaga.
15: Tutup ya 154 bank di Indonesia selama EPS berdiri ya, berarti 20 tahun dan 20 tahun ini tidak menimbulkan gejolak apapun di Indonesia, berarti kan mencerminkan bahwa penjaminan di LPS untuk nasabah itu berjalan dengan baik dan efektif. Jadi nasabah nggak usah khawatir lagi, karena sudah terbukti dari sekian banyak bank yang sudah dilikuidasi atau tertutup, itu dananya kita kembalikan ke nasabah sesuai ketentuan.
16: Lebih lanjut, Jimmy menambahkan LPS akan terus menjalankan fungsi penjamin simpanan sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus memperkuat edukasi kepada masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga kepercayaan nasabah terhadap perbankan dan mendukung stabilitas sistem keuangan. Andreas Purba melaporkan.
15: Sesuai ketentuan.
0: Bupati Tapanuli Utara Jodius Hutabarat mendorong penguatan fasilitas laboratorium guna mendukung pelayanan kesehatan yang lebih baik dan sesuai kebutuhan masyarakat. Berikut laporan James.
17: Pelayanan kesehatan modern tidak hanya soal kenyamanan, tetapi juga akurasi serta kelengkapan fasilitas penunjang medis. Hal tersebut disampaikan Bupati Tapanuli Utara, Jonius Tariparpasorun Tabarat, saat mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung. Dalam sambutannya kemarin, Bupati yang akrab disapa JTP itu menegaskan bahwa laboratorium merupakan salah satu pilar utama yang menentukan sebuah rumah sakit dapat dikategorikan sebagai fasilitas kesehatan modern. Ia juga menyoroti potensi besar yang dimiliki Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung sebagai rumah sakit terbesar di wilayah Tapanuli Raya, baik dari sisi infrastruktur maupun jumlah pasien.
18: Rumah sakit yang modern itu selain pelayanan adalah laboratorium. Banyak rumah sakit yang keunggulannya adalah laboratorium. Ini Rumah Sakit Setapanuli Raya, rumah sakit terbesar itu adalah Rumah Sakit Tarutung. Jumlah pasiennya juga Rumah Sakit Tarutung. Harapan kita apa? Selain tidak hanya untuk menetap perawatan, maunya ada salah satu lab yang menjadi keunggulan kita.
17: Bupati berharap ke depan Rumah Sakit Tarutung tidak hanya berfokus pada pelayanan perawatan pasien, tetapi juga mampu mengajarkan laboratorium unggulan yang menjadikan keunggulan daerah. Keberadaan laboratorium tersebut diharapkan dapat menjadi pusat rujukan sekaligus kebanggaan masyarakat Tapanuli Raya. Langkah ini diyakini akan meningkatkan kualitas diagnosis serta efisiensi pelayanan kesehatan. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu lagi berpergian jauh untuk mendapatkan layanan pemeriksaan laboratorium yang lebih lengkap dan kompleks. James melaporkan.
0: Meski sempat diguyur hujan, pawai Karnaval Budaya Nusantara Rakernas ke-18 Apeksi 2026 berlangsung meriah dan menampilkan keberagaman budaya dari berbagai kota di Indonesia. Berikut laporan Ilham Daulay.
19: Ini dari Kota Jambi, pakai baju adat Melayu.
20: Pawai Karnaval Budaya Nusantara Rakernas ke-18 Apeksi sekaligus dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-436 Kota Medan berjalan sukses meskipun sempat diguyur hujan. Kamis malam 2 Juli 2026, berbagai kontingen dari kota seluruh Nusantara menampilkan kostum seni dan budaya dari setiap ikon daerahnya di sepanjang Jalan Pemuda Jalan Ahmad Yani. Antusiasme warga sangat tinggi memadati kawasan Kota Lama Kesawan. Hal ini untuk menyaksikan pawai Karnaval Budaya Nusantara Rakernas ke-18 Apeksi di Kota Medan tersebut. Seluruh kontingen dari berbagai daerah tampak bersemangat dan menunjukkan atraksi budaya dan seni dari kostumnya masing-masing. Sorak-sorak kegembiraan dan keharuan dari masyarakat datang saat menyaksikan pawai Karnaval Nusantara. Di tengah keberlangsungnya kegiatan, peserta Karnaval dari kontingen Kota Jambi, Ferdinand mengatakan rombongan mereka salah satunya menggunakan kostum adat Melayu dari berbagai kostum yang dipertunjukkan. Kostum yang dipakainya khusus adalah adat Melayu Jambi bagi raja dan bangsawan. Ia menambahkan bahwa mereka khususnya dari Kota Jambi berpartisipasi dalam festival tersebut sekitar 50 orang. Mereka menggunakan berbagai kostum seni dan budaya dari Kota Jambi.
19: Dari Kota Jambi mengikuti kegiatan Apeksi Rakernas di Kota Medan. Malam ini melakukan kegiatan Karnaval budaya. Kami dari Kota Jambi pakai baju adat Melayu. Ada yang pakai angel juga tadi, ada yang pakai Teluk Belango warna hijau.
21: Apeksi ini diselenggarakan di Kota Medan bagaimana?
19: Alhamdulillah, untuk kegiatan kami di Kota Medan, beberapa rangkaian dari hari Rabu kemarin, pembukaan stan di Lapangan Menteng, itu meriah. Perayaan yang di Lapangan Merdeka juga meriah.
20: Darah Kepala Rombongan Kontingen Karnaval Kota Tangerang, Evan mengatakan pihaknya membawa 3 kostum yang menunjukkan tokoh kearyaan. Mereka yang pertama kali dalam sejarah membentuk nama Tangerang. Mereka ditugaskan oleh Sultan Banten untuk menjaga daerah Tangerang.
22: Selain itu, kita juga membawa beberapa kostum karnaval.
1: lokal, yang satu menunjukkan pahlawan wanita Nyimas Melati, yang satu lagi menunjukkan kehebatan bendung, ya paling keren di Kota Tangerang, namanya Bendung Pintu 10. Yang terakhir itu kita membawa kostum Garuda yang menunjukkan bahwa di Kota Tangerang itu sangat heterogen, tetapi kita sangat damai, karena di kota kami jarak antara masjid tertua Kali Pasir dengan kelenteng tertua cuma berjarak 50 meter. Dan alhamdulillah selalu terjaga harmonisnya.
20: Ia juga mendukung kegiatan Festival Budaya Nusantara di Kota Medan bahwa dapat menunjukkan bagaimana kota seluruh Indonesia sangat peduli dengan budaya dan seninya masing-masing, karena budaya itu telah membentuk kota yang menjadi bagian kekayaan Indonesia. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
1: Kota Tangerang membawa.
0: Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga berita aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id Medan. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di aplikasi RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Salsabila Rania, selamat sore.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro1Medan. Dan Instagram @RRIPro1Medan. 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro1Medan. Dan Instagram @RRIPro1Medan.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore kembali pendengar, masih bersama Salsa yang menemani Anda di Medan sore ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya rangkaian informasi terkini akan terus hadir menemani Anda di sore hari ini ya, hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kelihatannya nih di seputaran Jalan Gatot Subroto sore hari ini agak mendung-mendung gitu ya pendengar. Biasalah memang kalau misalnya udah memasuki sore hari ya, menjelang malam hari, Kota Medan biasanya sering mendung terus hujan deras ya. Tapi mudah-mudahan sore hari ini jangan sampai hujan deras dulu ya sampai malamnya. Karena memang sekarang ini ya, memang hari Minggu, mana tahu ya kan, karena ini di hari Jumat, besok sudah menyambut weekend ya, malam weekend. Jadi mungkin ada beberapa orang yang mungkin pergi makan malam bersama keluarga, apalagi mungkin ini masih tanggal muda ya, baru pada gajian semuanya. Jadi mungkin memutuskan untuk jalan-jalan atau mungkin pergi belanja atau makan di luar bersama keluarga dan juga orang-orang terkasih ya. Jadi mudah-mudahan sore hari ini boleh mendung tapi jangan hujan dulu pastinya ya pendengar. Biar kita nantinya yang mau beraktivitas di luar ruangan atau jalan-jalan ya, bisa jalan-jalan dengan hikmat dan nikmat tentunya. Salsa pasti akan terus menemani Anda di sore hari ini pendengar hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berdasarkan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM resmi menaikkan status Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga pada Jumat 3 Juli 2026. Keputusan itu diambil setelah hasil pemantauan menunjukkan peningkatan signifikan aktivitas vulkanik dalam beberapa waktu terakhir. Pelaksana tugas PLT Kepala Badan Geologi Lana Saria mengatakan kenaikan status didasarkan pada hasil pengamatan visual dan juga instrumental, yang dimana mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas di dalam tubuh gunung berapi. Menurutnya, data pemantauan memperlihatkan jumlah gempa vulkanik yang terus meningkat serta disertai perubahan deformasi tubuh gunung dan aktivitas di permukaan yang mengarah pada adanya suplai magma ke bagian dangkal. Selain peningkatan kegempaan, hasil pemantauan menggunakan alat tiltmeter di sejumlah stasiun pengamatan juga menunjukkan kecenderungan inflasi atau penggembungan tubuh gunung. Di mana kondisi tersebut menandakan adanya akumulasi tekanan di dalam gunung berapi. Seiring dengan kenaikan status menjadi siaga, Badan Geologi merekomendasikan masyarakat, nelayan maupun wisatawan untuk tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah aktif Gunung Anak Krakatau. Dan langkah ini dilakukan guna mengantisipasi potensi erupsi maupun lontaran material pijar yang dapat membahayakan keselamatan. Untuk informasi selengkapnya, pendengar Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebut

Pendengar, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan memperluas jaringan fisik guna meningkatkan aksesibilitas layanan masyarakat. Karena layanan keliling dan pusat pelayanan terpadu disiapkan demi pemerataan fasilitas jaminan kesehatan nasional. Langkah ini dijelaskan dalam kegiatan pemaparan publik yang berlangsung di kantor pusat BPJS Kesehatan Jakarta. Dan pihak manajemen merilis data perluasan jaringan pelayanan tersebut pada hari Kamis 2 Juli 2026. Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Stefanus Adrianto Pasat memberikan pemaparan penting kepada seluruh masyarakat tentang keterbukaan informasi ini ditujukan agar publik memahami pengelolaan dana jaminan sosial secara lebih transparan. Stefanus juga mengapresiasi kinerja jajaran manajemen yang senantiasa menindaklanjuti berbagai saran pertimbangan sepanjang tahun buku. Dan langkah nyata tersebut dinilai mampu meningkatkan kualitas mutu layanan kesehatan bagi seluruh peserta jaminan. Direktur Utama BPJS Kesehatan Trihati Pujawaskito menerangkan berbagai perkembangan layanan dalam kegiatan tersebut, yaitu penyediaan pos pelayanan keliling menjadi andalan utama dalam mendekatkan akses birokrasi bagi masyarakat pelosok. Pujo juga menambahkan bahwa perluasan kemitraan dilakukan guna menyederhanakan sistem pembayaran iuran bulanan bagi para peserta, dan integrasi layanan publik satu pintu tersebut sangat mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan administrasi. Untuk info selengkapnya, pendengar Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
1: Hah?
0: Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Shopping kita, makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Jadi cemas aku. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu.

0: Flow right here.
1: Burger daging sapi menjadi salah satu sumber protein hewani populer yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai negara. Dan daging ini umumnya berasal dari otot sapi dan dinilai aman dikonsumsi dalam berbagai olahan makanan. Dan dilansir dari laman Halodoc, daging sapi memiliki beragam bagian dengan karakteristiknya, tekstur, juga cita rasa yang berbeda. Jadi perbedaan tersebut membuat setiap potongan daging cocok digunakan untuk teknik pengolahan serta jenis masakan tertentu. Di mana bagian utama daging sapi terdiri dari tenderloin, sirloin, ribeye, chuck, dan juga brisket yang sering dikonsumsi oleh masyarakat. Setiap bagian mempunyai kandungan lemak, tekstur, dan juga serat berbeda sesuai dengan kebutuhan proses memasak berbagai hidangan pendengar. Jadi tenderloin atau khas dalam dikenal sebagai tekstur yang sangat empuk ya, karena mengandung sedikit serat otot, dan potongan daging tersebut umumnya digunakan untuk steak, sate, maupun panggangan utuh dalam berbagai sajian makanan. Dan pastinya daging sapi juga mengandung berbagai nutrisi penting seperti protein, zat besi, vitamin B12, zinc, keratin, serta karnosin. Di mana kandungan nutrisi tersebut mendukung pembentukan sel darah merah, fungsi saraf, hingga membantu meningkatkan performa fisik tubuh kita. Jadi konsumsi daging sapi secara berlebihan disebut berpotensi meningkatkan risiko penyakit jantung, kanker kolesterol, dan juga diabetes tipe 2. Tapi mengkonsumsi daging sapi tanpa lemak dalam jumlah wajar tetap dianggap aman sebagai bagian dari pola makan yang seimbang, pendengar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama Salsa, sore hari ini menemani Anda ya hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya mulai dari pukul 18 waktu Indonesia Barat akan Salsa hadirkan lagu-lagu religi yang menemani kita ya menjelang nantinya pukul 18 lebih 25 menit. Akan kita dengarkan juga One Day One Ayat Penyejuk Hati Maghrib ini bersama dengan Ustaz Zulfadli Dalimunti yang nantinya akan membawakan topik pedomani Al-Quran. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bundaku serta sahabat RRI rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah alladzi anzal al-Qur'an la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan terima kasih kita kepada Kepsta RRI Medan beserta Angkasawan dan Angkasawati. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Membersamai kita dalam kajian One Day One Ayah, satu hari satu ayat tentunya bersama para asatiz, sekali di udara tetap di udara, sekali di udara tetap berdakwah. Mari kita dengarkan kajian ini di setiap harinya hanya di Pro 1 RRI Medan. Ucapan terima kasih kita kepada para donatur dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Sahabat Qur'ani, sahabat RRI yang mulia, alhamdulillah kita lanjut kepada kajian kita di Surah Al-Anfal, Surah ke-8 di ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadza in hadza illa asatirul awwalin. Shadaqallahul 'azim. Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Sahabat Qur'ani, sahabat RRI rahimakumullah, di ayat ini Allah ingin ingatkan kembali memori kita tentang sejarah yang sudah terjadi di masa lampau ketika Nabi Muhammad SAW coba kembali membacakan kebenaran-kebenaran Al-Quran. Kandungan Al-Quran untuk mengajak mereka tidak lagi menyembah berhala, tidak lagi melakukan perbuatan jahiliyah, kembali kepada Al-Quran secara totalitas. Tapi apa kata mereka? Ya, itu hanyalah dongeng yang sudah pernah kami dengarkan di masa lampau. Itu hanyalah cerita belaka. Pada akhirnya sama aja gitu ya. Ya, bagi kami sama aja. Yang penting bagi kami adalah kami mempertahankan titisan ya warisan nenek moyang kami. Sahabat Qur'ani, sahabat RRI rahimakumullah, Al-Qur'an adalah petunjuk bukan hanya bagi orang beriman, tapi seluruh umat manusia. Maka siapapun yang hari ini yang punya negara, siapapun yang hari ini yang sedang memerintah sekolah, siapapun yang hari ini yang punya keluarga besar atau kecil, kalau tidak di dalamnya ada nilai-nilai Al-Quran, maka tunggulah kehancurannya. Sahabat Qur'ani, sahabat RRI rahimakumullah, untuk kajian selanjutnya hadir bersama kita, Ustaz Zainal Kiram selaku Wakil Ketua IKADI Sumatera Utara. Ada Ustaz Sarul Idrus MA, kepada beliau falia tafadhal masykuran.
2: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan yang dirahmati Allah dan para sahabat da'i sekalian, Surah Al-Anfal ayat yang ke-31 ini terkait dengan seorang tokoh Quraisy, namanya itu An-Nadir bin Al-Harith. Dia ini adalah seorang saudagar yang sering berdagang ke Persia. Kemudian dia di sana banyak mempelajari kisah-kisah raja-raja, dongeng-dongeng kuno dahulu. Jadi ketika dia kembali ke Mekah dan mendengar Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran yang berisi kisah-kisah umat-umat terdahulu sebagai pelajaran, An-Nadir dengan sombongnya memotong dan berkata kepada kaum musyrik bahwa ia juga bisa membuat cerita tiruan yang mirip. Nah, ini. Lalu dia menuduh Al-Quran hanyalah sekedar dongeng-dongeng belaka, dongeng-dongeng di masa lalu, katanya seperti ini ya. Nah, ini kalau kita melihat ya, sejak awal memang sudah ada orang-orang yang seperti ini. Bagaimana mereka menentang Al-Quran itu dengan ilmunya yang pendek ya. Padahal kemudian kalau kita melihat di ayat yang lain, ya misalnya di surah Al-Baqarah ayat yang ke-23, Allah berfirman, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shodiqin. Jika kamu tetap dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surah yang semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Ya, tantangan Allah. Tulis. Ya, kalau kamu gak sanggup, bawa kawan-kawan kamu dari Persia sana, bawalah. Kira-kira seperti itu kalau dulu itu, ya kan? Nah, karena tadi sebenarnya dengki dia, ya. Ketika ayat-ayat Al-Qur'an turun dibacakan kepada orang-orang Mekah pada waktu itu, mereka itu sebenarnya terkesima. Ya, mereka itu melihat bagaimana ayat-ayat yang sangat indah yang memperingatkan kepada manusia. Kita lihat ya bagaimana peringatan Al-Qur'an di surah Al-Baqarah itu, dia sifatnya universal ya. Ya ayuhan nasuttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alangkah indahnya. Ya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menjadikan kamu dan menjadikan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya, bagaimana inilah kalau kita melihat keuniversalan Islam itu. Dia bagaimana menghimbau seluruh manusia hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada saja orang-orang memang yang tidak suka itu, ya. Nah, jadi surah Al-Anfal ayat 31 ini jelas ya bagaimana kemudian tantangan daripada celaan daripada kafir Quraisy itu akhirnya hanya seperti dia itu menepu air di dulang, ya, yang kena adalah mukanya sendiri juga, atau kalau kata orang kampung itu meludah ke langit, ya, meludah ke langit, akhirnya jatuh ke muka dia sendiri juga karena dia menentang Al-Qur'an. Wallahu a'lam.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, hadir bersama kita Ustaz muda kita selaku founder Bunaya School, ada Ustaz Muhammad Hanif MA pada beliau. Falyatafaddal mashkuran.
3: Pendengar setia dimanapun Anda berada, bahwa laqulna mithla hadza, sesungguhnya la ibratan liman yakhsha, la ayatin liulil albab. Banyak cerita atau penjelasan bagaimana, dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai furqan kita, penjelasan kita, ataupun jas merah kita. Kembali untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jangan sekali-kali melupakan sejarah ataupun kehidupan-kehidupan masyarakat terdahulu. Kita mengambil apa-apa yang baiknya dan juga menjauhi apa yang buruknya. Kita lihat bagaimana Abu Jahal, Abu Lahab, mereka-mereka yang betul-betul membenci Rasulullah, ingin menghancurkan Islam, Allah berikan azab yang nyata bagi mereka. Atau mungkin Fir'aun, atau juga pembisik-pembisiknya, Haman dan lainnya, mereka, Allah tidak akan tinggal diam untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. Maka motivasinya hari ini, kita nasihati, kita berikan pemahaman kepada masyarakat kita agar saling menguatkan, saling menasehatkan. Dan siapa-siapa yang punya indikasi untuk merusak agama ini, untuk menjauhkan kita dari nilai-nilai Islam, maka kembalilah kepada Allah. Bertaubatlah, karena sesungguhnya in tansurullah yansurkum, kalau kita membantu agama Allah, maka Allah pun akan memberkahi kita. Sebaliknya, ketika kita ingin menghancurkan Islam, ingin menjauhi umat Islam dari keislamannya itu sendiri, maka nantinya ke azab Allah itu akan kita rasakan sebagaimana terjadinya Fir'aun. Maka tak heran, mungkin bisa kita temukan Fir'aun abad 20, Fir'aun zaman now, Abu Lahab, Abu Jahal saat ini. Sadar tidak kita sadari, sadar atau tidak sadari, mungkin saja ada Abu Lahab, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Jahal di kampung kita, di kecamatan kita, di kota kita. Yang mudah-mudahan kita harus lawan itu, kita harus tegas, istiqomah, merapatkan barisan kita, karena sesungguhnya apa yang diceritakan Al-Quran pasti selamanya akan berlaku. Ada Abu Jahal hari ini, Abu Jahal esok hari, Abu Lahab esok hari, atau kata Ustaz Abu Janda dan sebagainya. Itulah yang harus kita niatkan untuk semangat melawan kita, bela al-haq, kita berpegang teguh kepada al-haq dan menghancurkan kebatilan-kebatilan di lingkungan kita, di masyarakat kita, dengan al-amr bil ma'ruf wa nahyu anil munkar.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, maka sampailah kita di surah Al-Anfal ayat 31 yang kesimpulannya adalah Al-Qur'an tuduhannya bahwa Al-Quran sekadar dongeng adalah sesat. Al-Quran itu bukan buku sejarah, bukan cerita dongeng belaka. Ia adalah petunjuk, buku petunjuk yang mengantarkan manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu di lain waktu bersama Ustaz Zulfali dari Munti selaku founder Sahabat Quran Indonesia. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

الله أكبر الله

Jangan risaukan apa yang tidak kita miliki, tapi risaukan hati saat tak bersungguh-sungguh mensyukuri setiap pemberiannya.

rasaku. Meski tak pernah layak diri mengharapkanmu, aku mendambah cahayamu.

Jangan risaukan apa yang tidak kita miliki, tapi risaukan hati saat tak bersungguh-sungguh mensyukuri setiap pemberiannya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan menggulirkan program DP 0%.
2: Terdakwa menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD.
0: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Rizal didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Sekjen PBB Antonio Guterres telah berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas sejumlah kondisi terkini di kawasan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sit Herdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
1: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%, di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
3: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs, Public Policy, dan Government Relations, Sinto Nugroho, menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
4: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
3: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350 ribu KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350 ribu KPR tersebut bagi para pekerja informal, termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal, didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Rizal bersama dua pejabat Bea Cukai, Sisprian dan Orlando, diduga menerima suap terkait memberi kemudahan bagi barang impor milik PT Blue Ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai. Berikut laporannya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
5: Sisprian Subiaksono bagian sebesar 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan bagian sebesar 4 miliar 50 juta rupiah fasilitas hiburan dan barang mewah senilai.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa 3 pejabat Bea Cukai yaitu Rizal mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan di Ditjen Bea Cukai, Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1, Orlando Hamunangan. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan terdakwa Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan menerima uang suap sebesar 14 miliar rupiah, sedangkan terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan sebesar 4 miliar rupiah.
2: Dari penerimaan tersebut, terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar mengupayakan barang impor milik Blue Cargo Group lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
6: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blue Ray Cargo.
7: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya seperti itu, ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
6: Dalam perkara ini, jaksa KPK mengatakan pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, telah memberikan suap sebesar 91 miliar lebih dengan rincian 61 miliar untuk pejabat bea cukai dan 30 miliar untuk PNS bea cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
8: Intensifkan kita tingkatkan antara kerjasama dengan BMKG dan BPBD dari NGO-NGO yang sangat aktif di luar biasa juga dan instansi yang lainnya. Bahkan dalamnya kita semakin perhatikan dari itu. Biar informasi yang kita butuhkan itu lebih cepat, akuratif, dan sasarannya tepat.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Nusa Tenggara Timur mendeteksi ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Fenomena iklim global tersebut disampaikan Koordinator Bidang Informasi Iklim Stasiun Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Crystal Hotel Kupang, yang menurut Alpianus Palutem, El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
10: Untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun bahkan pertengahan kemarin kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak di secara global di Indonesia, terutama kita di NTT. Nah yang ini sekarang kan kita di musim kemarau, El Nino lagi. Nah El Nino ini mengurangi curah hujan. Cuman ada tanda kutip, bukan menghilangkannya, tapi mengurangi curah hujan. Jadi bukan bahwa El Nino ini kita tidak akan terjadi hujan, seperti itu. Nah yang sekarang kan kita cuman di kemarau, tentu kemarau kita kan hujannya kurang nih. Nah ada El Nino, dia akan semakin mengurangi. Jadi dampak jelasnya ya, tentu kalau semakin kemarau dan semakin kering berarti kekeringan.
9: Sementara itu Kepala Kantor World Food Program WFP Kupang dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
11: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
9: Melalui sinergi BMKG, BPBD, WFP, dan seluruh anggota kerja aksi merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.
12: Informasi dan arahan dari BMKG selaku yang menyebarkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. Satu itu, kemudian juga ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, ini pusat pengendalian dan persoalan pengendalian bencana di kabupaten maupun di provinsi NTT.
9: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, warga Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 3 hektar di Desa Bunut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
13: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak.
14: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, warga Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 2 hektar. Warga bersama koperasi dan aparat keamanan setempat turun langsung ke lahan pertanian untuk memulai program ketahanan pangan yang diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat. Ketua Koperasi Bunut Berkah Bersatu, Sandi, berharap program ini tidak hanya menghasilkan panen yang melimpah, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong minat warga untuk terus mengembangkan sektor pertanian.
13: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak. Dengan adanya program ini lebih bermanfaat lagi dan bisa membantu masyarakat kami yang berada di sini supaya lebih menambah wawasan kami program yang diberikan oleh Pak Presiden. Semoga sangat bermanfaat, sangat membantu.
14: Sementara itu, Babin Kamtibmas Desa Bunut, Bripka King Chau, turut mengapresiasi semangat warga dan menyatakan kesiapan kepolisian untuk terus mendampingi program hingga masa panen tiba.
15: Untuk mendukung program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk penanaman jagung, jadi kami selaku Babin Kamtibmas bekerja sama dengan masyarakat, khususnya koperasi, untuk mendukung program ini agar terlaksana dengan sukses. Harapannya nanti semoga hasil ke depan berlimpah. Ini hasil yang akan kami bawa ataupun kami jual ke Bulog.
14: Selain menjaga ketersediaan pangan, penanaman jagung ini juga diharapkan membuka peluang ekonomi baru melalui pemberdayaan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Melalui sinergi antara pemerintah, koperasi, kelompok tani, dan aparat keamanan, diharapkan program ketahanan pangan di Desa Bunut sukses sehingga menjadi contoh untuk desa lainnya di Kabupaten Lamandau. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pangkal Pinang usulkan revitalisasi 57 sekolah ke pemerintah pusat pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Ahmad Dwi Cahyo.
16: 57 sekolah, yaitu 18 satuan pendidikan PAUD, 29 SD, dan 10 SMP.
17: Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengajukan usulan revitalisasi terhadap 57 satuan pendidikan untuk pelaksanaan program revitalisasi sekolah tahun 2026. Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Aitrisna, mengatakan usulan revitalisasi tersebut meliputi 18 satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD, 29 sekolah dasar atau SD, dan 10 sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berharap seluruh usulan revitalisasi yang telah disampaikan dapat memperoleh persetujuan sehingga semakin banyak sekolah di Kota Pangkal Pinang yang mendapatkan peningkatan dan fasilitas pendidikan.
16: Doakan, karena ini baru 4 yang sudah PKS, 3 PAUD dan 1 SD. Kita doakan ini akan bertambah terus dan maksimal bantuan dari pemerintah Republik Indonesia.
17: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikbud RI Abdul Mukti menyampaikan untuk tahun 2026 alokasi revitalisasi di Bangka Belitung sementara mencapai 50,48 miliar untuk 58 sekolah.
18: Untuk di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026, untuk sementara kami akan membangun sebanyak 58 satuan pendidikan dengan nilai bantuan 50,45 miliar. Ini masih menggunakan anggaran yang lama yang teralokasi dari anggaran yang belum mendapatkan tambahan. Insyaallah.
17: Pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program revitalisasi sekolah pada tahun 2026 dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari hasil evaluasi sementara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi dilaksanakan mulai tanggal 15 hingga 30 Juni 2026, partisipasi warga Kudus masih terbilang rendah. Heri Sulistiarso melaporkan.
19: Untuk sampai dengan akhir bulan Juni, capaian kita masih di sekitar 17-18%. Nah ini kita masih perlu effort untuk memacu pendataan kita.
20: Saudara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, partisipasi warga Kudus masih rendah. Menurut Kepala Kantor BPS Kudus, Eko Suharto, hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kudus nomor 30 terendah kelima di Jateng. Untuk itu kata dia, bulan Juli ini para petugas diminta untuk menggenjot pendataan. Kendala yang dihadapi oleh petugas di wilayah perkotaan banyak suami istri yang bekerja, sehingga petugas tidak menemukan penghuni rumah. Selain itu, lanjut Eko, ada juga beberapa warga yang menolak memberikan data untuk sensus ekonomi. Meski begitu, dia minta kepada petugas agar lain waktu untuk mendatangi rumah warga kembali. Dia mentargetkan akhir Juli ini hasil pendataan sudah mencapai 67%.
19: Target bulan Juli ya paling tidak sudah selesai di 60-70% lah gitu. Nanti biar Agustus tinggal 30% kan enak gitu. Oh iya betul, harus kerja keras betul ini. Makanya kita lagi memacu teman-teman untuk bisa ngegas.
20: Sementara itu pada waktu pencanangan komitmen bersama untuk sensus ekonomi 2026, beberapa waktu lalu Bupati Kudus Ramani Intakoli sudah menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Apalagi di tengah gejolak kondisi ekonomi sekarang ini, dia minta agar masyarakat memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya, sehingga dapat sebagai rujukan kebijakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
21: Masyarakat untuk bisa memberikan informasi yang jujur apa adanya dan sampaikan kepada petugas di lapangan, dan ini kita jaga, dari BPS akan menjaga kerahasiaan setiap informasi dari masyarakat.
20: Masyarakat nampaknya harus lebih diberikan pemahaman betapa penting sensus ekonomi ini sebagai bentuk potret perekonomian dan kondisi masyarakat sekarang, sehingga pemerintah lebih bijak dalam membuat suatu kebijakan. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
22: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, sedangkan potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekjen PBB Antonio Guterres berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Dikabarkan kantor berita IRNA, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara pada Jumat hari ini di Teheran, bahwa dalam sambungan tersebut Guterres menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya pemimpin revolusi Islami Iran Ali Khamenei, serta menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada rakyat dan pemerintah Iran. Guterres dan Araghchi juga saling menyampaikan perkembangan situasi internasional dan regional, khususnya mengenai keadaan di Teluk Persia dan Laut Oman. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga, di mana penggawa Garuda memastikan kesiapan untuk menghadapi Piala AFF yang akan segera bergulir bulan ini. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul di Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Para penggawa Garuda dipastikan telah menyampaikan kesiapan mereka untuk menghadapi Piala AFF atau yang tahun ini diberi nama atau bertajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. Kesiapan ini sendiri disampaikan juga oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji dalam diskusi yang digelar bersama dengan PSSI Pers pada hari ini di kawasan SCBD Jakarta dengan tajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. PSSI Pers menggelar forum ASEAN Hyundai Cup 2026 menjemput gelar pertama Indonesia, di mana pada diskusi ini Sumarji selaku kepala atau ketua BTN menyampaikan bahwa kesiapan para penggawa sudah sangat maksimal dan mereka nantinya sebelum menjalani turnamen juga akan menghadapi atau menjalani sesi pemusatan latihan atau training camp terakhir di Bali nanti. Dan Sumarji dalam keterangannya kepada media sore tadi juga mengungkapkan bahwa kesiapan ini adalah bentuk bahwa komitmen daripada para pemain, di mana memang PSSI tahun ini memberikan target yang cukup berat, yaitu menjadi juara atau meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Karena bagaimana diketahui PSSI ataupun dalam hari ini Timnas Indonesia sudah 6 kali meraih runner up dan pada tahun ini diharapkan bisa meraih gelar juara.
2: Tentu ini jadi motivasi tersendiri bagi kami. Saya mewakili Ketua Umum dan saya selaku Ketua Badan Timnas, dengan adanya forum ini menambah meletup semangat kami untuk bisa mempersiapkan tim dengan baik-baiknya. Karena kalau sudah demikian, itu ini tempatnya berbeda. Sangat berbeda dan ini tantangan buat kami. Dengan penyelenggaraan ini tentu kita harus betul-betul bisa lebih baik lagi. Terutama bagaimana kita bisa meraih mimpi yang menjadi harapan kita semua.
1: Saya kira. Dan pendengar, sebagaimana diketahui telah dijadwalkan bahwa Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup 2026 ini akan dijalankan atau mulai berlaku pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus 2026. Dan dua laga awal atau dua laga kandang pertama ini akan dihelat di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana kesiapan untuk menghadapi turnamen itu tersendiri telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi, di mana tanggal 1 Juli kemarin PSSI telah melakukan visit ataupun kunjungan langsung ke Stadion Pakansari untuk melihat persiapan akhir jelang pelaksanaan.

virtual dari portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan pesta bola
1: 94,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116, SMS dan WA 0811-616-943, Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

94,3 RRI Medan, kadal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya akan kita dengarkan Mimbar Agama Konghucu untuk malam hari ini, edisi Jumat 3 Juli 2026. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Pendengar Radio Republik Indonesia yang budiman, salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Wei te tong tian. Hanya kebajikan Tuhan berkenan. Kita berjumpa kembali di siaran Radio Republik Indonesia, Mimbar Agama Konghucu. Nama saya Syese Johan Ajuan, rohaniawan agama Konghucu di Kota Medan. Pada malam hari ini, saya akan membawakan topik tentang makna hari sembahyang Tuan Yang. Sebelum kita mulai, kami doakan Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya senantiasa diberkati Tuhan Yang Maha Esa dalam kesehatan dan kelancaran serta kebahagiaan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami muliakan. Pada tanggal 16 Juni yang lalu, itu tepatnya adalah hari sembahyang Tuan Ucie atau Tuan Yang, atau ada juga yang menyebutnya hari sembahyang Pek Chun, yang mana ditandai dengan adanya panganan untuk sesajian yang disebut bacang. Bacang itu adalah ketan yang dibungkus dengan daun bambu, berbentuk ketupat seperti limasan dengan hanya 4 sudut. Nah, itu panganan untuk sesajian sembahyang khusus hanya setahun sekali itu dibuat panganan tersebut, yaitu pas pada hari Tuan Yang, hari sembahyang Tuan Yang. Hari sembahyang Tuan Yang bagi umat Konghucu itu adalah satu di antara 15 hari sembahyang dalam setahun. Nah, hari sembahyang Tuan Yang itu maknanya adalah sembahyang kepada Tian, Tuhan Yang Maha Esa, untuk selalu ingat dan takwa atau patuh akan firman Tian. Dengan takwa, patuh, dan ingat kepada firman Tian, dalam arti kata, kita senantiasa menjalankan ajaran agama tanpa melanggar kebenaran dan hukum langit dan bumi, juga tidak melanggar hukum-hukum yang ada di dalam ketatanegaraan setiap pemerintahan. Nah, hari sembahyang Tuan Yang ini atau Tuan Ucie itu dilaksanakan di jam 11 siang sampai dengan jam 1 siang, yang disebut sebagai Wushi atau jam kuda. Suatu keanehan atau keajaiban dapat kita saksikan pada jam 11 sampai dengan jam 1 siang itu di tengah hari, di mana di jam tengah siang hari itu kekuatan daya tarik menarik antara bumi dan matahari itu sangat kuat, sedemikian kuatnya sehingga telur bulat yang utuh bila diletakkan di lantai yang rata, dia dapat dengan mudah berdiri tegak. Bahkan jarum pentul pun dapat berdiri tegak. Itu membuktikan bahwa di hari Tuan Yang Cie itu, hari sembahyang Tuan Yang itu, terdapat magnet atau kekuatan tarik-menarik antara bumi dan matahari yang sedemikian kuat, dan itu merupakan berkah bagi umat manusia. Diyakini pada jam seperti itu, air yang dijemur di sinar matahari
di tengah hari itu berkhasiat menyehatkan badan, bahkan bila digunakan untuk merebus obat-obatan itu juga sangat berkhasiat. Dan juga diyakini ramuan-ramuan obat yang dipetik pada jam itu juga khasiatnya berbeda. Nah, saya waktu kecil, saya juga kita sering mandi-mandi di sungai pada jam tersebut di hari sembahyang Tuan Yang. Itu saya merasakan sendiri bahwa airnya itu tiba-tiba terasa sangat sejuk pada jam di antara jam 11 sampai dengan jam 1 siang itu. Ini adalah fenomena alam yang luar biasa yang merupakan berkah daripada Huang Tian. Nah, hari sembahyang Tuan Yang itu dengan sesajian panganan bakcang itu, ya, bakcang isinya ketan dibungkus dengan daun bambu, direbus sampai berjam-jam, kemudian dimakan seperti ketupat. Ada yang di dalamnya isi daging ataupun ada yang tanpa daging. Bacang sendiri itu dengan empat sudut memiliki makna wuchang. Wuchang itu adalah ren yi li zhi xin, cinta kasih, menjunjung kebenaran, kesusilaan, bijaksana, dan dapat dipercaya. Empat sudut itu, masing-masing sudut yang pertama adalah kebenaran, keadilan. Sudut yang kedua adalah kesusilaan. Sudut yang ketiga adalah bijaksana. Sudut keempat adalah dapat dipercaya. Dan bagian tengahnya adalah cinta kasih. Jadi, bacang itu sendiri dimaknai memiliki untuk mengingatkan kepada kita agar senantiasa menjalankan lima kebajikan tersebut setiap harinya. Kemudian dari segi daun bambunya dapatlah ditarik kesimpulan atau diambil keteladanan daripada bambunya tersebut. Nah, bambu bentuknya lurus, ya. Jadi kita sebagai manusia, hati kita harus lurus, ya. Jangan curang, jangan menipu, jangan berdusta. Lalu bambu itu tumbuhnya beruas-ruas. Itu artinya kita harus belajar dan berproses secara bertahap dan berjenjang, mulai dari bawah setahap demi setahap naik ke atas. Kemudian bambu itu sangat kuat dan sangat ulet, sering dapat dipakai untuk berbagai macam alat ataupun kebutuhan. Ini sebagai suatu teladan bagi kita agar kita memiliki semangat yang kuat seperti bambu dan ulet dalam memiliki daya tahan terhadap segala hambatan maupun rintangan apabila kita menghadapi masalah. Jadi kita harus tetap semangat untuk mengatasi setiap persoalan yang kita hadapi. Nah, dalam hal Tuan Yang ini, orang sering bercerita tentang seorang tokoh sejarah yang bernama Qu Yuan yang hidup di zaman Chun Qiu atau di tahun 340 sebelum Masehi. Di saat itu Qu Yuan sebagai negarawan dari negeri Chu, kemudian rajanya ditawan oleh negara tetangga yaitu negara Qin. Lalu Qu Yuan sebagai seorang menteri, dia sangat bersedih dan dia lalu mengasingkan diri sebagai bentuk protes terhadap kecurangan
raja daripada negeri Qin yang menahan kepala negara rajanya negeri Chu. Nah, beberapa tahun kemudian raja yang ditawan itu meninggal dunia dan Qian sangat terpukul. Kemudian dia bersumpah untuk mengikuti junjungannya sang raja yang telah meninggal itu ke alam baka. Maka Qian memutuskan untuk menceburkan diri di sungai Miluo saat itu dengan mengikatkan diri dengan sebuah batu besar. Nah, lalu Qian tenggelam dan meninggal di situ, namun jasadnya tidak ditemukan. Meskipun penduduk desa waktu itu dengan perahu yang banyak mereka berusaha mencari jasad daripada Qian, tetapi tidak ditemukan. Lalu mereka berpikir supaya jasadnya tetap utuh, tidak dimakan oleh ikan-ikan yang ada di sungai itu, mereka lalu melemparkan ketan-ketan atau nasi-nasi yang dibungkus dengan bambu itu ke sungai supaya ikan-ikan itu tidak memakan jasadnya Qian. Nah, demikianlah kemudian konon katanya waktu itu mulai dikenal dengan panganan bakcang tersebut, dan juga adanya kegiatan lomba perahu naga pada saat Tuan Yang Jie itu. Jadi pada saat Tuan Yang Jie di banyak negara seperti Taiwan, Hong Kong, ya, Malaysia, Singapura, itu bahkan Tiongkok sekarang juga mengadakan festival lomba perahu naga. Namun dari sejarah yang kami telusuri bahwa lomba perahu naga itu sudah ada jauh sebelum peristiwa Qian menyeburkan diri ke dalam sungai itu. Sehingga tentu ini Qian menceburkan diri ke sungai itu merupakan suatu suatu catatan sejarah yang menunjukkan kesetiaan sang negarawan Qian kepada sang rajanya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang kami muliakan, demikianlah makna daripada hari sembahyang Tuan Yang Jie tersebut, salah satu dari hari sembahyang besar umat Kongcu dalam setahun, yang merupakan hari sembahyang Yue atau hari sembahyang musim panas. Demikianlah Bapak Ibu semua, saudara-saudari yang kami muliakan. Semoga apa yang kami sampaikan itu memberi manfaat dan senantiasa menguatkan kita semua di dalam berkeyakinan untuk setiap saat selalu berbuat kebajikan, karena hanya dengan kebajikan Tuhan akan memberkati kita semua. Baiklah, demikianlah, karena waktu sudah membatasi kita, maka saya sudahi mimbar Agama Kongcu pada malam hari ini. Terima kasih. Salam hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei te tong tian san zai.

0: Berdasar waktu azan Isya untuk wilayah Medan dan di sekitarnya pukul 19.57 menit. Untuk Anda yang menjalankan ibadah sholat Isya, kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Matahari pagi bersinar cerah. Hari ini pasti lancar. Lancar,
1: Sari.
0: Lancar.
1: Iya, Bu. Tolong buatkan sarapan untuk Raka ya. Jangan lupa susunya.
0: Ah, iya, baik Bu Ratna. Nasi goreng dan telur ceplok seperti biasa ya, Bu.
1: Ya, itu aja ya.
0: Iya, Bu.

0: Raka, Raka, Raka, cepat bangun, nak. Udah hampir jam 7.
1: Ya, Bu.

0: Mbak Sari, kok nasi gorengnya dingin gini sih? Aku gak suka.
1: Aduh, maaf Nak Raka. Tadi ibu minta disiapin lebih awal. Mungkin udah agak dingin. Yaudah, saya panaskan lagi ya.
0: Ah, gak usah. Gimana sih kerja kamu? Semua juga salah mulu. Udah numpang makan, tidur, nonton TV gratis. Lain kali kerja yang bener.
1: Maaf Nak
2: Raka, jangan bicara begitu sama Mbak Sari. Jaga ucapanmu.
0: Tapi Bu...
2: Tidak ada tapi. Mbak Sari itu bantu kita setiap hari. Hormati orang yang bekerja di rumah ini.
0: Iya,

0: Bu, uang sakoku hilang.
1: Hah? Hilang di mana, Nak?
0: Di meja belajarku. Tadi pagi masih ada, sekarang enggak.
2: Maaf, Nak. Saya memang sempat bersih-bersih kamar Raka tadi, tapi saya enggak lihat uang ada di atas meja tuh.
0: Ah, jangan pura-pura enggak tahu. Siapa lagi yang masuk ke kamarku selain kamu?
2: Nak Raka, saya enggak pernah ambil yang bukan milik saya loh, Nak.
1: Raka, jangan menuduh dulu. Kita cari baik-baik ya.
0: Iya, Bu. Tapi jelas-jelas cuman dia yang masuk.
2: Kalau Ibu tidak percaya juga, mungkin sebaiknya saya pamit saja, Bu.

0: Aku nemu uangnya.
1: Di mana, Nak?
0: Di tas sekolahku sendiri. Ternyata aku yang lupa mindahin kemarin.
1: Nah, sekarang kamu tahu kan akibatnya?
0: Iya, Bu. Tapi Mbak Sari udah pergi.
1: Dia di dapur, masih bantu beres-beres. Untung belum benar-benar pulang.
0: Aku harus

0: Mbak Sari.
1: Iya, Nak Raka.
0: Maaf ya, aku udah salah nuduh Mbak. Uangnya ternyata ada di tasku sendiri.
1: Alhamdulillah. Enggak apa-apa, Nak. Namanya juga manusia, bisa salah. Yang penting kan Nak Raka mau minta maaf.
0: Iya, aku janji enggak bakal seenaknya lagi.
2: Nah, begitu dong. Rumah ini bukan cuman tempat tinggal, tapi tempat saling menghargai.

Dari sebuah kesalahpahaman, kita belajar bahwa rasa hormat dan kejujuran harus berjalan beriringan. Setiap orang, siapapun dia, layak dihargai karena rumah yang bahagia bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga kehangatan hati. Demikian drama radio persembahan Teater Angkasa RRI Madiun dengan para pendukung, Ibu diperankan Madaristu, Sari diperankan Mona, Raka oleh Rizky. Penulis naskah Adi Heraswadi, teknik montase Yuyun Satya, narator oleh Prita Audia. Sampai jumpa.

94,3 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam dimana saja Anda berada ya. Kita ketemu nih akhirnya di awal bulan. Nggak awal bulan sekali sih, karena sudah memasuki tanggal 3 Juli. Aduh, kok agak gitu ya. Capek tau nggak sih? Tadi nih Wika kan jalan nih ya, mau ke kantor itu. Mutar nih ya, sekalian info ini untuk Anda semuanya yang berencana untuk lewat ke dari daerah Gatot Subroto tuh, apalagi melintasi PRSU. Mungkin kalau hanya melintas tapi ada jalan lain, kayaknya pilih alternatif lain dulu deh. Kok gak capek gitu ya? Pilih alternatif lain dulu karena macet sekali, karena hari ini tepat pembukaan ya untuk PRSU di hari pertama. Dan emang karena kan ada pembangunan juga ya, BRT itu, apalagi ada pembukaan itu, kalau untuk muter agak jauh karena kita harus dari underpass ya, the Gatot Subroto itu, dan macet sekali. Jadi kalau ada alternatif lain kayaknya hindari dulu jalan Gatot Subroto. Tapi kalau memang harus lewat sini mau gimana lagi gitu dia. Tapi tadi Vika muter aja nih dari Raja Wali ya, jalan Raja Wali untuk ke kantor nih 15 menit, ya Allah. Ya tapi gimana ya, kita nikmatin saja semuanya. Ya udah deh, untuk hari ini, malam hari ini seperti biasa sampai di jam 24 waktu Indonesia bagian Barat ya, Anda akan Vika temenin pastinya dengan lagu-lagu dan juga informasi untuk Anda semuanya. Tadi informasi pertama sudah kita buka dengan macetnya di sini ya. Oke, kita lanjut. Kali ini ada Selon Simon dengan Bila Kota di sampingku.

94,3 Pro 1 RRI kanal informasi dan inspirasi. Ada Ahmad Ben dengan Sudah ya. Ini kalau kita sekarang nih ngomong-ngomong ya tentang orang-orang atau perempuan-perempuan yang sekarang ini melangkah menyusuri lorong-lorong waktu sembari merajut simfoni persaudaraan. Ini menjadi tren baru nih bagi kaum hawa dalam mengisi waktu luang ya. Jadi menjelajahi sudut-sudut kota pastinya ini apa ya kita bilang ya. Ini pastinya nggak membosankan ya. Jadi ketika dikemas dengan konsep yang berjalan santai yang pasti juga interaktif, jadi langkah-langkah kecil ini terbukti mampu menyingkap takbir cerita masa lalu sekaligus memberikan penyegaran nih di tengah penatnya rutinitas ya. Ini dikutip dari unggahan media promo, ini ada Girls Go Walk gitu ya. Ini mengajak kaum perempuan untuk mengisi akhir pekan dengan pengalaman yang benar-benar berbeda sepanjang bulan ini. Jadi namanya itu jelajahi sejarah budaya dan kuliner khas Indonesia sambil berjalan santai bersama komunitas perempuan yang pastinya seru dan suportif. Jadi program eksklusif ini bertajuk Woman Only Walking Tour in the, ini dirancang ya khusus bagi sebagian wadah aman dan nyaman bagi sesama perempuan untuk saling berinteraksi pastinya. Apalagi nih kan sekarang kadang-kadang kita kan nggak tahu nih mau ngapain, kalau misalnya duduk nongkrong di kafe kadang bosen ya. Jadi kayak pengen mengetahui sejarah ya, bisa jadi nih ikut seperti acara-acara seperti ini. Kalau untuk di Medan sendiri ya, kalau Vika lihat sekarang nih komunitas tuh makin banyak. Ada salah satu komunitas yang Vika lihat tuh namanya ketemu di Medan. Nah kalau nggak salah gitu. Jadi mereka itu banyak melakukan kegiatan-kegiatan. Ini Vika lihat sosial media ya, kegiatan-kegiatan misal kayak bagi-bagiin makanan, terus juga mereka tuh jadi pengajar juga nih untuk adik-adik kita yang putus sekolah. Pastinya kalau misalnya ada yang seperti itu ya, bagus nih untuk diikutin gitu.

Astrid dengan Terpukau. Dan mendengar di jam 9 nanti seperti biasa kita ada ruang rindu. Ya, Anda bisa request nih lagu-lagu kesayangan Anda pastinya di WhatsApp kita di 0811 616 943. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: 94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Sudah di jam 9 ya, waktu Indonesia bagian Barat. Nih, Pika mau menyapa dulu nih untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada malam hari ini ya. Seperti biasa, Pika menemani Anda sampai di jam 24. Kalau untuk Anda sendiri bagaimana nih? Gimana harinya hari ini ya? Udah pada rebahan? Apalagi ada yang mungkin lagi di PRSU sambil dengerin kita juga? Ya, pastinya sama aja. Apa sih? Oke, di WhatsApp kita di 0811616943 sudah bisa Anda pergunakan. Anda bisa chat, Anda bisa telepon juga pastinya di Ruang Rindu malam hari ini. Untuk mengawali perjumpaan kita di Ruang Rindu, Vika akan menghadirkan satu buah lagu dari wanita cantik ini ya. Walaupun sudah menjadi ibu-ibu ya, sudah menjadi mama-mama, tapi tetap luar biasa ya. Tapi Vika jawab telepon dulu ya. Nih kita jawab telepon dulu. Nih malam hari ini kita akan menyapa dulu ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, rindu, rindu kali lah.
0: Ih, ampun, Masya Allah. Rindu kali ya.
1: Rindu kali lah.
0: Iya, rindu ya kan. Boleh lah. Selamat malam ibuku, Ibu Rani.
1: Apa kabar, Non?
0: Pika baik, Ibu gimana?
1: Sehat juga selalu, bahagia tertawa terus.
0: Masya Allah, mantap. Oke deh, Ibu malam hari ini ya, Ibu mau diputerin lagu apa?
1: Mau puterin lagu Rano Karno ya.
0: Rano Karno judulnya?
1: Judulnya Engkau Yang Tersayang.
0: Engkau Yang Tersayang, nanti coba Pika cariin lagunya spesial untuk Ibu. Emang yang tersayang siapa sih?
1: Rano Karno, kalau nggak salah Engkau Yang Tersayang atau Engkau Yang Sayang gitu.
0: Boleh, coba. Nanti coba Pika cari ya.
1: Oke.
0: Oke deh ibuku, terima kasih.
1: Terima kasih Mbak Pika yang cantik.
0: Iya, manis. Oh ya Allah.
1: Lalu lancar-lancar rezekinya.
0: Amin.
1: Dan mendapatkan jodoh yang setia and soleh.
0: Amin. Oke deh, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar penelpon pertama kita ada Ibu Ratni, lagunya dari Rano Karno tadi ya. Nanti kita cari lah pokoknya. Emang awali perjumpaan kita pastinya di malam hari ini, di spesial di hari Jumat ini ya, ada Bunga Citra Lestari dengan Pernah Muda.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Berbicara tentang FIFA World Cup, mari kita sejenak mengingat kembali momen-momen paling ikonik yang pernah tercipta. Salah satunya terjadi pada tahun 1986 FIFA World Cup ketika Diego Maradona mencetak gol kontroversial yang dikenal dengan sebutan Tangan Tuhan. Momen ini menjadi salah satu yang paling dikenang dalam sejarah sepak bola dunia. Kemudian pada tahun 1998, Zinedine Zidane tampil gemilang dan membawa Prancis meraih gelar juara di kandang sendiri, sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai pahlawan nasional. Dan yang terbaru, euforia kemenangan Lionel Messi pada 2022 FIFA World Cup menjadi momen emosional yang melengkapi perjalanan karirnya dengan trofi paling bergengsi.

0: Toto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku nggak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Pendengar Pekan Raya Sumatera Utara ke-50 malam ini secara resmi dibuka. Jadi berikut kita akan dengarkan laporan langsung reporter kita di lapangan, ada Ulfa Nadira. Ulfa, selamat malam.
1: Malam Fika dan pendengar, saat ini saya berada di Pekan Raya Sumatera Utara, di tepatnya di panggung utama tempat berlangsungnya acara pembukaan PRSU ke-50 tahun 2026.
0: Wah, luar biasa.
1: Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya hadir secara langsung untuk membuka secara resmi perhelatan tahunan kebanggaan masyarakat Sumatera Utara ini. Selain Wakil Gubernur Sumatera Utara, turut hadir perwakilan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dian Permanasari, PJ Sekda Pemprov Sumatera Utara Sulaiman Harahap, unsur Forkopimda Provinsi Sumatera Utara, Konsul Jenderal Negara Sahabat, para kepala daerah, kabupaten, kota di Sumut, dan undangan dan tamu undangan lainnya. Rangkaian acara pembukaan malam ini diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan doa, kemudian laporan dari Ketua Pelaksana sekaligus Direktur Utama PPSU Ferry Indra. Dan sebentar lagi Wakil Gubernur Sumatera Utara akan memberikan sambutan sekaligus secara resmi membuka Pekan Raya Sumatera Utara ke-50 tahun 2026 ini. Pendengar, sebagai informasi, PRS tahun ini mengusung tema Harmoni Emas. Tema ini menjadi momentum kebangkitan bagi PRSU sebagai etalase pembangunan, promosi potensi daerah sekaligus kebanggaan masyarakat Sumatera Utara. PRSU akan berlangsung hingga 2 Agustus 2026. Selama penyelenggaraan, masyarakat dapat menikmati berbagai kegiatan mulai dari pameran UMKM, pameran budaya di pavilion pemerintah kabupaten kota, hingga beragam pertunjukan seni dan budaya. Tahun ini seluruh 33 kabupaten di Sumatera Utara turut partisipasi, ditambah satu pavilion dari Pulau Pinang, Malaysia. PRSU 2026 ini juga akan dimeriahkan berbagai kompetisi modern seperti lomba tari kreas dan social media challenge, penampilan artis lokal dan kawasan PRSU dibagi menjadi 3 area panggung. Panggung depan sebagai landmark yang akan menampilkan berbagai komunitas, mulai dari komunitas difabel, orkes dorong, hingga komunitas kreatif lainnya. Sementara panggung utama akan menghadirkan penampilan artis ibu kota dan panggung keong menjadi pusat pertunjukan seni dan kebudayaan daerah. Baik Fika dan pendengar, mari kita dengarkan sambutan dari Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya.
2: Dan kita hormati, sama-sama kita hormati pelaksana tugas Deputi Bidang Pengembangan Strategis, Staf Ahli Menteri Bidang Riset, Pendidikan, dan Hubungan Kelembagaan Kementerian Ekonomi Kreatif, Ibu Dian Permatasari. Yang kita hormati unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Utara yang berhadir atau yang mewakili, Exco Perdagangan dan Perpaduan Masyarakat Pulau Penang, Tuan Goh Chon Ai, Konsul Jenderal dan Konsul Negara Sahabat yang berhadir, Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Bapak Sulaiman Harahap, Staf Ahli Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara, yang saya sayangi Ibu Titi Sugiyarti Surya, Ketua DPW Provinsi Sumatera Utara Ibu Evi Novi Sulaiman Harahap, Direktur Utama PT PPSU Bapak Ferry Indra

0: tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda yang berhadir, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Pertama, apabila kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat hadir dalam acara pembukaan Pekan Raya Sumatera Utara ke-50 tahun 2026. Hadirin yang dimuliakan, malam ini adalah penanda perjalanan panjang selama 50 tahun PRSU yang telah menjadi bagian dari sejarah pembangunan Sumatera Utara, dan selama 5 dekade PRSU telah berkembang menjadi ruang perjumpaan masyarakat, pelaku usaha, pemerintah, investor, insan seni budaya, komunitas kreatif, hingga generasi muda. Disinilah potensi daerah dipertemukan dengan peluang investasi, inovasi, dan dipertemukan dengan pasar, dan kekayaan budaya dipertemukan dengan dunia. Oleh karena itu, tema PRSU ke-50 tahun ini, harmoni umat.
1: Baik, pendengar, sepertinya sedikit ada gangguan sinyal ya, dan terputus tadi oleh reporter kita. Nanti coba kita hubungi kembali lagi bersama reporter kita, ada Ulfa Nadira di pembukaan PRSU yang ke-50. Tadi sudah ada sambutan dari Wakil Gubernur kita, ada Surya. Jadi kita bakal lanjut lagi pastinya, dan pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dan pendengar, kita sudah terhubung lagi dengan reporter kita, Ulda Ulfa Nedira, ya. Coba kita lanjut lagi nih.
1: Baik. Baik, Vika dan pendengar, mari kita dengarkan sambutan dari Wakil Gubernur Surya. Berikut sambutan dari Wakil Gubernur Surya.
2: Melalui skema Badan Layanan Umum Daerah yang memberikan ruang lebih luas untuk mengembangkan fasilitas olahraga secara profesional, menjalin kemitraan dengan dunia usaha, serta membangun industri olahraga yang semakin mandiri dan berkelanjutan. PRSU harus menjadi ruang bertemunya perdagangan, investasi, pariwisata, budaya,

0: ekonomi kreatif, teknologi, olahraga dan inovasi dalam ekosistem yang saling menguatkan. Dan dengan demikian manfaat penyelenggaraan PRSU tidak hanya dirasakan selama berlangsungnya kegiatan, tetapi mampu memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Hadirin yang saya hormati, pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan terus berkomitmen menciptakan iklim investasi yang sehat, memperkuat daya saing daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkokoh peran BUMD, memperluas ruang tumbuh bagi UMKM, menjaga stabilitas ekonomi daerah, mengendalikan inflasi, serta mempercepat pembangunan yang inklusif. Saya berharap PRSU ke-50 jadi momentum untuk melahirkan kerjasama investasi, memperluas akses pasar produk lokal, meningkatkan transaksi perdagangan, memperkuat promosi pariwisata, sekaligus membangun optimisme bahwa Sumatera Utara siap menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 50 tahun merupakan usia yang matang, karena itu PRSU harus terus bertransformasi menjadi penyelenggara yang profesional, modern, inovatif, memanfaatkan teknologi digital, dan mampu jadi salah satu pemeran pembangunan dan promosi daerah terbaik di Indonesia. Hadirin dan undangan yang kami hormati, terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dedikasi, tenaga, pikiran, dan dukungan dalam menyukseskan penyelenggaraan Pekan Raya Sumatera Utara ke-50 tahun 2026. Sebelum saya buka, di sini ada titipan pantun, kalau nggak saya bacakan nanti ini kecewa ini yang buat pantun. Kepada ikan beri kemeja.
1: Baik pendengar, demikian kata sambutan dari Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, dan sebentar lagi kita akan akan dilaksanakan pembukaan secara resmi, pembukaan dari Pekan Raya Sumatera Utara. Sebagai tambahan informasi pendengar, selain menjadi ajang hiburan, PRSU juga menghadirkan berbagai layanan publik. Berikut secara resmi Wakil Gubernur Sumatera Utara membuka PRSU ke-50.
0: Secara resmi saya nyatakan dibuka. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan PRSU. Semoga sukses dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Sumatera Utara. Sekian dan terima kasih. Salam kolaborasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Apip Nasution. Baik. Satu pantun lagi. 7x7=49. 17 yang penting penampilan.
1: Baik, pendengar, selain menjadi ajang hiburan, PRS juga menghadirkan berbagai layanan publik, di antara pojok layanan, pojok pajak layanan, kemudahan investasi, donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, serta mobil perpustakaan keliling untuk meningkatkan minat baca masyarakat, khususnya anak-anak. Sekian laporan dari saya dari Pekan Raya Sumatera Utara. Bagi para pendengar yang ingin merasakan kemeriahan Pekan Raya Sumatera Utara ke-50, silakan datang ke PRSU di Jalan Jenderal Gatot Subroto Roto, karena event ini bakalan berlangsung sampai 2 Agustus 2026. Demikian laporan dari saya, Siti Ulfanadira dari PRSU. Saya kembalikan ke Vika di studio.
2: Baik, Lua, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Nah, untuk pendengar nih, sudah bisa ya untuk ke PRSU untuk menikmati serangkaian acara. Dan pastinya banyak sekali kuliner-kulinernya yang akan hadir di sana. Dan pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, di kanal informasi dan inspirasi.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

Ada Bernard Prakoso dengan ya sudahlah. Masih kita lanjut lagi di Ruang Rindu kali ini ya. Ini untuk Anda, hati-hati juga di jalan. Sepertinya medan hujan lagi. Mungkin agak siap sedia ya. Karena kemarin terutama untuk daerah Padang Bulan ya. Hujan sedikit kita banjir. Kemarin rumah Pika kemasukan air loh. Udah habis ngures masa hujan lagi, jangan dong. Dan untuk Anda yang mau pulang nih malam hari ini, hati-hati di jalan ya pastinya. Pelan-pelan aja, santai-santai aja. Karena mengingat hujan itu biasa jalan licin. Aduh, ya udah deh. Agak trauma saya. Oke, kita lanjut lagi di Ruang Rindu kali ini. Ya, ini lagu permintaan dari Ana. Ya, Ana mau diputerin lagunya dari mana tadi ini? Mana tadi WhatsApp-nya? Sebentar ya. Nah, dari Coldplay katanya mau lagunya Coldplay, terserah yang mana aja. Ya udah deh kalau gitu nih, spesial untuk Ana dinyanyikan langsung oleh Chris Martin. Chris Martin ya, ada Coldplay dengan V.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

104,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar di ruang rindu malam hari ini, di saat hujan lagi deras-derasnya, Vika mau puterin lagu dari Java Jive dengan Gadis Malam. Dan masih Vika persilakan untuk Anda ya di, untuk request lagunya melalui WhatsApp kami. Ayo nih di 0811 169 43.

Jika mau bacain requestan di Ruang Rindu malam hari ini, pendengarin dari siapa nih? Halo Kak, selamat malam. Selamat malam. Boleh request lagu dari Ren dengan Pandangan Pertama buat Kakak, semangat kerjanya dan sehat selalu Kak. Terima kasih Kak. Sama-sama. Ini dengan siapa ini? Dengan Feby Putri, Monica Simatupang. Oh, ya, lengkap kan ya? Terima kasih Feby Putri. Ya, kita mau puterin lagu spesial untuk Feby Putri malam hari ini, ada Ren dengan Pandangan Pertama.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar Mika, mau bacain WhatsApp lagi nih dari Tobi, minta lagunya Ceylon 7, Bila Kau Tadi Sampingku. Dan sekali juga Mika mau pamit undur diri dari ruang dengar Anda semuanya ya. Terima kasih sudah menemani Mika siaran pada malam hari ini. Tapi tenang saja, Anda akan masih mendengarkan lagu-lagu kenangan Anda pastinya. Dan untuk Tobi ya, sehat-sehat selalu. Jangan lupa untuk terus request lagunya di sini ya. Ini dia lagu request yang terakhir kita. Ada Ceylon 7 dengan

Pendengar usailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Pro 1 FM 94,3 MHz Radio Republik Indonesia Medan di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini Jumat 3 Juli 2026. Pro 1 FM RRI Medan kembali akan mengudara esok pagi mulai pukul 4:54 waktu Indonesia bagian barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, selamat beristirahat, sampai berjumpa kembali dan tetap merdeka. Inilah Pro 1 FM Radio Republik Indonesia Medan.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah menyelaraskan program pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Langkah ini ditempuh untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan nelayan. Laporan yang disampaikan Alfred Stutter.
1: Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar rapat koordinasi nasional akselerasi program kerja prioritas nasional sektor kelautan dan perikanan tahun 2026. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kebutuhan protein di dunia akan terus meningkat. Karena itu pembangunan sektor kelautan harus dimulai dari desa-desa pesisir sebagai pusat ekonomi biru.
2: Jadi hari ini adalah pertemuan dalam rangka rapat koordinasi nasional. Kita ada banyak program prioritas nasional yang harus dilaksanakan dan semua itu membutuhkan dukungan semua pihak agar seluruh program ini bisa efektif, tepat sasaran, dan berjalan sesuai dengan koridor yang benar. Contoh misalnya pembangunan kampung nelayan Merah Putih. Itu adalah kepedulian pemerintah melalui direktif Bapak Presiden bagaimana kita mengangkat harkat, martabat, dan kemaslahatan daripada masyarakat nelayan yang mereka tinggal di pesisir yang sudah 80 tahun tidak tersentuh.
1: Dalam rakornas tersebut, KKP juga memperkuat 5 kebijakan ekonomi biru. Pemerintah turut mempercepat 6 program prioritas Presiden, termasuk Kampung Nelayan Merah Putih, Swasembada Garam, Revitalisasi Tambak, dan Modernisasi Kapal Perikanan. Sementara itu, Ketua Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat, Siti Hediati Soeharto memastikan dukungan legislatif terhadap penguatan sektor kelautan dan perikanan. Komisi 4 telah menyetujui pagu indikatif KKP sebesar 15,6 triliun rupiah pada tahun anggaran 2027. Anggaran tersebut meningkat dibandingkan pagu 2026 sebesar 13 triliun rupiah.
3: Jadi kami dari Komisi 4 kita ini adalah Pak Kementerian Kelautan Perikanan adalah mitra kerja Komisi 4. Jadi sekarang program-program kelautan dan perikanan, terutama yang program yang segera bisa mengentaskan kemiskinan dari saudara-saudara kita para nelayan itu.
1: Rakornas juga menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan kawasan pesisir. Pemerintah berharap berbagai program tersebut mampu meningkatkan produksi perikanan sekaligus memperkuat kesejahteraan nelayan. Dari Jakarta, Alfred Stutter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami kepemilikan aset keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono dengan memeriksa istri beserta anaknya. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Pemeriksaan berkaitan dengan dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kepemilikan aset keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono, di mana pendalaman dilakukan terkait dengan dugaan gratifikasi yang berlangsung di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap anak dan istri Ma'ruf dilakukan untuk menelusuri aset-aset yang di mana aset tersebut diduga berkaitan dengan perkara gratifikasi yang menjerat Ma'ruf sebagai tersangka. Sebelumnya memang penyidik memeriksa 3 anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indah Cahyono, dan Juwaria yang merupakan anak dan istri dari Ma'ruf Cahyono.
1: Sejak hari kemarin ya ada pemeriksaan berkaitan dengan dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR, bahwa pemeriksaan terhadap para saksi yang merupakan pihak keluarga dari tersangka saudara MC. Adapun kebutuhan penyidik ya untuk pemeriksaan tersebut adalah berkaitan dengan penelusuran ataupun konfirmasi atas aset-aset tersangka yang diduga berkaitan dengan perkara gratifikasi tersebut.
2: Sementara itu, Ma'ruf yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu yang lalu tidak banyak bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya. Ia hanya mengaku didalami soal identitas dan juga tugas dirinya saat menjabat sebagai Sekjen MPR RI.
3: Gratifikasi itu gimana, Pak Ruf? Bisa dijelaskan?
4: Apa itu tadi, Pak?
3: Iya, ditanya baru identitas saja. Ya. Pertama.
5: Ya. Nah, tapi ini dipikir sebagai tersangka kan, Pak?
3: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas. Ya.
5: Tugas.
3: Kan dari baru mana, dari siang. Ya.
5: Soal tugas penerimaan uang.
2: Budi mengatakan, selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. Namun, Budi menegaskan hal itu masih menjadi materi penyidikan. Dari Jakarta, Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 4 Juli 2026 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Solonen Stoltman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini dan karena tentu saja warna tidak cukup. Jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.

Republik Indonesia Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada 4 Juli 1927 di daerah Bandung, Jawa Barat. Partai yang memiliki sebutan awal dengan Perserikatan Nasional Indonesia tersebut didirikan Soekarno bersama-sama dengan Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskak Cokro Adisuryo, dan Mr. Sunaryo. Partai ini memegang ideologi nasionalisme. PNI merupakan partai tertua di Indonesia yang sempat disegani oleh Belanda. Sebab saat itu PNI menyebarkan ajaran

0: suka miskin. Tanggal 4 Juli adalah hari kelahiran Agustinus Adi Sucipto yang dikenal sebagai Bapak Penerbang Indonesia dan Pahlawan Perintis Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI. Ia lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada tahun 1916. Meskipun gugur dalam peristiwa penembakan pesawat oleh Belanda pada 29 Juli 1947, tanggal 4 Juli selalu diperingati sebagai tonggak awal mengenang sejarah perjuangannya.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa kami hadir membawakan kembali rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Dan seperti biasa di musim Piala Dunia 2026 kali ini, pada dini hari ini juga kami akan menghadirkan siaran langsung nanti laporan pandangan mata pertandingan masih di 32 besar. Kali ini antara timnas Australia berhadapan dengan Mesir.

Australia merupakan runner up dari grup D, di mana di grup D berisikan Amerika Serikat, Paraguay dan Turki. Australia berhasil berada di peringkat kedua grup D dengan mengumpulkan 4 poin dengan catatan 1 kali menang, 1 kali imbang dan 1 kali kalah. Sedangkan Mesir merupakan runner up dari grup G, di mana di grup G ini sebelumnya diisi oleh Belgia, Iran dan Selandia Baru. Mesir berhasil berada di peringkat kedua klasemen akhir grup G dengan mengumpulkan poin 5 hasil dari 1 kali menang dan 2 kali imbang tanpa kekalahan.

pukul 1 waktu Indonesia Barat nanti, dan dilangsungkan di Stadion Dallas di Texas, Amerika Serikat. Dan Australia merupakan satu-satunya wakil AFC atau Konfederasi Sepak Bola Asia yang tersisa, di mana sejatinya wakil Asia terdiri dari 9 timnas yang patut disayangkan 8 diantaranya sudah kandas, 7 diantaranya kandas di fase grup, dan 1 kemarin Jepang ya, kalah di babak 32 besar melawan Brazil. Dan tinggal Australia, satu-satunya wakil AFC, wakil Asia yang tersisa di babak 32 besar ini. Ini adalah seperti pertandingan antara wakil benua Asia melawan wakil benua Afrika. Seperti apa keseruan pertandingannya, kami nanti akan siarkan langsung laporan pandangan mata pada pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dan juga jangan lewatkan perbincangan mengenai prediksi atau preview mengenai jalannya pertandingan nanti pada pukul 24 lewat 30 menit nanti bersama dengan pengamat sepak bola.

Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI karena nantinya kami akan menayangkan prediksi pertandingan bersama dengan pengamat sepak bola dan juga kick-off babak pertama pada pukul 1 pagi nanti. Namun sebelumnya saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Ada Band berjudul Penjara Jiwa.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami juga masih akan terus menyoroti terkait dengan Piala Dunia 2026. Babak 32 besar Piala Dunia 2026 menghadirkan duel yang di atas kertas terlihat timpang. Sang juara bertahan Argentina melawan sang debutan Tanjung Verde. Secara ranking, Argentina berada di peringkat 1 FIFA, sementara Tanjung Verde di peringkat 64. Selisih 63 peringkat ini membuat banyak orang menjagokan Lionel Messi dan juga kawan-kawan yang akan menang mudah ya. Namun, kalau kita melihat rekam jejak di fase grup, Tanjung Verde lolos tanpa terkalahkan dan sukses menahan imbang raksasa sekelas Spanyol dan juga Uruguay. Dan mengapa Argentina sama sekali tidak boleh meremehkan modal 3 hasil imbang milik tim Blue Sharks ini? Dan kita akan mencoba membedah ya kalkulasi taktiknya bersama dengan pengamat sepak bola kita, Bung Francelino Xavier Ximenes Freitas. Kita bahas soal Argentina dengan Tanjung Verde. Ini cukup menarik ya, Bung Frans. Tanjung Verde lolos ke 32 besar, uniknya lewat 3 hasil imbang ya, melawan tim kuat seperti Spanyol dan juga Uruguay. Kalau secara taktik, apa sih yang membuat gaya main mereka begitu sulit dikalahkan ya, meski tidak menang di fase grup?
2: Ya, kalau saya melihat tim ini ya memang tim yang cukup kuat, sensasional, sensasi di Piala Dunia kali ini. Tim yang pendatang baru di Piala Dunia, tetapi bisa lolos ke babak 30 besar dengan posisi runner up ini luar biasa. Karena dia punya kekuatan ada di kekompakan tim. Karena satu, dia tidak memiliki pemain bintang. Justru itu menjadi bikin mereka menjadi kuat karena tidak ada persaingan antar individu.
1: Oh, justru itu ya, tidak ada yang menonjol salah satunya sehingga menjadi kekuatan tersendiri ya.
2: Itu menjadi kekuatan tersendiri. Yang kedua, mereka gaya bermainnya yang cukup taktis dan teknisnya bagus. Disiplinnya bagus. Itu kita bisa saksikan ketika mereka bagaimana bisa menahan Spanyol dan Uruguay dan Arab Saudi. Lalu yang berikutnya adalah mereka mempunyai karakter bermain yang begitu cepat ketika melakukan serangan balik. Nah, ini menjadi luar biasa. Kalau itu nanti tidak diantisipasi oleh Argentina, maka bisa mengancam gawang Argentina. Karena begini, pemain-pemain Argentina Tanjung Verde ini kebanyakan adalah mereka adalah pemain-pemain yang bermain di Liga Eropa, terutama di Liga Portugis dan Spanyol, karena negara ini kan dekat jajahan Portugis, sehingga kebanyakan bermain di sana, sehingga mereka memiliki skill yang bagus ala pemain Eropa dan digabung dengan kondisi fisik atau daya tahan fisik yang kuat ala pemain-pemain Afrika. Nah, kombinasi dua faktor inilah yang menyebabkan mereka begitu mengendalikan permainan karena punya skill dan ketahanan fisik yang bagus. Nah, ini akan menjadi ancaman bagi pertahanan Argentina bila mereka bermain meremehkan lawannya. Walaupun Argentina kita tahu bahwa dipenuhi oleh pemain bintang yang dikurni oleh mereka bintang mereka Lionel Messi. Tapi hati-hati karena tim ini cukup bersabar, dan satu lagi faktor yang membuat mereka

0: diunggulkan menjadi kandidat kuat juara pialanya kali ini.
1: Betul.
0: Ya, dengan adanya pemain-pemain bintang seperti Lionel Messi,
1: Messi
0: pasti
1: tetap, ya,
0: mereka berambisi untuk itu. Jadi semua pencinta bola masih pasti mengunggulkan Argentina.
1: Ya.
0: Tapi kita catat bahwa permainan ini dengan permainan apik yang pernah ditampilkan oleh Tanjung Verde di grup atau di babak penyisian itu sudah menjadi catatan bagi bagi Lionel Messi dan kawan-kawan untuk mengantisipasi waspadai gaya bermain yang diterapkan oleh pemain-pemain dari Tanjung Verde itu. Saya tetap mengunggulkan Argentina walaupun walaupun masih ada tim-tim besar yang lain yang tersisa yang akan bertarung, tetapi saya tetap masih untuk pertandingan kali ini saya unggulkan Argentina walaupun nanti akan mengalami kesulitan kalau dari awal mereka tidak mengorbankan pertahanan lawan.
1: Betul.
0: Ambil ini Mbak.
1: Vira.
0: Argentina ini dia apa namanya? Dia memiliki skill yang bagus. Seluruh pemain tampil kompak. Tidak ada masalah di dalam internal tim. Ini sangat penting bagi sebuah tim.
1: Yeah.
0: Dan mereka selama ini tampil begitu kompak. Dan Lionel Messi tampil begitu ganas di usia yang sudah senja ini. Dan kita lihat dari tiga pertandingan yang telah dilalui di babak penyisian, teman-teman di grup itu, di tim itu justru memberikan servis bola yang bagus-bagus kepada Lionel Messi untuk mencetak gol. Itu artinya apa? Bahwa mereka itu kompak.
1: Betul.
0: Tidak seperti tim lain yang ada perseteruan secara individu antar pemain bintang. Tetapi dia coba Argentina tidak. Mereka justru memberikan servis kepada Lionel Messi untuk mengobrak-abrik pertahanan lawan dan kawan lawan.
1: Baik. Nah, kiper Tanjung Verde ini, kita bicara kiper Tanjung Verde ya, Fosinha. Ini juga menjadi sorotan karena performanya juga cukup luar biasa ya, Bung Frans.
0: Yeah.
1: Seberapa besar kemudian faktor psikologis kiper yang sedang on fire ini bisa meruntuhkan mental para penyerang Argentina, termasuk dari serangan-serangan Messi ya?
0: Iya. Yeah. Saya kembali pada di suasana pertandingan di babak knockout seperti ini, menit-menit 15 pertama itu sangat menentukan kelangsungan pertandingan itu. Argentina bisa mencetak gol pada 15 pertama, maka itu akan berpengaruh terhadap mental para pemain.
1: Tekanan psikologisnya juga ya.
0: Tetapi kalau misalnya Tanjung Verde bisa menahan mereka dan sampai membawa mereka ke babak perpanjangan dan adu penalti, itu menjadi bahaya bagi Argentina.
1: Baik.
0: Karena apa? Mental. Di satu sisi mental pemain-pemain Tanjung Verde menjadi meningkat, sementara beban psikologis itu akan kembali berubah beralih ke Argentina yang merupakan tim unggulan yang tidak bisa mengalahkan lawan yang kategori yang levelnya di bawah mereka dalam waktu normal 90 menit.
1: Bung Frans, dalam laga seperti ini tekanan kan pasti ada di Argentina ya, karena mereka harus menang, wajib menang. Bagaimana kemudian Lionel Scaloni ini harus menjaga mental dari anak asuhnya agar tidak menganggap remeh juga ya Tanjung Verde ini?
0: Saya pahami bahwa si orang pelatih tim unggulan itu pasti mereka sudah mempelajari gaya bermain dan teknis bermain lawannya. Dan pasti akan bisa dikenakan sekarang kembali bagaimana pemain itu bisa mengikuti instruksi pelatih itu, karena dalam ketika menghadapi tim-tim yang underdog ini biasanya itu terjadi kejutan-kejutan yang dilakukan oleh tim underdog itu.
1: Betul.
0: Maka yang saya lihat nanti pasti pertama mereka akan menerapkan sistem barikade di lapangan tengah untuk mengantisipasi serangan balik cepat dari Tanjung Verde yang memang cukup terorganisir dengan baik.
1: Okay.
0: Kita amati dari waktu mereka melawan Uruguay, bagaimana mereka begitu agresif melakukan serangan balik sehingga bisa merepotkan pertahanan lawan. Dan itu saya kira bisa diantisipasi oleh pelatih Argentina. Tapi sekali lagi bahwa dalam pertandingan babak knockout ini mental juara yang akan juga ikut berbicara di situ.
1: Yeah. Baik.
0: Ini dua tim ini kan masing-masing punya ciri khas. Argentina sebagai tim unggulan, saya tahu tim-tim dari Amerika Latin itu dia memiliki skill yang luar biasa, bola-bola tiki-takanya luar biasa, dipadu dengan kekompakan tim di Argentina ini memang cukup diperhitungkan di dalam

0: Ya. Kali ini dan tidak jarang, dan bahkan kita sudah orang, banyak orang sudah mendidik semua dia akan masuk final. Nah, tetapi seperti yang disampaikan oleh beberapa pendengar tadi bahwa Tanjung Verde ini karena tidak memiliki pemain bintang, maka mereka mengandalkan permainan tim.
1: Kekompakan
0: dalam berapa ya permainan tim, sehingga dalam pertahanan mereka bukan main cuman marking, tapi mereka menerapkan sistem zona marking.
1: Tidak bertumbuh pada satu orang ya.
0: Mereka menjaga zona, sehingga itu hasilnya membuat kesulitan pemain-pemain lawan untuk susah untuk menerobos pertahanan mereka karena mereka tidak melakukan main cuman marking, tapi zona marking. Dan dengan pola seperti itu, apa yang mereka lakukan kemudian adalah mereka menunggu bola yang bola muntah atau bola lepas atau yang kesalahan tim, maka mereka akan segera melakukan serangan balik. Nah, disitulah kelebihan Tanjung Verde ketika mereka melakukan serangan balik.
1: Nah, kalau misalnya, iya silakan, Bung Frans. Ya.
0: Sehingga kalau pemain lawan itu kreatifkan menyerang, maka disitulah mereka memanfaatkan situasi untuk main bola gawang lawan.
1: Nah, kalau Tanjung Verde ingin menciptakan kejutan terbesar ya dalam Piala Dunia di Miami malam nanti, skenario apa yang kemudian wajib mereka jalankan sejak menit pertama nih, Bung Frans?
0: Mereka akan tetap yang saya sampaikan tadi bahwa mereka keunggulan mereka adalah kekompakan dan mereka kuat di pertahanan dan serangan balik yang cepat. Ini menjadi keunggulan mereka. Sehingga dalam beberapa pertandingan pun itu mereka pakai, dan itu saya kira pola itu mereka akan pakai lagi untuk menahan serangan-serangan berbahaya yang dilancarkan oleh Lionel Messi dan kawan-kawan.
1: Batas kira. Sama halnya ketika melawan sebelumnya ya.
0: Kalau mereka mengikuti permainan Argentina, maka mereka pasti akan kalah. Maka mereka akan melakukan zona marking untuk mematikan serangan Argentina, tapi saat yang bersamaan mereka akan melakukan serangan balik yang mematikan.
1: Baik. Nah, terakhir Bung Frans, dari analisa dan juga kalkulasi taktik yang sudah kita bahas sebelumnya, berapa mungkin prediksi skor Anda untuk laga ini? Apakah Argentina bisa lolos mulus atau harus lewat perpanjangan waktu dengan adu penalti nih?
0: Kalau seperti saya sampaikan tadi bahwa kalau 15 menit atau 20 menit awal mereka sudah bisa mencetak gol, maka mereka akan menang mudah. Tetapi kalau sampai perpanjangan waktu, maka mereka menang tapi melalui
1: penalti ya?
0: Perjuangan yang sulit.
1: Oke, jadi prediksinya bagaimana?
0: 2-0
1: untuk Argentina?
0: Iya.
1: Oke, baik. Kalau begitu kita nantikan ya, Bung Frans, bagaimana jalannya laga Argentina dan juga Tanjung Verde. Apakah ada kejutan-kejutan? Kita nantikan pada pertandingan nanti ya. Terima kasih, Bung Frans.
2: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
3: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
2: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan

0: dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia, dan sesaat lagi kita akan menjelang kick-off babak pertama antara Australia berhadapan dengan Mesir di babak 32 besar. Seperti apa prediksi dan juga analisis nanti, seperti apa strategi kedua tim untuk memenangkan pertandingan menuju ke babak 16 besar. Dan saya tidak sendirian untuk mengulasnya, saya telah bersama dengan pengamat sepak bola Bung Taufani Rahmanda. Apa kabar Bung Taufani? Salam olahraga.
1: Kabar baik, salam olahraga, jaya.
0: Jaya Bung Taufani. Australia sebagai satu-satunya wakil AFC yang tersisa, ini kualifikasinya bareng timnas kita nih. Tinggal menyisakan Australia, dan anda melihat bagaimana kans Australia untuk bisa memenangkan pertandingan kali ini, Bung?
1: Ya, Australia harapan terakhir Asia setelah jawara Asia Jepang tersingkirkan. Namun saya rasa peluang memang masih ada, namun cukup berat karena lawan yang dihadapi adalah salah satu kekuatan utama dari benua Afrika, Musabil.
0: Ya, kalau kita melihat bagaimana perjalanan Australia di babak grup kemarin, berhasil menjadi runner-up dengan berada di atas Paraguay dan Turki ya. Sedangkan sempat mengalami kekalahan dari Amerika Serikat, namun berhasil unggul dari Turki dan mengimbangi Paraguay. Anda melihat apa yang dilakukan Australia ini memang menunjukkan kualitas mereka lebih baik di antara Paraguay dan Turki, atau ini adalah faktor keberuntungan semata, Bung Taufani?
1: Ya, kita lihat persaingan di grup D saat itu memang cukup ketat. Terlepas dari apa yang dilakukan Australia, kita tahu Turki tidak dalam performa terbaiknya. Salah satu kejutan di turnamen edisi kali ini, dia harus menjadi juru kunci. Sementara Australia sebenarnya dengan Paraguay itu memiliki poin yang sama, sehingga Paraguay pun lolos ke babak 32 besar dengan peringkat 3 terbaik. Yang menjadi pembeda adalah gol yang bisa disarankan oleh Australia ketika berhadapan melawan Turki, 2 gol. Selebihnya pertahanan memang menjadi kekuatan utama dari wakil Asia ini.
0: Ya, Bung Taufani, sebelum kita lanjutkan, ini saya dapat laporan yang cukup penting ini dari reporter kami di tengah malam gini dari gedung KPK. Saya akan sampaikan dulu berita penting ini ya, Bung Taufani. Kita tahan sebentar ya. Baik, pendengar, kami akan sampaikan sebuah berita dari reporter kami, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin atau SAF sebagai tersangka dugaan suap proyek di pemerintah Kabupaten Langkat. Selain dugaan suap proyek, KPK juga menemukan indikasi penerimaan gratifikasi senilai sedikitnya 3,5 miliar rupiah. Laporannya disampaikan oleh Khairul Umam. Umam, silahkan laporan anda.
2: Ya, baik pendengar, saat ini saya sedang berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana memang beberapa waktu yang lalu PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein bersama dengan juru bicara KPK telah melakukan konferensi pers terkait dengan pengumuman tersangka dalam kasus dugaan suap proyek dan juga penerimaan gratifikasi yang berlangsung di Pemkab Langkat, Sumatera Utara. Dan tadi PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menyebut KPK telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus ini, yaitu Bupati Langkat Syah Afandin dan juga Yakub Abdal Al-Mu'arif selaku pihak swasta yang juga orang kepercayaan dari Bupati Langkat. Dan Taufik mengatakan bahwa terjadi dugaan suap dan juga penerimaan gratifikasi yang dilakukan Bupati Langkat, yaitu terkait beberapa suap proyek dan juga penerimaan gratifikasi senilai 3,5 miliar rupiah. Itu pernyataan dari PLT Direktur Penyidikan KPK Taufik Husein.
3: Dugaan tindak pidana korupsi suap terkait proyek di lingkungan Pemkab Langkat, KPK juga menemukan adanya dugaan penerimaan lainnya, yaitu penerimaan gratifikasi oleh saudara SAF dengan total sekurang-kurangnya 3,5 miliar.
2: Dan dalam pengembangan perkara, KPK juga menemukan dugaan terima lain, yaitu penerimaan gratifikasi sebesar 3,5 miliar, di mana dugaan gratifikasi itu berkaitan dengan mutasi dan pengisian jabatan di lingkungan dinas pendidikan serta jabatan camat. Dan selain itu, penyidik juga menduga adanya praktik jual-beli jabatan kepala sekolah tingkat SD dan SMP, bahkan adanya pengadaan seragam sekolah dasar di Kabupaten Langkat. dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Heroman Potigerer, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, demikian tadi pendengar laporan reporter kami Khairul Umam langsung dari gedung KPK Jakarta. Dan kami kembali berbincang dengan Bung Taufani tadi masih mengulas dari sisi tim Australia. Ini kalau Anda melihat produktivitas Australia dari sisi mungkin gol dan juga kebobolannya seperti apa? Anda melihat Australia bisa mencetak gol atau mengalahkan Mesir pada malam hari ini?
1: Ya, Australia dengan dilatih oleh Tony Popovic yang merupakan legenda hidup mereka memang bermain cenderung bertahan. Mereka adalah salah satu tim yang mengandalkan pertahanannya karena kita tahu Tony Popovic juga merupakan seorang bek tengah saat masih berkarir sebagai pemain sehingga sudah terlihat dari persaingan di grup D yang mereka lalui di mana pertahanan menjadi kekuatan utama saat mereka menumbangkan Turki 2-0 yeah. Lalu menghadapi Paraguay mereka juga berhasil clean sheet, gawangnya tidak kebobolan, hanya kecolongan ketika menghadapi tuan rumah dibuat tidak berdaya 2-0.
0: Ya, artinya cukup punya peluang ya untuk bisa mencuri gol ke gawang Mesir, dan tentu saja ini adalah babak knockout, jadi tidak ada alasan untuk tidak all out karena siapapun yang kalah akan langsung gugur. Sedangkan dari sisi Mesir, ini merupakan runner up grup G di mana catatannya adalah 1 kali menang, 2 kali imbang tanpa kekalahan nih, Bung Taufani. Anda melihat memang Mesir pertahanannya apakah memang luar biasa untuk skuad kali ini, Bung?
1: Ya, hampir mirip dengan Australia di grup D yang punya persaingan ketat, di grup G pun demikian. Mereka punya kualitas hampir merata. Kita tahu Mesir bermain imbang melawan Iran, lalu bisa menang menghadapi Selandia Baru, dan terakhir kemudian di awal menghadapi Belgia yang memang akhirnya menjadi juara grup. Hasilnya imbang, sebenarnya poin yang dikumpulkan Mesir pun sama dengan Belgia, namun sekali lagi selisih gol menjadi pembeda sehingga Mesir yang harus lolos sebagai runner up group. Saya melihat Mesir itu punya peluang yang lebih besar karena mereka punya permainan yang agresif, tidak segan bermain terbuka, namun dari permainan tersebut ada celah yang mungkin bisa dimaksimalkan oleh Australia karena kita tahu sejauh persaingan grup G yang dijalani oleh Mesir, gawang mereka yang keseluruhan selalu dijaga oleh Sauber pasti kemasukan gol di setiap pertandingannya.
0: Ya, menarik sekali untuk membahas lebih lanjut. Tapi kita terima pendengar dulu ya, Bung Taufani. Ada Pak Sarwi di Surabaya. Selamat pagi, Pak Sarwi.
4: Pagi, salam olahraga, Bung.
0: Jaya, Pak Sarwi. Silakan prediksi Anda Australia Mesir. Ya, betul. Saya Sabil dan ada Bung Taufani di sini.
4: Ada Bung Taufani juga. Kalau dukungan saya itu ya Mesir dong. Tapi harapan saya mudah-mudahan yang saya dukung itu kalah gitu, karena Asia cuma satu. Ya, satu
0: gitu ya. Jadi dukung Mesir tapi berharap kalah, gimana ini?
4: ya dukungannya saya 1-0 untuk Mesir. Cuman mudah-mudahan dukungan saya itu salah gitu.
0: Baik kalau gitu, Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya Pak Sarwi. Kita ke Makassar ada Pak Fadil. Selamat pagi Pak Fadil. Wah, ini apa ini?
5: Halo. Assalamualaikum Mun Hadil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara radionya dikecilkan dulu.
5: Oke.
0: Iya. Ya, silakan prediksinya.
5: Gimana kabar? Jaya.
0: Oh, Jaya, Pak Fadil. Sehat selalu, Pak Fadil. Silakan, prediksinya gimana nih? Mesir atau Australia?
5: Mesir.
0: Oh, Mesir. Kenapa dukung Mesir?
5: Kena ada juga situ andalan yang tanya masalah sama yang satu.
0: Ada Marmoush, pemain Manchester City?
5: Yang itu.
0: Oke, skornya?
5: Skornya... 2-1 atau 1-0
0: buat Mesir. Menang tipis lah ya dengan margin 1 ya. Baik, Pak Fadil, terima kasih prediksinya.
5: Jaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pak Roni di Jakarta. Selamat pagi, Pak Roni.
6: Selamat pagi, Mas Sapil, Mas Fani Rahman.
0: Iya. Gimana prediksi Anda nih?
6: Kalau menurut saya Mesir akan mendominasi permainan, Mas Sapil. Karena Australia itu kalau di AFC, Uzbekistan, Jepang, Australia itu mereka itu seperti macannya Asia gitu. Tapi kalau sudah di level Piala Dunia, mereka itu gak bisa berkembang gitu. Kayak Uzbekistan itu bagus banget ya AFC, tapi ketika di Piala Dunia ya kalah banyak. Kalau menurut saya nanti Mesir 3-0 lah buat Mesir lah.
0: Karena
6: ya kan ada Muhammad Salah
0: gitu. Oke, baik Pak Roni, terima kasih prediksinya. Iya, sehat selalu. Kita ke Makassar terakhir untuk sesi 1 ya. Ada Pak Wibi, selamat pagi Pak Wibi, salam olahraga.
7: Salam olahraga Jaya, selamat pagi.
0: Jaya selalu Pak Wibi. Prediksinya gimana nih Australia Mesir?
7: Saya mendukung Australia, Bang.
0: Oh gitu, alasannya apa nih Pak Wibi nih?
7: Alasannya karena Australia tetangga kita.
0: Oh, negara tetangga ya. Kita tetangga, sama tetangga harus baik ya.
7: Dan dia mewakili Asia. Sebenarnya Afrika saya suka, tapi karena Asia ya, saya dukung Australia. Sama Asia dan juga tetangga.
0: Iya.
7: Tidak usah mulu-mulu, Bang. 2-0 saja cukup lah. Makasih.
0: 2-0 untuk Australia. Baik, terima kasih Pak Wibi di Makassar. Tadi ada beberapa pandangan yang menarik yang menyebut bahwa sepak bola Asia ini kalau di level dunia ternyata nggak tangguh-tangguh amat nih. Kita kadang suka kerepotan dengan tim-tim besar Asia, tapi tim-tim besar Asia kerepotan di level dunia nih, Bung Telvani. Gimana Anda melihat kegagalan 8 wakil yang tinggal menyisakan Australia saja nih, kita wakil Asianya?
1: Ya, sebenarnya itu bisa dilihat terlihat jelas dari Jepang. Dari babak grup Jepang, Asia menyisakan 2 wakil, Australia dan Jepang. Kita tahu Jepang merupakan rajanya di Asia, bilang dia yang paling kuat di Asia. Namun ketika di Eropa, di Piala Dunia, walaupun sejatinya bermain bagus, bisa memberikan perlawanan, namun memang kerap kesulitan karena kita tahu dari setiap benua-benua lain juga memiliki karakteristik masing-masing, seperti misalkan yang malamnya akan bertani Afrika mempunyai daya juang yang tinggi, lalu di Eropa ada strategi yang menonjol, dan di Amerika Latin itu mempunyai kualitas individu yang luar biasa. Saya rasa Asia memang masih sulit jika dibandingkan dengan tim-tim dari tim-tim raksasa dari benua lainnya.
0: Tapi mudah-mudahan kalau Australia ini bisa jadi pembeda ya malam ini ya. Mudah-mudahan menang nih Australia sebagai wakil Asia. Tapi kita jadi dukung Australia nih, kita harus netral nih, Bung.
1: Sebenarnya peluang Australia memang ada, peluang masih terbuka. Sepak bola itu bundar, apapun masih bisa terjadi. Saya menyoroti jika memang mereka bisa tampil solid, barisan pertahanannya bisa tampil disiplin dan rapat dalam menahan gempuran Mesir, saya rasa peluang itu masih ada dengan memanfaatkan serangan balik, karena toh Mesir dari 3 pertandingan yang sudah dilalui di fase grup memperlihatkan adanya lubang di barisan pertahanan mereka.
0: Iya. Dan kalau Anda melihat pencapaian kedua tim kesebelasan ini dalam sejarah mereka di Piala Dunia, ini termasuk yang mengejutkan atau sebetulnya memang selayaknya mereka ada di babak knockout ini, Bung, antara Mesir ataupun Australia?
1: Australia dulu ya. Australia itu sebenarnya pencapaian terbaik mereka adalah 16 besar, tapi ya dihitung dengan format Piala Dunia yang baru di tahun ini, ya tentu saja mereka bisa dibilang sudah menyamai, yaitu di fase knockout bisa mampu lolos dari fase grup masuk knockout. Cuman jika memang ini menang, maka jadi menjadi rekor pertama mereka bisa melalui fase knockout. Selebihnya, karena selebihnya mereka selalu tersandung ketika sudah memasuki fase knockout. Kita tahu fase knockout yang bisa mereka dapatkan itu ada 2 edisi, 2006 dan 2022. Sementara dari Mesir, mereka pun juga ini menjadi pencapaian terbaik mereka, karena sejauh ini hanya mampu di fase grup, berkutat di fase grup. Kita tahu Mesir juga tidak banyak lolos ke Piala Dunia, karena memang baru belakangan mereka bisa menonjol tentu saja dengan pemain-pemain yang sudah berkiprah di Eropa, tentu terutama Mo Salah, karena mereka terakhir lolos itu pun 2018 dan seluruh gol yang diciptakan di Piala Dunia di Rusia itu di seluruhnya diciptakan oleh Mo Salah.
0: Iya. Menarik tadi Anda melihat membaca Australia 2006 dan 2022 ya. 2006 itu di 16 besar kalah dari Italia. Italianya juara. 2022 kalah dari
1: Argentina.
0: Argentinanya juara.
1: Argentina. Jadi kalau Mesir menang gitu maksudnya.
0: Ya, artinya kalau bukan Mesir juaranya berarti Australia menang di laga ini. Kita ke pendengar di sesi terakhir ini, ada Pak Caswa di Brebes. Selamat pagi Pak Caswa.
8: Selamat pagi, Bung Sabil. Salam olahraga.
0: Ya, ya Pak Caswa, silakan. Dukung mana nih?
8: Iya, ya Bung, bola itu ya, bolanya satu, rebutan ya.
0: Iya.
8: Kalau bolanya banyak mah, mending.
0: Bolanya main satu sendiri jadi nanti. Gimana prediksinya Pak Caswa?
8: Saya mendukung Mesir.
0: Mesir, skornya?
8: Iya. Sebabnya, ya... pengen aja mendukung Mesir. Nanti kan bagiannya Bung Sabri sama Bung Tomani mendukungnya Australia. Bagiannya bagi-bagi dong.
0: Oke, kalau gitu Pak Caswa.
8: Aku prediksinya 2-0, tapi ngegul masuknya itu kayaknya jam terakhir itu.
0: Oh, babak kedua. Oke. Okay.
8: Pertengahan ya. Iya.
0: Baik, Pak Caswa, terima kasih prediksinya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke situ Bondo, ada Pak Rahman. Selamat pagi Pak Rahman.
9: Selamat pagi Bung Sabil. Salam olahraga jaya.
0: Jaya Pak Rahman. Silakan prediksi dan skornya nih.
9: Oke, kalau saya tetap dukung Australia.
0: Oke, Australia.
9: Juga kesenangan saya tuh sama penjaga gawang.
0: Yang mana?
9: Yang Australia.
0: Patrick Beach dan Matthew Ryan ya, misalnya yang.
9: Iya, jadi yang penting Australia tuh babak pertama harus betul-betul jadi bertahan. Bertahan, kalau ada istilahnya lowong untuk serang balik, baru itu hadiah untuk Australia.
0: Baik Pak Rahman.
9: Untuk Bung Tovan, selamat pagi Bung Tovan. Salam kenal dari Pak Rahman.
1: Ya, selamat pagi Pak Rahman.
0: Iya, sehat selalu ya, Pak Rahman.
9: Salam olahraga, selalu
0: ya,
9: sehat.
0: Ya, sehat selalu. Kita terakhir ke Pak Irfan di Kota Daeng. Selamat pagi Pak Irfan.
10: Selamat pagi Pak.
0: Kota Daeng ini di mana ini kan, Pak Irfan?
10: Kebetulan ini di kota, Bang, di kota Makassar.
0: Oh, Makassar.
10: Iya, di kota Daeng. Iya.
0: Iya, silakan prediksinya, Pak Irfan.
10: Saya ini pertama ini, babak pertama ini, saya prediksinya ada satu bola, nanti babak kedua 2-1, Bang.
0: Untuk?
10: Australia.
0: Oh, oke. Okay. Baik, Pak Irfan, dengan Australia nih, wakil Asia nih.
10: Oke, Bang, jaya di udara. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Bung Tafani, ini daftar susunan pemain telah kita dapatkan. Kalau Anda melihat, mungkin bisa jelaskan seperti apa susunan formasi dan juga kemungkinan strategi yang akan diterapkan oleh masing-masing kesebelasan, Bung. Silakan.
1: Ya, untuk timnas Australia, pelatih Tony Popovic sama sekali tidak mengubah 11 pemain utamanya jika dibandingkan dengan pertandingan terakhir mereka di fase grup melawan Paraguay, yang artinya inisiatif mereka tentu saja bertahan lebih dulu, sambil melihat ruang-ruang yang bisa dimaksimalkan saat serangan balik. Sementara dari Mesir kita tahu masih ada Mo Salah yang punya peran sedikit berbeda di penyelenggaraan Piala Dunia kali ini. Dia sebagai pelayan dari Marmus di lini depan yang akan menjadi andalan. Selain itu ada juga Fati dan Atia yang saya rasa perannya akan sangat penting dalam upaya memutus serangan balik Australia, membuat lawannya benar-benar tidak memiliki peluang. Lalu Sober di bawah Mistar juga perlu dinantikan aksi-aksinya, ditambah lagi dengan duet jantung pertahanan Ibrahim dan Rabia yang sejauh ini masih kerap kali hilang fokus sehingga lawan-lawannya selalu bisa menciptakan gol di setiap pertandingan pada fase grup.
0: Oke, seru sekali. Kita nantikan nanti bagaimana jalannya pertandingan babak pertama, dan untuk itu saya akan serahkan nantinya laporan pandangan mata bersama rekan saya Erik Hamzah dan Senpi Hilhamsyah.
11: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Australia versus Mesir.
0: Ya, silakan rekan-rekan.
12: Ya, baik. Terima kasih Sabil, saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Kita langsung menuju ke Stadion Dallas di kota Arlington, Amerika Serikat untuk mendengarkan lapangan pandangan mata secara langsung pertandingan antara Australia menghadapi Mesir. Mesir berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan